Oke, Tamu Pro 2 sudah pukul 7.06 waktu Indonesia Barat dan tentunya kita masih di rangkaian Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nanti Risa akan kembali lagi teman Pro 2 untuk menemani kamu dan nanti kita bakalan bahas seputaran morning routine Gen Z teman Pro 2. Kira-kira beneran produktif atau cuma ikutin tren yang ada aja? Ini menarik ya. Nanti akan kita bahas bareng-bareng, jadi buat kamu stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
2: Enggak.
1: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
1: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
1: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
1: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
1: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
1: Tapi ribet, Ran. TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
1: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
1: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
1: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
3: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
4: Iya, kulinernya enak. Alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
3: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu. Udah viral.
4: Maksudnya gimana?
3: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah? Yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak? Gak tau?
4: Gak tau.
3: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu, Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
4: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
3: Hah, biar apa?
4: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
3: Ah, serah deh, serah.

0: Pro2FM. Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2.
2: Teman terbaik kamu.

Tama Pradu ya, buat kamu yang mungkin udah bersemangat dari tadi pagi ya, yang udah bangun atau jangan-jangan ada yang baru bangun juga ya Tama Pradu. It's okay Tama Pradu, karena juga yang penting adalah semangat kamu di pagi hari ya kan. Dan kali ini Tama Pradu kita bakalan bahas sesuatu nih. Sering banget kita lihat akhir-akhir ini Tama Pradu di media sosial tentunya, yaitu membahas tentang morning routine nih guys nih. Kira-kira kamu adalah tim yang juga punya morning routine kamu sendiri, atau jangan-jangan kamu yang ya udahlah jalanin hari itu ya biasa aja gitu ya kan. Kayak kalau yang udah punya schedule tuh kayak bangunnya harus jam 5 misalkan gitu ya. Terus juga minum air putih yang banyak, meditasi, olahraga, journaling, baca buku dan lain sebagainya. Dan kayaknya teman berdua aktivitas ini harus diselesaikan sebelum jam 7 contohnya ya kan. Dan kalau misalkan jam 7 kamu gak ngapa-ngapain, itu kayak berasa hidup kamu nih kurang produktif nih hari ini teman berdua. Dan jadi pertanyaannya adalah, apakah morning routine itu memang kita lakukan supaya kita lebih produktif, atau jangan-jangan kita ini cuma ikut yang namanya tren nih teman berdua. Karena sekarang bangun pagi ini seolah-olah kayak udah punya standar tersendiri nih. Jadi kalau bangun pagi terus produktif, kalau olahraga pagi hari juga produktif, kalau bikin journaling juga produktif. Nah, tapi kalau kamu bangun, mandi, sarapan, terus berangkat sekolah, kuliah, atau kerja, nah ini emangnya gak produktif guys, ya kan? Dan ini menarik nih untuk kita bahas sama berdua, karena sebenarnya rutinitas pagi itu juga gak harus sama untuk setiap orang. Yang cocok buat orang lain ya juga belum tentu juga cocok buat kita teman berdua. Bahkan kalau kita bicara soal kesehatan tidur, yang jauh lebih penting itu adalah tidur yang cukup dan punya jadwal tidur bangun yang konsisten juga. Dan juga Sleep Foundation ini mencatat bahwa remaja usia 13 hingga 18 tahun ini umumnya membutuhkan sekitar 8 hingga 10 jam tidur per malam guys. Jadi jangan sampai demi mengikuti tren bangun jam 5 pagi kita malah tidur di jam 1 malam. Nah itu bukan morning routine lagi ya kan. Itu malah kurang tidur namanya teman berdua. Nah teman berdua, karena hari ini kita bakalan bahas tentang morning routine Gen Z, apakah ini produktif atau cuma ngikutin tren aja. Dan kita juga mau tahu nih kira-kira rutinitas pagi kalian. Kalau pagi hari kira-kira apa satu hal yang paling wajib kamu lakukan teman berdua sebelum kamu memulai aktivitas kamu yang lainnya.

0: Udah siap belum? Buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026. Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tahu baca.
3: Pak, malu dong sama anak kecil.
0: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

Nah, teman pro 2, kalau kita membahas tentang morning routine Gen Z, produktif atau cuma ikut tren, nah kita mulai dari satu tren yang juga beberapa kali muncul di media sosial teman pro 2, kayak bangun jam 5 pagi. Ada yang bangun jam 5, kemudian langsung olahraga, ada yang journaling dulu, ada yang baca buku, ada yang belajar, dan lain sebagainya. Dan semuanya ini juga terlihat sangat teratur teman pro 2. Tapi pertanyaannya, apakah bangun jam 5 ini otomatis membuat kita lebih produktif? Nah, jawabannya juga belum tentu. Karena yang lebih penting adalah berapa lama dan seberapa baik kita tidur teman pro 2. Kemudian Sleep Foundation juga menjelaskan bahwa jadwal tidur dan bangun yang konsisten itu juga dapat membantu mendukung pola tidur yang sehat nih. Jadi mereka juga merekomendasikan agar tentunya terutama remaja nih memiliki waktu tidur yang cukup dan menjaga jadwal tidur yang relatif konsisten juga. Artinya teman berdua, kalau kamu mau bangun jam 5 tapi tidur kamu terlalu larut, yang berubah ya mungkin bukan produktivitas kamu tapi jumlah tidur kamu. Makanya ini teman berdua, morning routine juga gak perlu diperlakukan seperti kompetisi juga. Jadi gak harus siapa yang bangun paling pagi, siapa yang paling banyak aktivitasnya juga. Tapi lebih ke rutinitas apa yang bikin kamu jadi siap menjalani hari ini. Contohnya aja teman berdua, mungkin kita bisa coba dengan rutinitas sederhana. Kayak bangun, buka tirai, mandi, sarapan, terus juga berangkat. Ya gak masalah ya guys ya. Bahkan mendapatkan cahaya alami di pagi hari ini juga termasuk salah satu kebiasaan yang dapat membantu mendukung ritme tidur bangun tubuh kamu. Terus juga Sleep Foundation merekomendasikan kamu mendapatkan paparan cahaya alami di pagi hari sebagai bagian dari kebiasaan tidur yang sehat. Jadi gak harus langsung lari 5 km nih guys. Jadi kamu cukup buka jendela atau keluar sebentar menikmati suasana pagi, ini juga bisa menjadi bagian dari rutinitas kamu. Nah sekarang nih teman pro 2, kita lempar ya pertanyaan. Kalau kamu diberi kesempatan untuk menghilangkan satu kebiasaan pagi yang bikin kamu gak produktif, kira-kira apa yang mau kamu hilangkan teman pro 2? Apakah kebiasaan bangun kesiangan kamu, nge-snooze alarm, scroll HP, atau malah lebahan setelah alarm kamu bunyi nih teman pro 2? Kira-kira mana nih yang mau kamu lakukan?

0: Udah siap belum? Mau jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradiorri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Rp1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
2: Langsung kita gas.
3: Anjir, goblok banget.
4: Din, lihat nih. Bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
5: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
6: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
7: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagophagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Prodo FM. Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.

Jadi teman pro 2 dari pembahasan kita hari ini, jadi morning routine Gen Z ini produktif atau cuma ikut tren ya? Mungkin jawabannya adalah bisa dilihat dari jawaban kamu teman pro 2. Bisa produktif tapi enggak harus ngikutin tren juga. Jadi kalau kamu bangun jam 5 pagi dan itu memang cocok dengan jadwal hidup kamu dan kamu tetap mendapatkan tidur yang cukup, ya silakan aja teman pro 2. Tapi kalau kamu lebih nyaman bangun jam 6 atau jam 7 dan juga tetap bisa menjalani aktivitas dengan baik, ya juga gak masalah guys. Karena morning routine ini bukan perlombaan dan juga bukan tentang siapa yang bangun paling pagi dan siapa yang paling banyak melakukan aktivitas. Dan ini tentunya yang penting adalah rutinitas tersebut juga membantu kita menjalani hari dengan lebih siap. Dan satu hal yang jangan dilupakan teman pro 2, bahwa morning routine itu sebenarnya dimulai dari malam sebelumnya. Jadi kalau kamu mau bangun lebih segar teman pro 2, ya kasih waktu yang waktu tidur yang cukup nih untuk tubuh kamu menjaga jadwal tidur, bangun, kamu juga tetap teratur. Dan untuk kamu teman berdua, jadi kalau malam ini kamu masih suka scrolling sampai tengah malam sampai bilang besok aku mau jadi morning person, ya teman berdua, morning personnya juga gak akan muncul secara ajaib dong. Jadi kamu harus mulai dari hal-hal yang sederhana. Karena rutinitas terbaik adalah rutinitas yang bisa kamu jalani secara konsisten dan sesuai dengan kehidupan kamu. Jadi teman berdua, semoga kamu juga bisa menjalani hari dengan lebih santai, lebih siap, dan tentunya gak perlu merasa gagal cuma karena morning routine kamu gak seperti yang ada di media sosial. Dan itu dia teman berdua, kita cukupkan dulu untuk sesi kita di Spada pagi hari ini di jam 7 ini teman berdua. Tapi after ini kamu jangan kemana-mana, karena tentunya Risa masih akan nemenin kamu teman berdua di jam 8 nanti. Nanti kita bakalan masuk di Spada spesial opsi teman berdua, obrolan psikologi. Dan nanti kita bakalan ngobrol sama narasumber kita teman pro 2 di hari ini. Nah, topik kita juga menarik nih teman pro 2, yaitu tentang zikir dan psikoneuroimunologi menuju kesejahteraan psikologis remaja. Nah, buat kamu yang juga penasaran untuk obrolan kita di pagi hari ini, jangan lupa teman pro 2 untuk saksikan langsung live streamingnya juga melalui YouTube Pro 2 Pekanbaru atau melalui aplikasi RRI Digital. Stay tune terus teman pro 2, dan nanti saya bakalan balik lagi untuk nemenin kamu.

0: Selamat malam 4 FM program 2 pekan baru, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman perdua. Kita masih di rangkaian sepada teman perdua, tapi di jam 8 ini spesial ya, seperti yang sudah Risa sampaikan tadi teman perdua, kalau kita bakalan ngobrol-ngobrol karena kita masuk di sepada spesial opsi teman perdua atau obrolan psikologi. Nah, seperti tadi yang udah Risa spill teman perdua, kalau kali ini kita bakal membahas satu topik yang juga seru banget nih ya, kali ini, karena kita bakal membahas sesuatu yang mungkin dekat banget dengan kita nih teman perdua, terutama anak muda, yaitu tentang kesejahteraan psikologis remaja nih. Nah, yang bisa kita tahu teman perdua ya, remaja hari ini juga menghadapi banyak tekanan, mulai dari sekolah, pertemanan, keluarga, sampai ke media sosial ya sekarang teman perdua. Dan juga nih, menariknya teman perdua, pagi ini kita gak hanya akan membahas tentang sisi psikologinya aja, tapi juga nanti akan ada hubungannya dengan tubuh dan kehidupan spiritual juga nih teman perdua. Dan topik kita di hari ini adalah tentang zikir dan psikoneuroimunologi menuju kesejahteraan psikologis remaja. Dan pagi hari ini menariknya teman perdua, Risa gak sendirian ya, karena tentunya Risa bakalan ngobrol bersama dengan narasumber kita juga yang sudah hadir di studio Pro 2 Pekanbaru. Dan kayaknya kita langsung sapa aja ya. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baiklah. Pagi ini teman perdua, seperti yang mungkin kamu saksikan melalui live YouTube Pro 2 Pekanbaru juga, kita bakalan ngobrol juga bersama dengan Dr. Hairil Anwar MAG yang merupakan dosen Fakultas Psikologi UIN Suskaryaw ya Bapak ya. Risa manggilnya Pak Hairil aja.
1: Pak Hairil aja
0: ya Pak ya. Oke. Pagi ini kan pembahasan kita kan menarik nih Pak ya, karena kita akan berbicara gak hanya dari sisi psikologinya aja, tapi dari sisi spiritualnya aja. Dan tadi seperti yang kita sudah bahas di awal, bahwa gak bisa kita pungkiri ya Pak ya, sekarang permasalahan kesejahteraan psikologis remaja ini memang jadi isu yang lagi marak mungkin untuk dibahas ya Pak ya. Gitu, kita melihat bagaimana juga pergaulan di sekolah, kemudian juga di keluarga, terutama media sosial sekarang yang mungkin jadi salah satu faktor utama yang sering jadi permasalahan terutama untuk remaja ya Pak ya. Nah, mungkin hari ini kita bakalan bahas dulu tentang apa itu kesejahteraan psikologis pada remaja dulu ya Pak, sebelum nanti kita akan membahas lebih jauh lagi. Nah, sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan kesejahteraan psikologis pada remaja itu sendiri gitu? Silakan iya, Pak.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih sudah menjemput mengundang kami di RRI Pro 2 selalu mengudara, dan kami sangat beruntung pagi ini dapat mengudara sehingga bisa berbagi sedikit tentang apa itu kesejahteraan psikologis remaja atau psychological well-being.
0: Okay.
1: Kata dasar kesejahteraan itu kan artinya memberikan makna bahwa seseorang itu merasa tercukupi.
0: Okay.
1: Walaupun kondisinya tidak cukup. Katakan seorang itu miskin.
0: Yeah.
1: Nah, kalau miskin itu kan tidak cukup kan.
0: Yeah.
1: Tetapi apabila psikologinya mencukupi, maka tidak ada pengaruh.
0: Yeah.
1: Contohnya si A miskin, si B miskin. Kenapa si A mencuri, kenapa si B tidak mencuri? Berarti yang menyebabkan mencuri bukan miskinnya.
0: Okay.
1: Tetapi proses mentalnya.
0: Okay.
1: Jadi proses mental itulah yang menentukan seseorang itu akan seperti apa. Apakah dia berbahagia, apakah dia tersiksa. Ya kan? Kalau kita buat ke konsep teologis itu kan, sakit itu tidak memiliki makna apa-apa.
0: Yeah.
1: Tidak berpahala sakit itu. Tapi ketika cara menghadapinya, apakah sakit itu dia berusaha, berikhtiar, mengobatinya, bersabar menghadapinya, nah, itu pada datang pahala. Nah, sebaliknya ketika dia sakit itu dengan keluh kesah, kemudian dia tidak mengambil tindakan apa-apa, udahlah mati aja lah. Nah, itu ciri-ciri tidak sejahtera psikologinya.
0: Okay.
1: Jadi orang yang sejahtera psikologi itu dia tidak akan terpengaruh sedikit pun apapun faktor eksternal yang mempengaruhinya.
0: Okay.
1: Sebab yang nama masalah itu kan memang indikasi indikator utama kehidupan manusia.
0: Yeah.
1: Siapa sih manusia yang tidak menghadapi masalah?
0: Iya, yeah, semuanya ada ya. Nah,
1: semua saya sendiri ada masalah. Okay. Kalau saya sekarang punya istri, ada masalah dengan istri.
0: Iya, betul.
1: Kalau saya ada anak, punya masalah dengan anak. Mm. Kalau saya dosen, punya masalah dengan
0: mahasiswa.
1: Mahasiswa, berbagai-bagai. Mm. Tetapi apabila proses mental saya, apabila proses psikologi saya itu menempati sebuah keadaan yang betul-betul standar, maka semua keadaan itu akan menempa saya semakin matang,
0: okay,
1: semakin dewasa, semakin mencari pola-pola, skema-skema, membuat saya semakin flourishing dan bertumbuh. Sebab mustahil ya kalau orang itu tidak ada tekanan-tekanan, dia akan bertumbuh.
0: Yeah.
1: Nah, tetapi dalam hal ini ada orang yang ketika ada tekanan dia tidak tumbuh. Maka ini ciri dia tidak memiliki
0: kesejahteraan
1: psikologis.
0: Mm.
1: Jadi kadang-kadang remaja juga tertipu.
0: Yeah.
1: Dia menganggap bahwa ketika senang, ketika happy itu dia sangka sudah sejahtera. Contohnya gitu kan, menggunakan HP, melihat hiburan gitu. Kan begitu.
0: Yeah.
1: Nah, maka kita mengukur apakah yang kita lakukan itu berimplikasi positif atau tidak. Apakah bertambah kecerdasan kita atau tidak. Kalau dalam bahasa agama, apakah kita semakin taat atau tidak. Nah, kadang-kadang kita kan tidak peduli.
0: Yeah.
1: Sebab kalau dalam konteks psikologi kan, apa yang disebut sebagai kebiasaan itu kan adalah yang dibutuhkan manusia, dibutuhkan psikologi manusia. Berarti kan semua kebiasaan tidak ada bernilai positif. Nah, ketika kebiasaan itu sudah merusak manusia, itu tidak kebiasaan lagi. Merokok, apakah merokok itu kebiasaan? Sesungguhnya tidak. Rokok itu bukan kebiasaan.
0: Okay.
1: Karena rokok tidak dibutuhkan manusia. Tapi ketika tidur, mandi, disiplin, bersih, itu kebiasaan. Maka di luar kebutuhan manusia itu tidak kebiasaan. Itu aditif yang kita tambah.
0: Okay.
1: Atau orang mengatakan hobi bola itu tidak dibutuhkan manusia. Sesungguhnya. Yang dibutuhkan manusia itu kan bagaimana mengupgrade kecerdasannya. Kalau dalam bahasa agama, mengupgrade ketaatannya. Maka orang-orang ini tidak peduli dengan keadaan itu, dia akan tetap fokus untuk mencapai tujuannya. Ketika seorang remaja, katakanlah orang tua tidak begitu bagus ekonominya, katakan pengurus teman-teman, dia tidak peduli. Yang jelas saya tamat SMA.
0: Okay.
1: Yang jelas saya menguasai fisika. Yang jelas saya menguasai kaidah bahasa Arab. Yang jelas saya bisa menguasai matan alfiah. Maka kondisi yang mereka hadapi itu mereka lalui dengan baik, walaupun tidak baik gitu. Nah, inilah yang dikatakan psychological well-being atau kesejahteraan psikologis.
0: Okay.
1: Nah, apalagi remaja itu sangat rentan. Ya, sangat rentan gitu ya. Karena artinya remaja itu kan mencari dirinya gitu.
0: Betul,
1: kan.
0: Lagi nyari jati diri ya.
1: Jati diri gitu ya. Nah, ketika jati diri itu dia cari tanpa ada kesejahteraan psikologi sesungguhnya, maka dia akan mengejar fata morgana. Waktu sudah habis, tenaga sudah habis, pikiran sudah habis, ternyata tidak dapat apa-apa. Maka orang-orang yang memiliki kesejahteraan psikologis yang paripurna, dia bisa menggunakan semua potensinya. Potensi apa saja? Bahkan ketidaktahuan itu juga sebuah potensi.
0: Okay.
1: Ya. Nah, ketika kita nanti membicarakan persoalan psikoneuroimunologi, nah ya, artinya ya ini kata kunci. Tapi mungkin saya serahkan kembali kepada
0: Oke. Oke, ini udah cukup menarik ya sama Prodo, ini masih di awal ya. Jadi intinya kesejahteraan itu ya bagaimana kita berpikir jadinya apa ya, kalau misalkan ya tadi kalau kita melihat dari kondisi kita tapi dari diri sendiri nih tidak merasa cukup, ya kesejahteraan itu hilang gitu ya,
1: hilang,
0: Pak ya.
1: Iya, betul.
0: Karena mungkin bisa saja kondisi kita sama seperti orang lain, tapi kenapa orang lain ini mempunyai pola pikir yang berbeda dengan kita sendiri. Nah, itu lagi nih teman Prodo. Jadi itulah yang mungkin yang dimaksud dengan kesejahteraan psikologis juga. Dan tentu saja kalau sama remaja ya, kita lihat sekarang banyak banget faktor ya sebenarnya ya Pak ya, yang jadi pengaruh juga tentunya. Mungkin di awal mereka mungkin sudah merasa sejahtera nih dengan apa yang mereka punya. Tapi balik lagi dengan pengaruh-pengaruh yang ada sekarang ya Pak, seperti media sosial dan lain sebagainya, yang jadi akhirnya ini merubah pola pikir mereka gitu, di mana mereka remaja ini kan masa-masa rentan ya Pak ya untuk mencari sesuatu gitu. Iya. Tapi apakah memang persoalan yang paling sering mempengaruhi kondisi psikologis remaja saat ini tuh memang media sosial sekarang Pak yang kita tahu gitu, karena siapa yang sekarang nggak ngakses media sosial semuanya iya. mengakses gitu ya, terutama anak muda. Apakah ini juga jadi persoalan sekarang Pak?
1: Iya. Bagi saya kan orang yang menciptakan media itu awal-awalnya kata ke internet kan kan tujuannya bukan untuk merusak remaja.
0: Betul.
1: Kan minta maaf ya bukan bukan menyediakan untuk ada beberapa
0: hal-hal yang negatif tadi ya.
1: Gitu okay. ya. Tidak terpikir oleh mereka buat itu. Namun kan istilah pisau itu kan bisa motong bawang, bisa motong apel, bisa motong telinga.
0: Betul.
1: Nah, gitu kan?
0: Oh, betul.
1: Jadi gitu. Jadi artinya ketika seorang remaja itu memiliki kesejahteraan psikologi yang sebenarnya, maka dia pengendali.
0: Oke. Okay.
1: Maka ketika posisinya pengendali, dia yang menentukan habitnya. Jangan habit bukan kita yang bukan habit tadi.
0: Betul.
1: Gitu ya. Di balik itu kan.
0: Betul.
1: Kalau saya bicara habit nanti lama lagi nih kan, panjang ceritanya kan. Nah, kita fokus kini ya. Artinya teknologi itu enggak bisa kita elakkan. Sama seperti saya dari kampung. Saya konsisten untuk makan pakai tangan. Nabi juga nyuruh pakai tangan kan. Pakai tangan kanan. Tapi ada keadaan-keadaan ketika-ketika saya tidak bisa mengelak dengan sendok dan garpu.
0: Betul.
1: Ketika disuguhkan lontong gitu kan.
0: Agak gitu susah ya Maya.
1: Susah kan. Maka teknologi itu bukan sebuah ancaman sebenarnya. Dia adalah mesin kehidupan yang membantu kita. Bayangkan kenapa saya bisa sampai ke sini kan. Saya tidak pernah nelpon Mbak kan.
0: Betul.
1: Tapi, tiba-tiba di sini.
0: Betul.
1: Itu bantuan media.
0: Media juga.
1: Okay. Barangkali ada beberapa teman yang coba mendengarkan diskusi kita pada media juga. Karena pihak fakultas sudah membuat flyers gitu. Mungkin saya pun ngirim-ngirim juga kan.
0: Iya betul.
1: Nah artinya kita kuasai. Jangan sempat media ini menguasai kita. Jadi bahasanya tuh kalau bahasa kampung kami. Kalau tebu itu rusak seruas yang dibuang.
0: Oke.
1: Lantas kalau ada katakan ulama, guru atau guru-guru apa mengatakan itu berbahaya media sosial, enggak bisa juga. Saya punya media sosial. Karena di situ saya akan menghebahkan, akan mendistribusikan pemahaman, pengetahuan, segala macam yang buat orang bisa saling berbagi. Kamu gitu. Nah, sekarang ini apa yang dibaca orang Jepang bisa saya baca juga di sini. Jadi kita tidak ada kendala untuk hari ini melakukan penelitian. Karena apa saja yang diteliti orang Jerman, diteliti orang Amerika, bisa kita akses hari ini. Sekarang cuma kita tanya berapa jam kita scroll yang tidak memberikan mendapatkan manfaat apa-apa. Kita hitung saja. Padahal kita kan diberi makan. Ya kalau umpamanya ada listrik, ada ini, ada kuota. Kita harus tagih itu berapa yang refundnya ke saya itu apa. Berapa ilmu yang saya dapatkan, berapa peningkatan pemahaman saya. Itu kita tagih. Seperti mahasiswa dikirim ke dikirim ke kota oleh orang tuanya. Lantas dia harus bertanya terus, orang tua saya mengirimkan ini, uang itu, uang ini. Berarti kira-kira saya menghabiskan uang 50 ribu satu hari. Lantas ketika uang ini habis, apa yang saya dapatkan? Kan gitu kan. Kalau ibarat kita investasi kan, berarti kan 50 ribu satu hari investasi. Harusnya dia lebih daripada 50 ribu. Baca ini, memahami ini, mengkonstruksi ini, membandingkan ini, menganalisis ini. Sehingga satu hari itu dia mendapatkan sesuatu yang membuat dia terus meningkat. Terjadi flourishing, terjadi perkembangan, terjadi pertumbuhan. Maka ketika akhirnya dia selesai kuliah, menjadi seorang sarjana yang siap pakai. Sarjana bisa 1000 hari ini. Dan bisa menganggur ke 1000-nya. Tetapi yang siap pakai tetap akan terpakai. Jadi artinya teknologi bukan. Bagi saya teknologi itu kalau bahasa saya kan dia semacam ini ya. Measurement. Modern itu kan measurement. Measurement itu maksudnya pada zaman dulu itu teknologinya. Pada zaman sekarang memang beda ini lagi. Teknologinya. Betul. Ini hidup kita. Anak saya umur satu tahun. Sudah mulai kita perdengarkan. Positif akhirnya. Tetapi kalau kita biarkan dia pegang gadget itu dari pagi sampai sekian, matanya rusak, betul, kognitifnya rusak, perasaannya rusak, dia akan menjadi orang yang tidak peduli. Memang kalau kita telusuri, kalau kita tidak dikendalikan oleh gadget ataupun media ini, banyak sifat-sifat buruk yang akan datang.
0: Ya.
1: Tidak peduli, tidak cerdas, kaku. Yang paling tinggi itu emosional.
0: Ya, betul-betul.
1: Sangat tinggi emosionalnya. Ya kan, kenapa? Karena artinya dia sedang terhubung terus 24 jam dengan itu. Kalau dia tonton film, maka film itulah yang mengendalikan pikirannya. Karena itu dia komunikasinya, cara berbicaranya dikuasai oleh itu.
0: Iya.
1: Padahal kita kan harus beradaptasi
0: dengan
1: kalau ini gini gini. Itu kan kita ngalikan ya.
0: Iya.
1: Kalau tadi kan tidak. Pulang kampung pun dia rasa-rasa di dalam itu dia.
0: Iya.
1: Jadi artinya sama sekali kita kembalikan kepada kekuatan jati diri yang mungkin kita bahas pagi ini tentang kesejahteraan psikologi. Maka kesejahteraan psikologi yang sesungguhnya itu kan berpikiran positif. Apa arti pikiran positif itu? Arti pikiran positif itu berangkat dari firman Allah. Wa ma khalaqta hadza batila. Sesungguhnya apapun yang di muka bumi ini Allah ciptakan, tidak ada yang sia-sia.
0: Yeah.
1: Yang sia-sia itu kan proses mental kita, cara berpikir kita, cara kita pandang. Jadi ketika kita ada konsep syukur, ya kan? Maka konsep syukur itulah menjadi mesin analisis perubah. Ini kok hari-hari tempe gitu.
0: Iya.
1: Gitu. Tapi ketika ada rasa syukur jadi positif.
0: Betul. Alhamdulillah. Masih bisa makan. Masih
1: bisa. Dan orang itu akan memproduk setiap kata dari respon apapun dengan kata-kata itu. Kalimat thayyibah. Enak alhamdulillah. Susah astagfirullah. Kehilangan innalillah. Mati lampu innalillah. Sesuatu yang besar la haula la quwwata. Jadi dia akan terpancar juga dengan ungkapan-ungkapan respon-responnya itu.
0: Iya.
1: Jadi kalau ada sebaliknya, kalau umpamanya kaki terinjak gitu kan, kaki empat ya gitu.
0: Iya. Langsung yang lain nih sebutnya.
1: Nah ini indikator sejahtera atau tidak juga terlihat dari ungkapan-ungkapan yang keluar dari mulutnya secara spontan. Nah kemudian salah satu dia asertif. Jadi kita harus asertif terhadap teknologi. Tidak boleh pasif, tidak boleh agresif.
0: Iya.
1: Kalau kita agresif, kita serang, saya harus low teknologi, gak bisa. Kita katakan saya sebisa mungkin low teknologi, saya tidak, gak bisa.
0: Gak bisa, ya.
1: Gak bisa. Contoh gini, dulu waktu saya kuliah mencari sebuah referensi, harus mencari ke pustaka.
0: Betul.
1: Sekarang gak?
0: Harus liatin satu-satu ya Pak ya.
1: Sekarang on the spot.
0: Tinggal ketik.
1: Keluar jurnalnya, tinggal kita rajin baca atau tidak. Gitu. Nah, itu. Jadi menurut perspektif keilmuan bahwa itu adalah mesin kehidupan kita hari ini yang kita kendalikan dan seharusnya memberikan implikasi positif dalam setiap kehidupan kita. Hari ini orang tidak pernah belajar bertani, tetapi dengan media dia sukses bertani. Kita bisa lihat gimana cara tanam jagung, tanam cabai, tanam ini, itu dengan media. Anak saya buat kue. Kok enak betul kue kakak nih kak. Tengok dia YouTube ya.
0: Lihat teknologi juga ya.
1: Teknologi juga kan. Tergantung kita.
0: Jadi balik lagi tergantung kita sih sebenarnya benar. Karena kalau kita ngelihat dari penggunaan teknologi ya balik lagi. Ada sisi positif dan negatif juga dan tergantung bagaimana kita menyikapinya ya sebenarnya. Betul. Iya. Jadi kalau misalkan pada akhirnya penggunaan teknologi tadi malah mempengaruhi psikologis kita. Berarti memang ada yang salah dengan kita menggunakan si teknologi tadi gitu teman perdua. Karena gak bisa juga semuanya diikutin ya Pak ya. Karena penyebaran informasi tadi teman perdua yang gak bisa kita tahan. Dan balik lagi ke kita memilahnya nih, mana yang mau kita lihat atau enggak. Yang tadi juga mau kalau kalian scrolling aja seharian ya udah jadinya kemakan terpapar informasi yang tadi gitu ya Pak ya. Oke deh, dan mungkin ini juga yang mengakibatkan pada akhirnya orang-orang ini sekarang kan bingung juga nih mungkin ya Pak ya, membedakan antara stres yang normal dengan kondisi yang membutuhkan perhatian lebih nih. Kira-kira gimana kita membedakannya nih untuk saat ini nih Pak nih, terutama untuk remaja ya. Karena kadang ada stres ini yang tadi sempat disinggung juga karena dibuat sendiri nih Pak. Karena ngelihat tadi kan, wah temennya udah punya ini ya, jadinya ikutan stres sendiri. Padahal mungkin di kalau kita ngelihat dari sisi psikologi kita sendiri, ini mungkin kita belum butuh nih. Tapi karena wah ini udah punya, tiba-tiba stres sendiri. Nah, sekarang ini gimana cara kita membedakan sebenarnya yang memang stres ini memang keadaan yang memang lagi kita alami, atau stres yang sebenarnya ini kita buat-buat sendiri nih Pak nih. Iya. Ini gimana?
1: Iya, luar biasa. Menarik ya apa yang Mbak sampaikan ini. Dia ada dua konsep, ada stres, ada distress.
0: Oke.
1: Jadi kalau stres itu bisa kita positif kan, bisa negatif. Kan? Tapi kalau distress itu negatif. Jadi contoh tadi kan orang punya HP, kita tertekan. Kita pun cari rumah makan lah gitu ya, bekerja cari uang dapat HP, itu stres menghasilkan. Tapi kalau di stres, kita stres melihat orang punya HP, tapi kita tidak bertindak untuk menyelesaikannya. Jadi stres itu bisa mematangkan. Jadi salah satu aspek yang dapat meningkatkan psychological maturity, jadi silakan psychological maturity itu kan kematangan psikologi, itu stres. Saya waktu ngambil S2 di luar, itu stres. Karena S1 saya dulu tafsir hadis. Tiba-tiba S2 saya psikologi.
0: Berbeda ya Pak.
1: Pakai bahasa Inggris lagi. Kemudian materinya tuh kadang-kadang bertolak belakang juga dengan ya apa spiritual kita kan. Macam-macam. Stres. Ada lagi mata kuliah yang namakan psychometric. Psychometric itu statistik matematik. Macam cacing semua di stres. Ya kan, tapi apa yang terjadi? Saya menganggap ini sebuah cabaran. Karena di kapal terbang itu kan tidak ditulis tidak bisa, tidak ada kata tidak bisa. Ya kan? Tidak ada satu alat pun di bumi ini yang tertulis mereknya tidak bisa. Nah, ini tidak bisa digunakan, tidak ada. Semuanya
0: bisa.
1: Maka saya mencari strategi. Ada coping skillnya, ada beberapa strategi menyelesaikannya itu. Ya kan? Artinya stres itu tergadang orang-orang besar itu udah stres semua.
0: Iya.
1: Soekarno stres.
0: Betul.
1: Soeharto stres.
0: Betul. Siapa yang gak stres kayaknya ya Pak ya.
1: Saya waktu berangkat S2 berat saya sekian-sekian, pulang turun sekian-sekian. Karena stres.
0: Iya.
1: Tapi alhamdulillah sampai sekarang saya saya belajar, ya saya termasuk ahli bilang psikometrik gitu kan. Yang pada mulanya ilmu itu membuat saya stres.
0: Iya.
1: Tapi sekarang saya kuasai ilmu itu. Saya bisa berbagi, saya bisa mencerahkan. Jadi artinya, stres itu apabila kita jadikan tekanan, dia akan menjadi distress. Contoh, berpikir itu stres. Tetapi pemikiran distress. Contoh, meteran listrik berbunyi. Berarti sudah habis. Kita berpikir bagaimana cara mencari uang, mengisi
0: token listrik tadi.
1: Itu berpikir. Tapi pemikiran tidak. Aduh, token listrik habis.
0: Gimana
1: ini? Jadi distress dia. Itu gantung kita. Ya kan? Nah, ketika saya ngambil S3. S3 juga di luar. S3 tuh di luar tuh. Pembimbing tuh menganggap kita tuh tidak siapa-siapa. Jangan pernah mengeluh tentang pribadi. Keadaan ekonomi, kesakitan, enggak ada.
0: Tidak ada yang peduli ya Pak?
1: Tidak ada yang peduli. Tidak ada yang peduli. Tapi ternyata di balik itu kita bisa menguasainya. Itulah yang pembelajaran sesungguhnya. Jadi alhamdulillah siapa yang hari ini menghadapi masalah, menghadapi berbagai-bagai cabaran hidup, sesungguhnya dia tinggal mengendalikan saja. Dia berpikir untuk menyelesaikannya atau dia memikirkan. Memikirkan sehingga muncul apa yang disebut dengan distress.
0: Distress tadi,
1: Maka distress itu tidak memunculkan kematangan, memunculkan emosi, memunculkan minta maaf lah ya, mungkin suicide itu bisa membunuh diri gitu ya.
0: Penyakit. Ya Pak.
1: Itu saja. Macam saya sakit sekarang nih, pinggang sakit gitu ya. Tapi kalau saya pinggang sakit, bisa bertambah-tambah sih.
0: Iya, karena mikir dulu pinggang sakit gitu ya Pak. Tapi enggak dicari.
1: Ini ginjal mungkin, ini jantung mungkin. Memikirkan itu saja sudah di stres kita. Jadi sesungguhnya di dalam Apalagi mungkin di Islam, kalau kita belajar Islam sempurna sekali tuh. Sempurna dia mengajar detail betul dibanding psikologi itu ya. Semua sudah dijelaskan. Ketika kau kaya, berzuhudlah. Ketika kau miskin, kona'ahlah. Kayak gitu. Ketika kau bersedih, ya kan? Bersabarlah. Jadi sudah ada semuanya.
0: Okay.
1: Jadi artinya Islamic psychological positive tuh jelas. Sehingga stres itu bisa ditransform menjadi potensi.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan? Kalau ada mahasiswa tidak stres itu saya enggak percaya.
0: Di indeks ekonomi kalau kata anak muda zaman sekarang ya baik, kayaknya kalau enggak ada yang stres enggak mungkin ya.
1: Maksudnya enggak mungkin di mahasiswa gitu kan.
0: Iya benar. Oke. Okay.
1: Jadi artinya tergantung kita.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bukanlah keadaan yang menciptakan di stres itu kita sendiri. Stres itu respon.
0: Oke. Okay.
1: Kita tidak bisa
0: menghindari gitu ya Pak?
1: Tidak bisa. Seperti saya digigit lebah, siapa sih mengatakan digigit lebah tidak sakit?
0: Iya. Yeah.
1: Kalau Mbak sih gigit ke lebah, lantas Mbak bilang gak sakit, tuh saya gak percaya juga.
0: Iya, aneh ya Pak.
1: Gak percaya Mbak manusia gitu kan?
0: Iya. Yeah. Aduh, gak mungkin gitu
1: ya. Gak mungkin gitu kan? Nah, sekarang ketika kita digigit lebah, seperti apa respon kita?
0: Pasti langsung kesakitan, berteriak.
1: Tetapi apakah hilang, berpikir positif kita?
0: Ya jangan sampai hilang.
1: Artinya tenang. Apa yang mungkin kita ingat untuk
0: obatnya
1: gitu. Utamanya apa menjelang sampai ke situ begini. Nah itu kan menambah kedewasaan kita.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kalau kita, aduh ini bisa racunnya sudah sampai ke jantung begini gitu kan?
0: Iya.
1: Jadi begitu itu sekitar itu saja kehidupan.
0: Oke.
1: Okay. Lebihnya Allah yang jamin.
0: Benar. Betul sekali, itu sudah diatur ya.
1: Sudah diatur.
0: Ya. Nah ini juga mungkin berhubungan sama pembahasan kita tadi ya Pak ya. Karena tadi kalau misalnya kita ngomongin stres ya bisa kemana-mana. Jadinya di stres tadi ya Pak ya. Yang pada akhirnya memunculkan jadi ke respon tubuh nih. Respon biologis tubuh. Ya, jadi set, jadi sakit. Jadi muncul berbagai penyakit lainnya nih Taman Prodono. Mungkin ini berhubungan dengan pembahasan kita hari ini ya Pak ya. Itu tentang psikoneuro imunologi. Nah, mungkin dijelaskan dulu mungkin ya Pak ya. Sebenarnya ini itu ilmu apa nih Pak nih? Dan terus apa hubungannya juga tentang ke arah psikologis dan kesejahteraan psikologis terutama buat remaja nih Pak.
1: Iya, pertanyaan yang baik ya. Psikoneuroimunologi itu kan sebuah temuan terbaru ya. Ada integrasi ilmu di situ. Jadi ketika kita bicara imunologi ujungnya itu kan sesuatu yang ingin dicapai orang.
0: Oke. Okay.
1: Daya tahan. Kalau psikologi itu kan resilient, ada tangguh itu ya. Ada imun, apakah imun psikologis maupun imun psikis atau fisik. Ya kan? Jadi imun itu kan daya tahan. Apa yang dimaksud daya tahan tadi? Sesungguhnya daya tahan itu diproduksi utama oleh psikologi.
0: Oke. Okay.
1: Contoh. Kalau Mbak saya telepon jam 3,
0: okay.
1: jam 3 subuh saya telepon Mbak, besok program produannya jam berapa? Pasti Mbak marah mungkin.
0: Iya, jam 3 nih maksudnya Pak gitu ya.
1: Tapi kalau coba ditelepon ajudan gubernur.
0: Aduh.
1: Mbak, tolong dampingi Pak Gubernur besok untuk begini, begini, begini. Nanti Mbak diangkat sebagai pegawai tetap.
0: Wih.

0: Dia bereksperimen. Eksperimennya dua kelompok dengan ciri yang sama. Stres keduanya nih, kelompok ini, kelompok stres ini.
1: Oke, kelompok stres ya.
0: Kelompok stres. Okay. Katakanlah ada 20 orang. 20 orang dibagi 2, 10 kelompok eksperimen, 10 kelompok kontrolnya. 10-nya stres, yang ke eksperimennya, yang kontrolnya stres
1: juga.
0: Nah, dibagi 2.
1: Oke.
0: Okay. Yang kelompok eksperimen ini disuruh tahajud. Disuruh tahajud. Tapi sebelumnya mereka sudah ambil hormon kortisolnya.
1: Oke. Okay.
0: Karena indikator stres itu bisa diambil di kortisol. Kortisol itu kan hormon stres.
1: Ya.
0: Jadi ke 20 itu sudah diambil hormon kortisolnya, rata-rata semua sama. Kata kalau kita bilang umpamanya indeksnya 7,8 gitu ya, 7,9, 7,9 gitulah rata-rata. Karena rata-rata tuh ke 20-nya tuh. Nah, yang 10 ini diberikan treatment salat tahajud.
1: Oke.
0: Okay. Tahajud. Dalam hadis Nabi, untuk membina ikhlas itu tahajudlah. Ya kan? Untuk membina kita ikhlas itu tahajud, karena orang ikhlas itu sehat.
1: Ya.
0: Dia dimaki tidak apa-apa, dia dipuji tidak apa-apa. Kalau kita kebanyakan hari ini stres itu karena nolong orang.
1: Ya.
0: Trauma, Pak. Ada mahasiswa
1: nanya,
0: Pak, saya trauma nolong orang, Pak. Kenapa? Setiap yang saya tolong itu, Pak, dia mengkhianati saya.
1: Iya, benar-benar.
0: Berarti tidak ikhlas. Seorang istri melayani suami karena Allah. Sebaliknya itu. Kenapa kita cenderung stres? Karena tidak ikhlas.
1: Oke.
0: Okay. Kalau ikhlas, tidak akan ada penyakit. Maka Nabi mengatakan dalam hadis itu, maafnya itu, tahajudlah kalian, maka ikhlas kalian terbentuk. Maka Profesor Mak Saleh membuat treatment bertahajud. Nah, orang-orang yang bertahajud ini lantas berubah kortisolnya menjadi normal.
1: Oke.
0: Okay. Langsung normal. Ini kedokteran. Jadi umpamanya kalau normalnya umpamanya 5 gitu ya, yang 7,8 itu jadi 5 setelah bertahajud. Artinya apa? Berarti psikologi yang sehat, ya kan? Berarti psikologi yang sehat yang didampingi oleh zikir akan menyehatkan hormon dan sarafnya.
1: Oke. Okay.
0: Ketika terjadi integrasi psikologi, hormon dan saraf, disitulah terjadinya daya tahan tubuh atau imun tadi. Jadi imun itu sebenarnya adalah kondisi psikologi seseorang. Seperti saya katakan tadi, si A miskin, si B miskin, kenapa si A mencuri, kenapa si B tidak mencuri. Kan proses mentalnya.
1: Yeah.
0: Dia mencuri, proses mentalnya. Tidak mencuri, proses mentalnya. Sekarang proses mental itu bersama apa?
1: Oke. Okay.
0: Apa yang mendampingi proses mental tadi? Ketika proses mental tadi diiringi, berbareng dengan zikir, maka proses mental itu menghasilkan kesejahteraan psikologi. Nah, orang yang bisa mentransform kesehatan proses mental menjadi kesejahteraan psikologi, itu dikatakan imun. Imun itu kan orang tua miskin, dia tidak berhenti kuliah. Banyak orang kadang-kadang beralasan kan, kenapa enggak kuliah? Enggak ada biaya. Begitu juga sebaliknya, statistik orang miskin itu banyak yang sarjana. Berarti yang miskin yang tetap sarjana berarti kan memiliki kesejahteraan psikologis yang paripurna. Boleh kita telusuri kronologis hidupnya. Dia akan tetap, kata Silambak tadi, ada kekuatan spiritual.
1: Okay.
0: Kekuatan spiritual itu akan menyehatkan hormon kita, akan menyehatkan saraf kita. Dokter mengatakan penyakit mah itu dominan disebabkan oleh
1: stres.
0: Stres. Gitu kan? Yeah. Stres ke psikologis kan?
1: Iya, yeah, betul.
0: Nah, sekarang ketika orang itu berzikir. Zikir itu kan maknanya luas. Dia bukan zikir, bukan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, bukan itu. Tetapi mentransform, mengubah yang harus itu negatif menjadi positif, itu jadi zikir.
1: Oke.
0: Okay. Katakanlah orang menyakiti hati kita. Katakan orang menzalimi kita. Kira-kira apa respon kita?
1: Sedih, marah gitu ya.
0: Marah gitu ya. Kalau Nabi mengajarkan tidak begitu. Bukan juga memaafkan. Nabi menyuruh mengantarkan maaf.
1: Oke. Okay.
0: Bukan memaafkan. Kalau memaafkan orang itu kan datang kan?
1: Iya, yeah, betul.
0: Ini tidak. Kita yang datang mengantarkan maaf. Nah, ketika kita menghantarkan maaf kepada orang itu, kita keras rugi nih. Masa dia menzalimi kita?

0: lah yang mengantarkan maaf.
1: Pasang gitu kan?
2: Iya. Yeah.
1: Tapi sebenarnya itu sedang kita lakukan proses yang namanya psikoneuroimunologi. Kita datang ke situ, kita berjalan, kita menemuinya, dan kita berkomunikasi. Itu proses psikoneuroimunologi. Artinya apa? Kan karena Allah kita kan?
2: Iya.
1: Kan karena dorongan lillahi ta'ala kita, kan zikir itu. Proses itu proses, insya Allah kalau dibawa ke dokter dia sehat.
2: Oke.
1: Kalau darah tinggi itu turun tuh. Boleh kita eksperimen. Kita sedang marah, kepada siapa marah? Contoh saya marah pemohon kepada si A. Marah betul. Dan saya boleh marah. Tapi ketika saya dengan niat lillahi ta'ala menuju ke rumahnya, menghantarkan maaf ke situ, boleh dicek mungkin kolesterol saya, darah tinggi saya, gula saya, itu turun. Yang menaikkan semua penyakit tubuh, penyakit psikologis tadi, yang tadi, kita terlepas dari zikir. Psikologi kita ini netral, Mbak.
2: Yeah.
1: Netral dia. Netral saja dia. Orang ateis punya spiritual. Orang agamis punya spiritual juga. Spiritual itu sifatnya netral. Sekarang spiritualnya bersama apa? Bersama zikir. Jadi zikir itu kata kunci. Orang kan bisa saja hari ini kan menggunakan standar ilmiah memutuskan sesuatu. Yeah. Tapi kadang-kadang ada sesuatu itu yang bertentangan dengan ilmiah.
2: Yeah.
1: Maka apabila orang itu berzikir, tapi berzikir yang maksud itu bukan hanya subhanallah, subhanallah, bukan itu. Standar semua berfikirnya itu betul-betul bersama Allah. Contoh simpel. Saya mengajar di kelas. Tiba-tiba mahasiswa dengan enaknya mengkritik saya.
2: Okay.
1: Pak, minta maaf Pak, yang Bapak sampaikan itu salah. Apa respon saya?
2: Ini diam dulu ya pasti ya Pak.
1: Respon saya kan tentu yang tadi kan. Apakah saya sedang mengajar atau pamer ilmu?
2: Oke. Okay.
1: Kalau saya pamer ilmu saya marah.
2: Ya.
1: Saya langsung bereaksi. Karena saya pamer ilmu. Tapi ketika saya mengajar dikritik mahasiswa, saya bergembira. Kenapa? Tujuan saya betul-betul ingin membuat murid saya lebih pintar daripada saya.
2: Oke.
1: Okay. Cepat kita mengambil kesimpulan positif kan? Mantap. Subhanallah. Bapak bangga dengan pertanyaan kamu. Benar apa yang kamu katakan. Kenapa? Kita mengajar.
2: Iya. Yeah.
1: Mengajar itu karena Allah. Tapi ketika kita pamer,
2: udah beda cerita.
1: Beda cerita. Ketika pamer itulah sesungguhnya berbagai-bagai penyakit muncul. Kita wajib pintar, tetapi dilarang merasa pintar. Kita wajib hebat, tetapi dilarang merasa hebat. Maka zikir mengkondisikan ini. Nah, apabila orang itu kelar, selesai, paripurna zikirnya, ya kan? Bukan zikir, bukan parsial membaca-baca saja, tapi yang tadi kan, insya Allah dalam ruang kehidupan ini dia akan menjadi matang. Banyak kadang-kadang kita hadapi, yang kita kadang-kadang tanpa sadar ada anak kita, yang anak kelas 3 SD, anak saya ada yang kecil-kecil tuh. Ya, ayah kok minum berdiri ya? Kata guru saya, kata guru adik, gak boleh minum berdiri. Sekarang seperti apa sikap kita itu? Apakah kita langsung bereaksi, kamu tahu apa? Tapi kalau kita bersama Allah, maka kita katakan, artinya kalau kata Nabi, unzur makola, wala tanzur mankola. Lihat kata-katanya, apa disampaikannya. Jangan lihat siapa orang. Hari ini remaja kadang-kadang kan minta maaf. Ya kan? Dia tidak melihat apa yang dikatakan.
2: Yeah.
1: Dia melihat siapanya. Sekarang remaja kan mudah terpengaruh kan.
2: Betul.
1: Kalau ada teman yang begitu baik, begitu memahami gitu kan. Lantas semua kan dia dengar kan.
2: Iya. Yeah.
1: Nanti ada orang tua, mungkin orang tua kan gak mungkin seramah teman ya.
2: Iya.
1: Yeah. Ayahnya ribut, ayahnya terlalu resek lah segala macam. Kadang-kadang remaja itu tidak mampu menangkap pesan, menangkap sesuatu yang akan membuat dia sejahtera atau tidak sejahtera psikologisnya. Jadi artinya dalam hal ini psikoneuroimmunologi itu adalah bagaimana kita memiliki daya tahan hidup. Daya tahan hidup itulah yang menciptakan
2: imun tadi ya.
1: Daya imun tadilah yang menciptakan apa disebut dengan kesejahteraan psikologi atau psychological well-being. Kalau kita tidak punya imun, kita tidak akan mencapai kesejahteraan psikologi.
2: Iya.
1: Sikit, aduh.
2: Ngeluh ya, Bang.
1: Sikit sakit. Apa-apa sikit. Apa sedikit. Tetapi kalau dia punya daya tahan, maka kesejahteraan psikologi itu bergantung kepada imun tadi. Imun bergantung psikologi. Psikologi itu bergantung kepada zikir.
2: Zikir.
1: Jadi itu apanya itu rantainya itu ya?
2: Rantainya.
1: Rantai begitu. Nah, kalau kita terlepas dari zikir, imun kita itu imun yang minta maaf itu tidak imun yang sebenarnya. Kalau apa nih, kalau bahasanya itu imun kuazai, ece-ece, seperti imun. Tetapi kalau imun yang dihasilkan dari zikir, imun ini stabil. Apapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, imun ini tetap terhasil. Katakan saya sekarang ngomong dengan Mbak ini kan stabil sini kan, seperti seakan-akan sudah sempurna, bagus, hebat Bapak ini gitu kan. Itu bisa diproduksi. Kata-kata, kondisi seperti imun itu bisa kita produksi. Tetapi tanpa zikir, dia tidak akan bertahan. Tanpa Al-Quran, dia tidak akan bertahan. Tanpa sholat, tidak akan bertahan. Hari ini Mbak berjanji, saya berjanji, hari ini saya akan menjaga, saya hari ini akan berbuat baik. Tapi tanpa zikir, tidak bisa. Kalaupun ada orang yang berhasil melakukan kebaikan tanpa zikir, paling ujung-ujungnya tetap akan letih. Kenapa? Dia melakukan untuk siapa, dia gak tahu. Tapi kalau kita melakukan karena Allah, maka itu tetap akan stabil, konsisten, terus menerus, gak putus-putus. Bahkan ketika kita zikir, di dalam perjuangan itu Allah beri rasa nikmat.
2: Oke.
1: Kenikmatan dan perjuangan. Jadi kalau remaja hari ini sekolah, remaja berjuang, remaja bekerja, dan juga sholat, zikir mereka, puasa sunat mereka, itu Allah ciptakan kenyamanan, ketenangan. Jadi ala bizikrillah tatmainnul qulub. Jadi kalau kalian itu berzikir, qulub itu kan jantung. Jadi kalau jantung pengen sehat, seperti yang tidak ada gagal jantung, itu zikir. Maka kalau kata Allah, aku suka dengan orang yang taat. Tetapi lebih suka lagi anak muda yang taat. Ketika kita menyampaikan tadi ada teknologi di tangan kita, maka psychological well-being akan mempengaruhi penggunaan itu. Habit akan mempengaruhinya. Kita menguasainya. Tapi tanpa zikir. Itu sifatnya itu sementara. Tetapi ketika berzikir, seakan-akan kita dikontrol oleh Allah SWT. Allah melihat kita. Maka kita malu men-scroll yang tidak bermanfaat. Tetapi kalau hanya sebatas psikologi well-being, kesejahteraan psikologi, hanya sebatas itu, itu tidak stabil. Macam saya hari ini, saya bisa berjenggot, saya bisa ngomong, itu tidak stabil. Tanpa saya sholat, tanpa saya berzikir. Maka di rumah saya datang kemarin ini niat semata-mata apa? Ya Allah, Rabbi srahli sadri wayassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, jadikan lisan ini untuk menyebar kebaikan ya Allah. Jadi kalau ku baca ayat ya Allah untuk membesarkan dirimu ya Allah. Kalau ku baca hadis untuk membesarkan Rasulmu ya Allah, tapi bukan untuk membesarkan diriku ya Allah. Kan banyak kita lihat orang hebat baca ini kan segala macam.
2: Yeah.
1: Dia membesarkan Allah atau membesarkan dirinya. Maka kata kunci semua kita bicarakan hari ini adalah kita jangan lupa berzikir. Apa zikir yang sesungguhnya? Berzikir yang sesungguhnya itu senantiasa menghadirkan Allah dalam kehidupan kita, dalam keadaan apapun, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita.
2: Oke. Jadi semuanya itu saling berkaitan gitu.
1: Dia
2: ya?
1: Dia berkaitan.
2: Satu sama lain sama. Gitu ya. Antara kesehatan psikologis juga dengan kondisi tubuh, yeah, dan juga bagaimana kita menanganinya dengan berzikir. Ternyata itu juga jadi satu kesatuan.
1: Kalau saya terangkan nih di mata kuliah itu kan satu semester.
2: Oke. Okay.
1: Cuman kan pagi ini harus seterang cepat ya. Karena psikologi apa? Psikologi kan satu apa nih kan? Satu set
2: yang panjang ya.
1: Yang panjang ya. Jadi harus ada ini, harus ada apa nih? Semacam gambar
2: apa, okay,
1: seperti okay. Apa prosesnya, kortisol itu dimana, apa peningkatannya gitu kan. Nah, tapi secara umum bahwa sesungguhnya setiap orang pengen mencapai yang namanya kesejahteraan psikologi.
2: Betul.
1: Terutama remaja, karena masa rentan gitu ya. Nah, ketika remaja ingin ini, berarti remaja harus memiliki imun dulu.
2: Okay.
1: Tanpa imun, dia tidak akan sampai ke sini. Imun itu yang saya sebut tadi, dia tidak terpengaruh oleh apapun. Kekuatannya full. Nah, mustahil dia dapat imun. Ya kan? Kalau hormonnya, sarafnya tidak kuat. Katakan secara dasar ini, tapi kalau saya sakit gimana Pak?
2: Yeah.
1: Sakit saya. Katakanlah saya entah stroke atau apa gitu kan. Nah, nauzubillah, contoh ya. Tak sempurna. Nah, ketika saraf dan hormon kita tidak sehat, maka psikologi kita terganggu. Kan begitu?
2: Ya, betul.
1: Maka ketika terganggu psikologi ini, sumbernya apa? Sumbernya apa yang Mbak sebut tadi, spiritual.
2: Okay.
1: Dalam ini spiritual adalah zikir.
2: Okay.
1: Maka semua muara, semua hulu, semua hilir, tetap dari zikir ke zikir. Dari zikir ke zikir. Maka disinilah terjadi tadi. Psikoneuroimunologi, kesejahteraan psikologi. Kalau dalam kesejahteraan psikologi itu banyak lagi variabel itu.
2: Okay.
1: Ada self-regulasi. Self-regulasi itu mengendalikan diri. Ya kan? Itu penting. Ada emotion regulation. Ya kan? Banyak variabel dalam itu. Ya kan? Ada assertif, ada resiliensi, segala macam. Ya kan? Maka apa yang menjadi tujuan kesejahteraan psikologi itu akan sia-sia.
2: Yeah.
1: Tanpa oleh proses yang ini.
2: Yeah.
1: Ya kan? Jadi lantas kita hari ini mengajarkan sejahtera psikologi. Tapi kita tidak memeriksa dapurnya.
2: Yeah.
1: Karena kesejahteraan itu kan produk.
2: Yeah.
1: Hasil dari sebuah proses lahirlah produk. Dia sejahteraannya bukan proses.
2: Produknya.
1: Produk. Ya kan? Artinya produk sejahtera atau tidak kan sama sekarang negara ini membangun.
2: Iya.
1: buat ini, buat itu, buat segala macam, segala macam gitu kan. Tujuannya kan mensejahterakan. Nah kalau pemerintah melakukan ini, akan tidak sejahtera. Kalau pemerintah melakukan ini, akan sejahtera. Jadi sejahtera itu produk. Diproduk oleh proses. Kan itu kan panjang kan?
2: Ya,
1: tapi bukan sepanjang berkilo-kilo, bukan begitu-begitu saja kan. Hari ini saya berangkat rumah, bismillah, ya Allah. Aku ke sana semata-mata karenamu, ya Allah. Maka saya pun berjalan ke sini. Ya kan?
2: Ya.
1: Tanpa saya pikirkan apa-apa. Maka psikologi saya tenang. Neuron saya sehat. Hormon saya sehat. Saya siap kemari apapun terjadi. Dan sampai di sini saya bisa diskusi. Bisa kita tenang. Bisa menghasilkan diskusi. Kan gitu.
2: Ya.
1: Tapi kalau Pak Madir rumah saya udah berharapnya berapa lah amplopnya gitu. Begitu kan?
2: Iya benar.
1: Ini udah jauh lagi kan. Iya. Udah ada rumah saya ujung sana. Di Rimbo Panjang kan. Senuin kan di sana kan. Di Rimbo Panjang. Macet lagi kan. Berapa banyak yang buat saya stres sebenarnya.
2: Iya betul.
1: Ngantar anak lagi tadi tuh.
2: Iya.
1: Bantu orang rumah di rumah lagi tuh. Karena anak masih ada yang kecil. Harus kemari lagi kan. Tapi tidak ada masalah. Tidak ada sedikit pun yang membuat saya tertekan atau stres.
2: Iya.
1: Sampailah saya di ruang ini memberikan yang sepatutnya atau yang sedapat mungkin saya sampaikan.
2: Okay.
1: Tanpa ada ganjaran apa-apa.
2: Betul. Nah,
1: dimulai di situ proses itu kan. Jadi produknya apa? Saya dengan gembira bersama Mbak di sini menerangkan semampu saya. Tidak ada tekanan apa-apa. Jadi kita enak di sini. Nah, jadi artinya itulah rangkaian, mungkin ada yang terputus.
2: Okay.
1: Setiap orang pengen sejahtera psikologinya.
2: Yeah.
1: Siapa sih yang tidak mau sejahtera? Tetapi ada mata rantai yang terputus. Ada remaja yang narkoba.
2: Yeah.
1: Ada remaja yang LGBT. Ada remaja yang gangsterism. Minta maaf. Ada remaja yang menjual diri.
2: Yeah.
1: Minta maaf lagi ya. Ada remaja yang ikut. Minta maaf lah kan. Lupa saya istilah itu. kan tidak sejahtera.
2: Ya.
1: Apakah itu pilihannya? Tidak. Dia bukan pilihannya. Saya sudah pernah saya wawancara, saya kebetulan S3 saya di bidang psikologi kriminal. Saya wawancara tuh kriminal tuh tidak ada yang pengen satu pun jadi kriminal.
2: Betul.
1: Bapak kenapa membunuh? Tidak tahu saya membunuh. Apakah tahu Bapak membunuh? Ketika saya membunuh itu saya tuh salah. Ketika saya membunuh itu ada bisikan kecil itu salah. Dan diyakini, diakui kesalahannya. Itu kriminal, tidak ada. Mungkin kalau ada mungkin gila gitu ya.
2: Yeah. Nah,
1: schizophrenia lah. Yeah. Tapi kalau yang rata-rata itu mengatakan dia sadar. Dia tidak menginginkan itu. Kalau kita jumpai pun kerang entah siapa lah gitu, kita tanya, apakah Mbak suka dengan? Enggak. Tidak.
2: Tidak ada yang mau lah.
1: Tidak ada yang mau. Okay. Tetapi ada mata rantai yang terputus sehingga terjadilah itu.
2: Iya.
1: Paling jawabannya ekonomi saya.
2: Oke. Okay.
1: Padahal orang yang sama.
2: Sama juga tidak melakukan hal yang seperti itu. Oke.
1: Okay. Nah, maka kesejahteraan psikologis itu terputus sesungguhnya. Semua orang pengen ke arah itu.
2: Iya. Betul sekali. Wah, luar biasa teman Prodo, ini udah panjang banget pembahasan kita ya Pak ya. Pada akhirnya nih kita jadi terbuka nih teman Prodo, bagaimana hubungan satu sama lain tadi ya kan, si produk kesejahteraan tadi yang mau kita dapatkan tadi yang berhubungan dengan yang namanya psikoneuroimunologi tadi ya Pak ya, dan juga hubungannya dengan zikir dan lain sebagainya. Jadi ini pembahasan yang panjang, tapi karena waktu kita sudah sangat terbatas ya Pak ya, karena sebetulnya udah 9. Sebenarnya tadi kalau misalkan mau dibahas satu semester kayak kita bahas ya Pak ya. Panjang nih kayaknya teman Prodo ya.
1: Jadi saya harus menjelaskan secepat dan sependek mungkin.
2: Sependek ya. Mungkin, tapi mudah-mudahan ini juga bisa dapat dimengerti ya dengan mudah ya.
1: Amin.
2: Dengan bahasa-bahasa yang juga tadi simpel ya teman Prodo, harusnya sudah bisa dipahami bahwa ya baik lagi kalau misalnya kita mau mendapatkan kesejahteraan tadi itu, kesejahteraan psikologis tadi, ya jangan sampai kita memutus dari yang tadi itu ya Pak
1: mata
2: ya.
1: Rantai
2: mata
1: itu.
2: Rantai tadi itu nih teman Prodo, karena semuanya akan saling berhubungan dan juga saling berkesinambungan nih teman Prodo. Mungkin terakhir Pak, pesan singkat aja nih buat teman-teman, buat anak muda nih, terutama nih Pak nih, bagaimana mereka pada akhirnya bisa menghadapi apa yang terjadi, atau bagaimana mereka bisa meraih kesejahteraan psikologis tadi nih Pak ya, dengan zikir dan juga psikoneuroimunologi yang sudah kita bahas tadi. Mungkin secara singkat aja nih Pak, apa yang harus dilakukan oleh anak muda zaman sekarang nih Pak?
1: Iya, terima kasih. Artinya sederhana sekali.
2: Yeah.
1: Yakini pertama, apapun yang kita hadapi itu tidak ada yang sia-sia.
2: Okay.
1: Harus yakin kita, redo kita. Saya terluka, redo kita dulu. Kata kunci itu redo, itu zikir tadi. Ya kan redo kita dulu. Kita katakanlah terlahir dari keluarga miskin, redo kita dulu, kita terima dulu. Kenapa? Wa ma khalaq tahzabatillah. Allah tidak sia-sia. Yang kedua, yakini kita punya potensi. Punya kekuatan. Punya daya dobrak. Punya daya dorong. Punya daya terobos. Tidak ada yang mustahil di atas dunia ini. Yang mustahil itu kita tidak mempotensikan potensi yang ada pada diri kita. Mustahil kan jumpa masih apa remaja SMA hari ini. Dek, kamu bisa enggak ngambil S3? Mustahil kan? Mustahil mungkin ya. Tetapi ketika dia gunakan potensinya, dia dobrak itu, dia terobos itu, dia akan mencapai itu. Jadi artinya apa? Remaja itu harus sadar potensi terbesar negara ini, bangsa ini ada pada pemuda. Dan pemuda harus yakin dia punya potensi. Apa potensi yang ada pada pemuda itu? Satu, potensi yang sudah yakini. Pertama, kecerdasan. Semua memiliki kecerdasan. Terserahlah apakah kecerdasan yang bersifat ya artinya sosial, kecerdasan yang berbentuk natural, macam-macam. Itu kecerdasan. Nah, apapun yang Anda miliki itu, apapun potensi yang Anda miliki itu harus Anda pastikan tercapai dan tidak merusak kesejahteraan psikologi.
2: Okay.
1: Ada orang mencapai sesuatu tapi merusak kesejahteraan psikologi. Nah, Anda akan sampai ke tujuan ketika Anda mampu mempotensikan itu, dan jangan lupa berzikir kepada Allah. Zikir sederhana sekali itu, hubungkan semua itu menjadi ibadah. InsyaAllah seluruh perjuangan, seluruh cita-cita akan tercapai. Sampai dimanapun cita-cita Anda itu, itu yang terbaik buat Anda. Yeah. Dan jangan pernah mengeluh.
2: Oke. Okay. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak untuk semua ilmunya di pagi hari ini. Iya. Tentunya juga semoga menjadi manfaat juga untuk kita semua ya Teman Pro 2 ya. Apa yang sudah dibahas hari ini juga Teman Pro 2, semoga jadi motivasi juga nih buat kamu yang mungkin terutama remaja yang masih bingung ya kan Pak, bagaimana arah, kemana nih arah tujuannya dan lain sebagainya. Nah mungkin ini bisa jadi insight terbaru juga untuk kamu Teman Pro 2. Dan mungkin buat kamu yang terlewat juga obrolan kita hari ini, jangan sedih, kamu bisa untuk menonton tayangan ulangannya di YouTube Pro 2 Pekan Baru. Untuk itu terima kasih banyak Bapak untuk obrolan kita hari ini Pak Hairil ya. Semoga sehat selalu. Amin. Sampai kita ketemu lagi di Amin. Lain kesempatan dengan pembahasan yang lain ya Pak ya. Amin. Tentunya juga untuk teman-teman Pro 2. Untuk itu Teman Pro 2 kami pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak. Dan setelah ini masih Risa akan temani kamu Teman Pro 2 tentunya di Rangkaian Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih banyak Pak.
1: Iya, sama-sama.

Produce FM.

0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradiorri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
5: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Lomong Bro 2, kali ini kita masih dirangkaian pada spesial moderasi beragama teman Bro 2. Dan kalau kita ngomongin moderasi beragama, mungkin kita akan mulai dulu dari sesuatu yang sederhana ya teman Bro 2. Kita pasti sering bertemu dengan teman-teman kita yang punya keyakinan, cara ibadah, atau tradisi yang berbeda dengan kita. Dan Indonesia, tentunya perbedaan seperti ini adalah bagian dari kehidupan sehari-hari teman Bro 2. Nah, disinilah kita mengenal istilah moderasi beragama tadi. Jadi moderasi beragama ini bukan berarti kita harus mengurangi keyakinan terhadap agama sendiri. Justru kita tetap menjalankan keyakinan masing-masing. Tetapi dalam kehidupan bersama kita juga menghargai orang lain yang berbeda. Sederhananya gini teman berdua, kayak teguh dalam keyakinan tetapi juga tetap menghormati perbedaan yang ada. Karena tentunya Indonesia ini bukan hanya terdiri dari satu suku, satu budaya, atau satu agama. Namun perbedaan adalah kenyataan yang harus kita kelola bersama. Dan sebagai anak muda, nah bagaimana nih kita menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari nih teman-teman.

Udah siap belum? Buat jadi bintang radio Indonesia 2026. Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya. Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Sa'ai Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur

0: Pro2FM. Pro2FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2,
2: teman terbaik kamu.

Nomor dua, jadi bagaimana moderasi beragama ini sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana. Contohnya, kayak kamu menghormati teman yang sedang menjalankan ibadah, tidak mengganggu orang yang sedang beribadah, atau tidak memaksakan keyakinan kamu kepada orang lain. Dan yang gak kalah penting, nomor dua, gak gampang menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, karena tentang agama ataupun kelompok tertentu, apalagi di media sosial. Dan tentunya nomor dua, satu komentar itu bisa memancing perdebatan panjang. Satu potongan video bisa disalahpahami, dan satu informasi yang belum tentu bisa benar itu bisa membuat orang saling curiga. Karena itu, sebelum membagikan suatu, coba berhenti sebentar dan bertanya apakah informasi ini valid atau tidak. Karena moderasi beragama ternyata bukan cuma soal transi, tapi juga soal bijak menggunakan media sosial.

0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
2: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
3: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
4: Percaya enggak kalau yang ini bukan suara makhluk halus? Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

Teman berdua dari obrolan kita hari ini, kita bisa mengambil satu pesan sederhana bahwa perbedaan itu nggak harus jadi alasan untuk saling menjauh. Justru di tengah keberagaman Indonesia, kemampuan untuk menghargai perbedaan ini menjadi satu hal yang menjadi penting, teman berdua. Kita boleh teguh dengan keyakinan masing-masing, tapi jangan sampai keyakinan itu juga membuat kita merasa lebih berhak merendahkan orang lain. Apalagi di era media sosial seperti sekarang, jangan mudah terpancing provokasi, jangan buru-buru untuk menghakimi, dan jangan menyebarkan informasi yang belum kita pastikan kebenarannya. Karena menjaga kerukunan bukan hanya tugas pemerintah atau tokoh agama, karena kita sebagai anak muda juga punya peran nih, teman berdua. Mulai dari hal kecil, menghargai perbedaan, jaga ucapan, bijak bermedia sosial, dan tetap saling menghormati. Karena berbeda itu biasa, yang luar biasa adalah ketika kita bisa hidup berdampingan dengan damai tentunya. Dan itu dia teman berdua pembahasan kita di Spada Spesial Moderasi Beragama. After ini jangan kemana-mana, karena Risa masih akan nemenin kamu tentunya di Pro 2 Hit List. Jadi buat kamu yang mau request lagu kesayangan kamu, jangan lupa di 0811760084 atau melalui Instagram kita di @pro2pk. Kau tahun berdua.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Info Pro 2.
2: Tema Pro 2, saatnya Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Risa Octavia.
1: Info Pro 2.
2: Tema Pro 2 Forum Pembaruan Kebangsaan atau FPK Kota Pekanbaru menggelar rapat kerja tahun 2026 di Aula Mall Pelayanan Publik atau MPP Kota Pekanbaru pada hari Senin kemarin 10 Agustus 2026. Kegiatan tersebut mengusung tema pembauran mewujudkan Pekanbaru yang toleran, harmonis, aman, dan juga nyaman. Rapat kerja ini juga menjadi wadah bagi FPK untuk menyusun rencana kerja sekaligus menghimpun berbagai aspirasi masyarakat terkait pembauran kebangsaan di Kota Pekanbaru. Dan hasil pembahasan nantinya diharapkan menjadi representasi kerja rencana kerja FPK untuk 5 tahun ke depan. Ketua FPK Kota Pekanbaru Dwi Agus Sumarno juga mengatakan rapat kerja tersebut tidak hanya membahas program organisasi, tetapi juga menjadi ruang untuk mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung, dan menurutnya masukan dari berbagai pihak juga diperlukan agar program yang disusun juga dapat berjalan maksimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tomo Pro 2, kondisi cuaca di Provinsi Riau pada hari Selasa 11 Agustus 2026 ini diperkirakan relatif kondusif. Tomo Pro 2, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan sebagian bagian wilayah Riau akan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan sepanjang hari. Dan forecaster on duty BMKG Gita Dewi S juga mengatakan potensi hujan hanya muncul secara terbatas dan tidak merata, dan hujan ringan diperkirakan terjadi pada dini hari di sebagian wilayah Rokan Hilir dan juga Kota Pekanbaru. BMKG juga tidak mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Riau, dan suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan 50 hingga 99%. Sementara itu angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam, teman berdua. Dan di Riau, hotspot terbanyak pada saat ini berada di Kabupaten Bengkalis dengan 24 titik, disusul dengan Indragiri Hulu 16 titik, dan juga Taman Pro 2, Indragiri Hilir 7 titik, Rokan Hilir dan Kampar masing-masing 2 titik, serta Dumai dan Rokan Hulu masing-masing 1 titik, Taman Pro 2. Dan di sisi lain juga pemantauan hotspot ini menunjukkan adanya penurunan yang cukup signifikan hingga pembaruan pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, karena terdeteksi 695 titik panas di wilayah Sumatera, dan Riau menyumbang 53 titik. Info Pro 2. Tomo Pro 2, demikianlah Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan informasi tadi juga dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu.

Oke, teman produk ya, kita masih di produk hit list tentunya. Risa menemani kamu hari ini, teman produk, buat muterin lagu-lagu yang bisa kamu request melalui WhatsApp kita di 0811760084 atau melalui Instagram kita di @produkpku, teman produk. Jadi siang hari ini biar kamu terhibur, biar semangat juga menjalani aktivitas kamu, mending request aja langsung ya, teman produk ya, lagu-lagu kesayangan kamu nih. Karena bakal bisa langsung bacain aja deh kayaknya request yang sudah masuk hari ini, teman produk. Kita mulai dulu nih ya. Assalamualaikum produk Hitli, ya, selamat siang semuanya. Ada Mas Agung hadir di Wadiagraha 1 Pancoran Mas di Jalan Sri Kandi yang katanya mau request lagu dari Gia Indrawari yang judulnya Melangitkanmu. Dan salam kompaknya buat Mbak Risa, Mbak Tifa, Mbak Nadia, Mbak Abi, Mas Amran, Mas Dito, Mas Gibran dan juga penyiar Produa Pekanbaru dan sahabat-sahabat pendengar RRI Produa Pekanbaru siang ini. Ada quotes nih dari Mas Agung ya, teman Produa. Katanya orang hebat bukan yang tidak pernah jatuh tapi yang selalu bangkit setiap kali jatuh. Widih, mantap Mas Agung ya. Terima kasih Marisa, sama-sama Mas Agung. Ditunggu ya untuk lagunya. Terus next teman Produa, ada Mas Theo dari Magelang. Wih, jauh nih, kayaknya dengerin dari RRI Digital ya. Katanya mau request dong lagu Terbuang Dalam Waktu dari Bara Suara. Terima kasih, sama-sama, ditunggu untuk lagunya. Terus next lagi teman Produa. Assalamualaikum, halo Produa Pekanbaru. Halo, hey Mbak Dinda Risa. Nah, kalau ini udah ketahuan nih ada Mas Ren ya teman Produa. Mau tebak-tebakan dong hari ini katanya. Apakah aku, katanya aku gak hidup di daratan tapi dalam air. Aku hewan yang bisa menyayangi manusia. Aku sebagai penunjuk kapal dan nelayan. Aku hewan yang sangat bersahabat dengan manusia. Apa coba? Tebak teman Produa, apa coba? Yap, lumba-lumba atau dolphin ya. Terus ada kata-kata mutiara juga nih dari Mas Ren ke teman Produa. Kata hidup yang berharga adalah hidup yang dapat memberikan kehidupan kepada orang lain. Wes, ini kutipan dari Albert Einstein. Wedi, mantep nih Mas Ren ya. Mau request dong lagu dari Jennie Kim Blackpink yang judulnya Less Than a Lover. Less Than a Lover. Coba kita cek ya. Ada enggak ya Mas Ren? Kayaknya sih belum masuk ya. Iya, belum ada nih lagunya. Terus For Revenge yang Penyangkalan tadi udah disaputerin. Yang belum aja ya, kita dengerin Jennie Kim featuring Zico aja ya Mas Ren ya. Yang spot gimana? Setuju? Setuju? Setuju? Setuju gak nih? Ya ada. Ya kita dengerin spotnya Jennie sama Zico aja ya. Udah lama nih gak dengerin lagunya juga. Terus salam-salamnya buat keponakan saya Wes Alkarni, Adi Bahaira, sama Bufatan, sama Alif Ba'arajasa. Katanya sehat-sehat selalu, semangat, optimis, bahagia, ceria selalu. Dan buat Mbak Risa katanya, Mbak Risa terima kasih. Oh, ceria selalu juga Mbak Risa, terima kasih. Dan sehat selalu, semangat, optimis selalu, smart di langit Pekanbaru Riau. Dan buat semuanya pendengar radio Produa Pekanbaru dan sekitarnya, I love you nih dari Ren Aurora Borealis di Jalan Hang Tuah Kota Pekanbaru. Oke, siap. Kita mana nih? Oh, lomba sihir aja. Wah, sihir tadi udah belum ya? Ya udah deh, kita puterin deh lomba sihirnya ya, mau paling lebih tinggi. Oke, deh, lomba Produa. Ada 4 lagu. Katanya enggak mau dengerin ini spot kata. 4 lagu ya yang akan Risa puterin untuk kamu nih teman Produa. Jadi buat kamu yang mau request jangan lupa di 0811760084 atau melalui Instagram kita di @produapko. Kalau gitu kita dengerin dulu deh lagu requestan dari Mas Agung ya teman Produa, dengan dari Ege Indrawari dengan Melangitkanmu. Terus nanti kita dengerin Bara Suara dengan Terbuang Dalam Waktu. Ada Sabrina Leanor juga. Oh enggak, Sabrina Leanor nanti deh kita simpen kayaknya ya guys ya. Kita puterin lomba sihir dulu deh, lompat lebih tinggi, requestannya Mas Ren deh, oke? Okay? Jadi 3 lagu deh teman Produa yang seputarnya untuk kamu ya. Jadi buat yang mau request jangan lupa di 0811760084 atau melalui Instagram kita di @produapku. Ada Gea Indrawari teman Produa dengan Melangit.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
2: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon, belanja lagi
1: Sampai akhirnya...
3: Ciki, bayar utang, oi!
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari,

Oke, Teman Pro 2, lanjut lagi kita bacain ya request yang udah masuk. Ada dari Asri, Teman Pro 2, yang mau request Kak lagu dari Sabrina Leanor yang judulnya Selesai. Oke, kita

0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Tin, kamu lagi apa sih?

0: Ih, kepo deh. Hah? Kepo? Apaan tuh? Makanan tradisional yang ada isian gula merah ya?
1: Ah, itu klepon tahu. Aduh.
0: Kepo itu adalah akronim dari Knowing Every Particular Object, yang artinya sebutan untuk aktivitas seseorang yang serba ingin tahu tentang detail. Yang terkadang nih hal sepele pun terus ditanyain, alias pengen tahu urusan orang lain gitu deh.
1: Aku kan cuman sekedar aja.
0: Ya, sekedar. Sekedar kepo.
2: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Oke, teman berdua, kayaknya ini adalah menit-menit terakhir dari bersamaan kita ya. Aku bacain aja ya dua lagu lagi nih teman berdua nih di segmen jam 11 ini di Prodo Hitlist. Yang mau request ada dari Kurnia nih teman berdua. Yang mau dengerin lagu dari De Abdil dong kak, yang spontan tanpa uhui. Oke. Terus ada dari Banyu juga teman berdua yang juga mau dengerin lagu dari Tulus yang Teh Hijau. Oke deh. Siap ya. Jadi kayaknya dua lagu dulu ini yang akan disaputarin teman pro 2 untuk kamu di sesi kali ini. Dan juga Risa, sekalian harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman pro 2 karena waktu kita udah habis nih ya. Jadi buat kamu yang masih mau request lagu-lagu kesayangan kamu, masih ada 1 jam lagi dan nanti kamu bakal ditemenin sama Tifa teman pro 2. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin pro 2 pekan baru dari tadi pagi ya. Dan nanti siang masih banyak lagi program-program seru dan menarik lainnya ya. Yang jangan sampai kalian lewatkan deh pokoknya teman pro 2 ya. Untuk itu disapa pamit undur diri dari undangan kamu. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ada Tifa di sini yang bakal temenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Pastinya masih di santai siang dan sore ceria nanti. Nah, kita lanjutkan lagi ya untuk Pro 2 Hitlist. Kalau 1 jam kebelakang tadi dari jam 10 sampai dengan jam 11 ada Risa. Dan pasti 1 jam ke depan kamu masih bisa request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist. Boleh banget lewat WhatsApp kita di 08117600884 atau bisa juga lewat Instagramnya Pro 2 PKU. Tadi kayaknya Risa udah buat story-nya, jadi kamu tinggal ketik aja nama penyanyi dan juga judul lagunya apa. Ya udah, karena tadi udah dibuat, jadi kita mau lihat dulu deh. Ini kayaknya udah diserbu sama teman Pro 2 dari tadi ya kayaknya. Ada JRAsoi90 katanya mau request Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Boleh, nanti kita puterin ya. Terus juga ada dari Hacu tadi udah diputar. Mesahira nih, ada Kila Araifah. Kata request Mesa Hira di ujung minggu, Kak. Thanks. Masih lama lagi, Kila. Ujung minggunya. Baru juga hari Selasa ya. Dan next, teman Pro 2, satu lagu lagi akan Diva puterin spesial buat kamu nih. Ada lagunya featuring Les Seraphim, Eyelid, dan Cat's Eye dengan Iconic by Mistake. Enjoy!

kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam.

0: cendrawasi, bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas. Bebas.
1: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6 ribu jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Kalo Bro Dua lanjut lagi, kali ini masih dari Instagram. Ada Octavia katanya mau request lagunya Hindia yang berdansalah karir ini tak ada artinya. Kenapa tuh? Ada cerita apa nih dengan lagu yang satu ini? Oke deh, kalau katanya Baskara mah ya udah karir ini enggak ada artinya ya. Tapi kalau enggak ada karir ya gimana mau kita dapat duit ya? Ya udah deh, jalanin aja kalau gitu. Nah, next ada juga tadi dari Instagram katanya mau request lagunya Nabila Taqiyah yang Cegil dari Farisa underscore Naura 08. Oke, dan ada juga yang dari WhatsApp, ada dari Bang Taufik katanya mau request lagunya Perunggu yang 33 kali. Oke, tiga lagu ini dulu ya. Dan buat kamu yang belum request, boleh banget langsung aja meluncur ke Instagram kita Pro2 PKU ataupun lewat WhatsAppnya Pro2 Pekanbaru.

0: Nak, bantuin mama goreng ikan ya. Nak, mama ke warung dulu ya. Ada yang harus mama beli nih.
1: Iya.
2: Dia nge-follow? Gimana ya, follow-nya gak ya? Aku stalking aja deh dulu. Udah lama nih gak tau kabarnya. Oh my god, dia ngecat aku. Selfie dulu ah. Pasti dia lagi pengen ngeliat wajah aku yang sekarang.
0: Ya ampun, Tina. Kok ikannya gosong sih? Kamu tuh dengerin kata mama gak sih tadi? Sibuk main handphone aja.
2: Iya, ma. Maaf.
3: Bijaklah dalam menggunakan teknologi. Jangan sampai teknologi membuat kita jauh dari orang-orang terdekat kita. Karena waktu bersama keluarga sangat berharga.

ada yang sadar tidak nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan, apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

2 tadi dari Instagram juga ada yang request lagunya Leodra dengan Pura-Pura ya. Oke, kita puterin satu lagu dari Leodra buat kamu yang request di Instagram tadi. Dan next ada lagunya Olivia Rodrigo yang Drop Dead. Ini tadi request dari Adin ya. Oke deh Adin, kita puterin lagunya Olivia Rodrigo. Dan next ada lagunya Now featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Ini lagu yang bikin sebagian orang menangis ya kayaknya. Jadi ada 3 lagu ini Tifa puterin buat kamu teman Pro 2. So ini dia, enjoy.

gadis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada.

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

Teman Pro 2 sudah pukul 11:58 waktu Indonesia Barat. Kita cukupkan dulu untuk Pro 2 Hitlist. Thank you banget buat kamu yang udah request tadi dari jam 10 sampai dengan jam 12 yang belum diputerin, tenang. Besok kita masih hadir lagi kok dari jam 10 sampai dengan jam 12 pasti masih di Pro 2 Hitlist. Dan next kita lanjut lagi ke program selanjutnya. Ada Muda Kreatif, akan kita share informasi dari dunia UMKM, pelaku industri kreatif, ekonomi digital. Stay tune di sini.

Teman Pro 2, lanjut lagi di Muda Kreatif. Dan kali ini kita bakal ngobrolin satu topik yang bakal kayaknya ini bermanfaat banget buat kamu anak kosan ataupun juga buat kamu yang lagi mager minggu ini untuk mencuci baju atau buat kamu juga Teman Pro 2 yang pengen buka usaha yang memanfaatkan banyak banget masyarakat urban gitu yang datang. Nah, ini adalah usaha yang bisa kamu lakukan. Ya, ini adalah membuka laundry ya, laundry kiloan bisa, self service bisa, nah atau laundry on demand. Nah, ini kira-kira mana ya dari 3 jenis laundry ini yang paling menguntungkan dan juga yang paling bisa kamu kerjakan gitu Teman Pro 2? Kita bakal bahas pastinya di Muda Kreatif kali ini. Tapi kita dengarkan dulu ada satu lagu dari Lisa dengan Lalisa.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Eh, nih? Gue udah menemani kamu di sofa. Sampai siang. Wah, ya, Salim.
0: Enak juga ya.
2: Kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya, jangan nanti banjir baru baterai pemerintah inilah itulah. Padahal orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Sholat Idul Fitri di lapangan. Nah, disitulah saya tahu bahwa bukan hanya saya nih yang memakai baju pengantin lebaran.
4: Ini lebaran pertama kami semenjak menikah. Makanya kami memakai baju pengantin di saat lebaran.
5: Jika Anda berkunjung ke Nias, jangan kaget jika Anda melihat para pengantin mengenakan pakaian lengkap di saat sholat Hari Raya Idul Fitri. Unik tapi nyata, kita akan melihat puluhan pasang pengantin di setiap masjid maupun lapangan yang melaksanakan sholat Idul Fitri. Jika ini lebaran pertama sejak menikah, maka pengantin wajib mengenakan pakaian pengantin lengkap. Tak hanya itu, setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, mereka pun akan berkunjung ke rumah handai tolan sambil mengenakan pakaian pengantin lengkap selama 1 bulan. Tradisi ini sudah menjadi turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Nias sebagai ajang memperkenalkan pengantin baru kepada keluarga besar sembari memberi ucapan doa dan selamat kebahagiaan kedua mempelai.
6: Ini tradisi kita, ya wajib kita lestarikan lah.

siapa nih yang tiap lihat keranjang baju kotor di kamar langsung kayak pura-pura nggak lihat? Awalnya cuma satu atau dua baju aja, besoknya nambah lagi, akhirnya numpuk ya keranjang baju di rumah. Nah, sampai mikir kayak ini keranjang baju atau udah jadi perabot rumahan sih? Tapi ya buat kamu anak muda yang aktivitasnya padat, kayaknya urusan mencuci pakaian emang kadang cukup melelahkan. Nah, ini bisa jadi peluang juga nih buat kita, teman Pro 2. Apalagi kalau emang aktivitasnya kan gak cuma mencuci baju aja, tapi ada menjemur, melipat, sampai menyetrika. Jadi banyak orang juga yang sekarang tuh udah memilih menggunakan jasa laundry. Salah satu yang populer itu adalah laundry kiloan yang kita taruh baju kotornya, terus akhirnya udah jadi dan udah rapi, wangi, bersih gitu. Ya emang sesuai namanya sih, pakainya tuh dihitung berdasarkan berat dalam kilogram. Ya biasanya cocok buat pakaian sehari-hari dalam jumlah yang banyak. Nah misalnya kita udah mengumpulkan pakaian selama seminggu, nah daripada weekend dihabiskan buat mencuci kan ya, jadi ya udah antar aja ke laundry. Tapi mungkin ada satu hal yang perlu diperhatikan teman Pro 2, karena pakaian tuh biasanya diproses dalam jumlah yang banyak ya, jadi jangan berharap setiap noda di pakaian bakal mendapatkan penanganan khusus. Dan kalau ada baju yang punya noda tertentu atau membutuhkan perlakuan khusus, mungkin bisa dikomunikasikan dulu dengan pihak laundrynya. Dan ini juga bisa membuka peluang usaha juga buat kamu, dan pastinya bisa membuka lapangan pekerjaan ya, karena bisa kamu bisa hire orang yang menyetrika ataupun juga mengoperasikan mesin cucinya. Jadi bisa membuka juga nih beberapa lapangan kerja untuk orang lain, teman Pro 2.

我爱哭包子。Allah, 我爱哭包子。

0: الدائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأزهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, kualitas seseorang sangat dipengaruhi oleh kualitas teman dekatnya. Pilihlah teman yang baik agar kita juga menjadi baik. Islam sangat menekankan pentingnya memilih teman yang baik karena hal ini berkaitan erat dengan iman dan akhlak kita. Teman yang baik akan memberikan pengaruh positif dalam hidup kita, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Teman Pro 2, teman yang baik adalah mereka yang selalu mengingatkan kita kepada Allah dan mengajak kita untuk berbuat baik. Teman yang baik adalah mereka yang dapat dipercaya dan selalu berkata jujur. Teman yang baik adalah mereka yang saling mengingatkan satu sama lain ketika melakukan kesalahan. Teman yang baik adalah mereka yang selalu memberikan semangat dan dukungan positif. Teman Pro 2, memilih teman yang baik adalah investasi jangka panjang. Dengan berteman dengan orang yang baik, tentunya kita akan merasa lebih bahagia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah cerminan dari lingkungan kita. Jadi, pilihlah teman yang dapat membawa kita ke jalan yang lebih baik.

seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
2: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
1: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
2: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
3: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu

Terus ada namanya teman Produa, ada laundry self-service. Nah, selain laundry yang kita tinggal dan tunggu sebentar untuk selesai, ada juga konsep laundry self-service yang ini juga artinya si customer-nya itu mencuci sendiri menggunakan mesin yang tersedia ya. Kita datang bawa pakaian, masukin ke mesinnya sendiri, pilih program pencuciannya, tunggu deh sampai selesai. Nah, ternyata emang konsep saat ini tuh lebih populer gitu ya di beberapa negara dan juga emang udah tersedia di sejumlah tempat di Indonesia. Kelebihannya kita juga si customer bisa mengurus sendiri pakaian yang pengen dicuci, tapi ya tetap harus datang ke lokasi dan juga meluangkan waktu beberapa menit atau bisa juga mungkin satu jaman lah ya. Tapi kalau tujuannya laundry gak mau ribet, kayaknya self-service juga bukan pilihan yang praktis ya. Tapi buat kamu yang pengen hemat, self-service ini juga menyediakan ruang buat kamu untuk bisa menghemat budget ya. Dan next ada laundry on demand, dimana ini juga kayaknya cukup relate ya dengan gaya hidup sekarang, dimana konsepnya itu sederhana. Kita yang sebagai customer punya pakaian kotor, kalau gak sempat keluar rumah ya tinggal buka aplikasi atau menghubungi penyedia layanan, dan pakaian dijemput, dicuci, dan diantar kembali. Jadi gak perlu repot ngebawa satu kantong besar pakaian ke lokasi gitu. Tapi ya ini cocok banget buat kamu yang punya aktivitas padat, mungkin mahasiswa yang lagi banyak tugasnya, atau pekerja yang emang bener-bener pulangnya tuh udah malam banget tapi gak sempat gitu ya untuk datang ke laundry sendiri. Atau mungkin buat orang yang baru pindah ke tempat baru dan belum terlalu mengenal laundry di sekitar tempat tinggalnya, ini juga bisa menjadi salah satu option ya. Tapi ada kekurangannya nih, karena ada layanan antar jemput, ini biaya of course lebih mahal ya dibandingkan dengan laundry kiloan biasa. Dan kalau kamu sendiri teman Produa, lebih pilih yang mana nih? Laundry kiloan kah? Dry cleaning, self-service, atau laundry on demand? Atau tetap milih cuci?

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

So, kita masih ngobrolin soal laundry ya, teman Produa. Of course, tadi kita udah bahas ada laundry kiloan untuk pakaian sehari-hari, laundry satuan, dry cleaning untuk pakaian yang membutuhkan perangkat khusus, ada self-service sampai layanan antar jemput atau on demand. Dan kalau kita bisa mengembangkan bisnisnya di bidang laundry ini, pastinya kita juga bukan cuma memikirkan mesinnya, perawatan mesinnya, atau yang berhubungan dengan teknologi. Tapi, kamu juga bisa menentukan target pasar, misalnya mahasiswa dan anak kos, bisa disasar dengan paket mingguan atau bulanan, dan buat pembeda bisa lewat laundry express, antar jemput, layanan satuan atau paket langganan. Dan pastinya kamu bisa memanfaatkan promosi media sosial, pemesanan online hingga pencatatan pelanggan dan keuangan. Dan ya kalau udah berkembang nih bisnis laundry kamu, kamu juga bisa menyasar hotel, restoran, penginapan atau usaha lain yang membutuhkan jasa pencucian linen dan seragam. Jadi bukan cuma soal mencuci pakaian kotor aja ya, tapi gimana kita bisa melihat semua peluang-peluang yang ada untuk dijadikan cuan, teman Produa. Of course, kita sudahi dulu untuk Muda Kreatif kali ini, karena next dari jam 1 sampai jam 2 kita lanjut lagi di Sportpedia. Informasi dari dunia olahraga akan Tifa share ke kamu, teman Produa. So, buat kamu stay tune di sini, di program Muda Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Kita hidup di negeri yang penuh warna. Dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
1: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
2: Sa dari Papua.
3: Awak orang Padang.
4: Aku wong Jawa.
0: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
5: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
0: Bayangkan jika semua perbedaan bisa dirayakan, jika setiap individu bisa dihargai, maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah dalam hati.

0: Kekasihku Hayati, kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu
2: Mama. Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Nomor 2, saatnya kita masuk di program Sportpedia. Informasi dari dunia olahraga akan tiba share ke kamu sampai nanti jam 2 siang. Dan informasi pertama dari laman rri.co.id pastinya, di mana ada 5 atlet Muay Thai asal Kabupaten Bengkalis yang menorehkan prestasi pada Indonesia Muay Thai Championship 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Di mana para atlet ini tentunya membela Provinsi Riau yang juga berhasil membawa pulang 5 medali dari kejuaraan tingkat nasional itu. Dan dari 5 medali yang diraih, 2 diantaranya merupakan medali perak yang dipersembahkan Galang Ananda Dira dan Cahaya Akila Lesnusa. Sementara 3 medali perunggu lainnya masing-masing diraih Ananda Wahyu Wiraatmaja, Amina Kansa Lesnusa, dan M. Al-Fatih Lesnusa, teman pro 2. Di mana ini kemarin berlangsungnya pada 4-9 Agustus ya, dan diikuti sekitar 460 atlet dari berbagai daerah yang juga mempertandingkan sejumlah kelompok usia dan kelas, jadi menjadi ajang bagi atlet muda buat menguji kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Dan pastinya juga dari beberapa medali ataupun dari 5 medali yang diraih jadi tambahan prestasi bagi atlet muda Bengkalis dan juga memberikan kontribusi positif ya bagi kontingen Riau. Hasil ini juga diharapkan jadi model bagi para atlet buat terus meningkatkan kemampuan dan bersaing pada kejuaraan Muay Thai tingkat nasional berikutnya. Congrats teman pro 2 dan juga congrats buat para atlet ya, atlet-atlet Bengkalis yang udah membawa pulang medali di perlombaan Muay Thai. Dan pastinya juga kamu bisa baca selengkapnya informasi ini di laman rri.co.id.

Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradiorri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
3: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
2: Keren, peringkat apa tuh?
3: Malas jalan kaki sedunia. Lagi jalan gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
2: Mager tahu?
3: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
4: Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku

Next tema pro 2, kali ini masih informasi dari dunia olahraga, persembahan dari atlet-atlet Riau. Dari laman rri.co.id, prestasi membanggakan kembali ditorehkan atlet sekolah khusus olahraga atau SKU Provinsi Riau di tingkat nasional. Di mana kontingen bola tangan SKU Riau sukses membawa pulang 4 gelar dari kejuaraan nasional atau kejurnas junior bola tangan nomor indoor dan beach handball kategori divisioning 2026 di Surabaya. 4 prestasi ini juga diraih dari 2 nomor pertandingan teman pro 2 pada junior indoor handball. Tim Putri Riau tampil sebagai juara 1, sedangkan tim Putra harus puas di posisi ketiga. Sementara pada nomor junior beach handball, tim Putra berhasil menjadi juara 1 dan tim Putri meraih juara 3. Capaian ini juga membuat SKU Riau mengoleksi 2 gelar juara pertama dan 2 gelar juara ketiga dalam satu ajang nasional. Di mana ini juga jadi hasil yang menunjukkan konsistensi pembinaan atlet muda Riau khususnya pada cabang olahraga bola tangan yang terus berkembang. Dan Aslim yang juga merupakan kepala SKU Riau mengaku bersyukur atas pencapaian yang ditorehkan para atlet, di mana hasil ini juga enggak terlepas ya dari kerja keras atlet dan juga pelatih selama menjalani proses latihan serta dukungan berbagai pihak. Dan ia juga mengapresiasi perjuangan atlet yang mampu menunjukkan semangat juang selama mengikuti seluruh pertandingan. Ia turut menyampaikan terima kasih kepada kepala sekolah, para pelatih dan pengurus cabang olahraga bola tangan serta pihak lainnya yang udah mendukung proses pembinaan sampai pelaksanaan kejuaraan teman pro 2. Ya, terakhir ini juga diharapkan jadi tambahan motivasi bagi atlet buat terus meningkatkan kemampuan, di mana pembinaan secara berkelanjutan juga pastinya dinilai penting ya, biar prestasi bola tangan Riau bisa dipertahankan dan ditingkatkan pada kompetisi berikutnya. Wah, sekali lagi selamat ya untuk para atlet SKU Riau, atlet handball juga yang udah membawa prestasi nih dari Surabaya. Keren banget.

0: Pro 2. Selamat sore. Lagi santai. Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.

Festival Bali tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Every time.
1: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
2: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
3: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau beer cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

Nomor 2, kesiapan infrastruktur olahraga di Kota Bekasi menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Perprov Jawa Barat 2026 sudah mencapai 90%. Ini dikatakan Abdul Haris yang juga merupakan Wakil Wali Kota Bekasi ya. Menurutnya saat ini Pemkot Bekasi juga berupaya merampungkan kesiapan infrastruktur olahraga hingga 100%, di mana sejumlah pertandingan olahraga pada gelaran Porprov akan dimulai pada bulan Oktober 2026 mendatang. Dan juga ternyata memang salah satu tuan rumah Porprov Jabar terdapat 47 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Kota Bekasi. Dan juga nih pihaknya yakin infrastruktur olahraga Kota Bekasi ini bisa menunjang seluruh pertandingan ini. Dan tentunya teman Pro 2, dari sisi kesiapan para atlet, ini Kota Bekasi memastikan kesiapan untuk para atlet udah mencapai 100% dan juga siap untuk unjuk gigi pada perhelatan Porprov 2026 mendatang. Dan ia juga optimis beberapa cabang olahraga akan menjadi tulang punggung Kota Bekasi dalam menyumbangkan perolehan medali, mulai dari cabang olahraga Muay Thai, renang, dan juga atletik, teman Pro 2. Dan informasi jelang Porprov Jabar, infrastruktur olahraga ini sudah mencapai 90%, bisa kamu baca kembali tentunya di laman rri.co.id.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetren sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang

Udah siap belum? Buat jadi bintang radio Indonesia 2026. Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya. Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

Tahun 2 sudah pukul 13 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat. Kayaknya kita udah cukupkan dulu lah ya untuk informasi dari dunia olahraga ataupun sport media. Karena nanti dari jam 2 sampai jam 3 kita lanjut lagi di program Pernah Hits. Of course, selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrolin satu musisi. Mulai dari awal mula karir, bahkan sampai nanti prestasi-prestasi yang udah diraih sama musisi tersebut sama Pro 2. Dan tapi kalau kamu mau informasi lainnya nih ya dari dunia olahraga, tenang aja. Di rri.co.id sudah ada rubrik olahraga, jadi kamu bisa cari informasi lainnya tentang dunia olahraga di laman rri.co.id. So, ini dia lagu terakhir ada untuk di Sportpedia ya pastinya. Nanti kita lanjut lagi untuk Pernah Hits ada TWS dengan Head Shoulders Knees Toes.

Ada Bem Bem dari Kamil Kabilo ya, teman Pro 2 yang baru aja kita dengerin. Tadi sebelumnya kita udah dengerin juga Don't Go Yet yang rilis di Juli 2021. Of course, kita bakal bahas satu jam ke depan Kamila Kabilo. Siapa nih fansnya Kamila? Boleh sini merapat. Kita mau ngobrolin satu jam ke depan penyanyi yang hits banget dengan lagunya Havana. Yes, teman Pro 2. Dari Kamila Kabilo pastinya kita akan belajar dan juga kita akan apa ya, pengen cari inspirasi lah ya dari seorang Kamila Kabilo yang juga ternyata awalnya itu mengaku tantangan terbesar dia itu adalah bahasa Inggris. Iya, teman Pro 2. Unik banget ya. Ya kalau kita dengar lagu Havana pasti emang langsung teringat terdengar di kepala kita si suaranya Kamila ya. Nah, hari ini kita bakal nostalgic ya. Salah satu penyanyi pop yang berhasil ngebawa nuansa Latin, karena dari tadi di awal kita udah dengar juga nuansa Latin udah masuk di telinga kita ya dari Kamila Kabilo, teman Pro 2. Ternyata Kamila ini lahir di Havana, Kuba pada 3 Maret 1997 dengan nama lengkap Carla Kamila Kabilo Estrabao. Tapi perjalanan menuju ke panggung musik dunia dari Kamila ini juga ternyata gak mudah. Karena ketika berusia sekitar 5 tahun, ini Kamila dan ibunya pindah ke Miami, Amerika Serikat. Dan waktu itu, pertama kali pindah yaitu dia kesulitan dengan bahasa Inggris. Karena pertama kali tiba di Amerika, dia cuman bisa kayak kata-kata sederhana aja gitu loh di bahasa Inggris. Ya samalah kayak kita, disuruh pakai bahasa Inggris tuh kayak au-au gitu mungkin ya. Tapi kan Kamila waktu itu masih kecil ya. Jadi masih bisa lah untuk belajar lebih lagi gitu. Tapi sementara teman Pro 2, sang ibu ini sebelumnya ternyata pernah bekerja sebagai arsitek di Kuba. Ini harus memulai pekerjaan dari bawah. Ya, Kamila sendiri ternyata belajar bahasa Inggris dengan cukup sederhana, ya ini adalah menonton TV. So, bayangin anak usia 5 tahun awalnya kesulitan bahasa Inggris, akhirnya belajar dari lingkungan dan dari TV ya. Yang mana beberapa tahun kemudian malah jadi salah satu penyanyi top dunia yang lagunya dinyanyikan oleh jutaan orang dan viral ya. Tentunya perjalanan Kamila nih benar-benar dimulai ketika dia mengikuti sebuah ajang pencarian bakat. Dan uniknya lagi nih ya, Kamila akhirnya berani mengejar mimpinya di dunia musik. Kita bakal lanjutkan cerita tentang Mbak Kamila ini, teman Pro 2. So stay tune di sini.

0: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
1: Biasanya, berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Lanjut lagi ngobrolin soal Camila Cabello ya, teman Pro 2, di mana dari seorang anak yang awalnya tuh kayak cuman beberapa kosakata sederhana aja untuk bahasa Inggris, tapi ternyata berani ya ngejar mimpi di dunia musik, apalagi dunia lagi teman Pro 2. Dan emang di tahun 2012 ini jadi salah satu titik penting banget dalam perjalanannya Camila Cabello. Kenapa Tifa? Karena di tahun itu ya, Camila ini mengikuti salah satu ajang pencarian bakat, The X Factor USA. Ya, walau nggak melanjutkan kompetisi sebagai penyanyi solo ya. Ini Camila kemudian digabungkan dengan beberapa peserta lain, terbentuklah sebuah grup yang kita kenal sebagai Fifth Harmony. Bersama dengan Fifth Harmony, nama Camila mulai dikenal luas nih. Yang mana grup ini juga menghasilkan sejumlah lagu populer dan juga mendapatkan banyak penggemar of course di berbagai negara. Kayaknya kalau di Indonesia juga banyak ya penggemar dari Fifth Harmony. Tapi setelah beberapa tahun bersama grup ini, Camila memutuskan buat mengambil langkah baru. Di 18 Desember 2016, Camila resmi meninggalkan Fifth Harmony dan ini juga jadi awal dari perjalanan berikutnya. Camila sebagai solois. Dan ternyata keputusan ini juga membawa perubahan besar dalam karir Mbak Camila. Mulai merilis kolaborasi dengan sejumlah musisi termasuk Shawn Mendes lewat I Know What You Did Last Summer dan Machine Gun Kelly lewat Bad Things. Dua lagu ini juga semakin memperkenalkan Camila sebagai artis solo. Tapi kemudian datang satu lagu, rilis satu lagu yang mengubah level karir dari Camila. Sebuah lagu yang memang diambil gitu ya dari tempat kelahirannya, of course, Havana.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brainrot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kota kelahiran Camila di Kuba. Jadi ada unsur personal yang sangat kuat banget di balik lagu ini. Dan emang kesuksesannya juga luar biasa ya. Sehingga juga Havana yang baru aja tadi kita dengarkan ini ternyata emang udah berhasil debut ataupun juga jadi lagu yang ngebuat nama Camila semakin identik dengan perpaduan musik pop dan nuansa Latin. Dan juga Havana berhasil mencapai puncak Billboard Hot 100 Amerika Serikat dan juga tangga lagu Inggris. Serta album solonya Camila kemudian dirilis 1 tahun setelahnya di tahun 2018 dan mendapatkan respon yang besar secara global. Bahkan sampai ngebawa nama Camila mendapatkan nominasi Grammy Awards. Wow, baru setahun debut udah dapetin nominasi Grammy Awards ya. Sebagai soloist pastinya. Ya, emang sih Camila ini gak ujuk-ujuk langsung sukses gitu sebagai soloist. Karena kan dia pernah jadi bagian dari grup. Terus mengambil resiko buat berdiri sendiri, berjalan sendiri. Dan akhirnya menemukan identitas musik yang kuat banget gitu ya. Ya, berani berubah tanpa kehilangan akar itu ternyata penting juga ya.

0: semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Taukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri. Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sensor

0: satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sherrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan, ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.
1: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

Sama Bro juga ternyata emang Camila selain setelah dia abis rilis dan juga masuk nominasi Grammy Awards, ini Camila juga pernah jadi bagian dari tour dunia Bruno Mars sebagai artis pembuka. Kerennya. Ini ternyata karir dari Camila Cabello ini juga terus berkembang lewat berbagai album, kolaborasi, penghargaan, dan of course penampilan di berbagai panggung besar. Tapi ada satu hal yang paling bisa kita ambil ya pelajarannya dari Mbak Camila ini. Ya, ini adalah awal yang sulit, bukan berarti akhir kita juga bakal sulit ya. Kemampuan yang hari ini masih kita pelajari, ini bisa jadi sesuatu yang ngebawa kita jauh di masa depan. Dan mungkin dulu Camila nih bukan orang yang fasih sekali berbahasa Inggris. Akhirnya dia mau belajar dan belajar bahasa baru lagi. Ya, ternyata hari ini lagu-lagunya didengarkan oleh orang dari berbagai negara dengan bahasa Inggris. Oh, so buat kamu yang lagi belajar sesuatu, lagi mengejar mimpi, atau mungkin masih mencari jalan, gak apa-apa kalau prosesnya pelan. Yang penting, tetap bergerak.

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Kak, lihat. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
4: Itu bukan monyet, Dek. Tapi kera.
3: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
4: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Malam Rodua, of course, di Pernah Hits kali ini sudah kita share ke kamu informasi dari Camila Cabello. Ya, udah 1 jam mulai dari awal mula karir Camila sampai karya-karyanya, bahkan sampai prestasi-prestasi dari Mbak Camila Cabello. Dan buat kamu para fansnya Camila, apa sih yang paling bikin kamu tuh suka banget sama Camila, ataupun lagu apa nih yang paling nyantol di kepala kamu? Kayaknya banyak ya lagu-lagu Camila yang familiar tapi kita nggak tahu judulnya. Dan of course, semoga dengan adanya Pernah Hits kali ini kita jadi tahu nih silsilah dari Camila Cabello, yang ternyata lagu Havana ini juga bukan cuma sekedar judul lagu aja, tapi juga menjadi salah satu tempat kelahiran dari Camila Cabello. Oke teman-teman, kita cukupkan dulu untuk Pernah Hits kali ini, dan next kita lanjut lagi di program musik dan informasi. Buat kamu stay tune terus di program Modul Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya, Hasna Latifah. Informasi pertama, kasus suspek dengue di Kota Pekanbaru mengalami peningkatan hingga pekan ke-30 tahun 2026. Berdasarkan laporan periode Januari hingga Agustus, tercatat sebanyak 42 kasus bertambah dibandingkan pekan sebelumnya yang berjumlah 37 kasus. Data tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Hazli Ferdianto, melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Edi Satriawan di kemarin Senin 10 Agustus 2026. Menurut laporan, suspek dengue saat ini juga berasal dari 7 wilayah kecamatan di Pekanbaru meliputi Tuah Madani, Marpoyan, Damai, Sukajadi, Sail, Senapelan, 50, serta Pekanbaru Kota.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau memperkuat sinergi dengan Pengadilan Tinggi Riau melalui pemanfaatan inovasi layanan digital untuk mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat. Kolaborasi ini juga dibahas dalam podcast Bertuah Berbicara Tuntas Urusan Hukum yang diselenggarakan RRI Pekanbaru kemarin 10 Agustus 2026 dengan menghadirkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudi Hendra Pakpahan, bersama Ketua Pengadilan Tinggi Riau sebagai narasumber. Dan pastinya juga ini juga menjadi ruang edukasi bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat berbagai inovasi pelayanan hukum dan peradilan yang dikembangkan kedua institusi. Kehadiran kedua pimpinan lembaga dalam satu forum juga menunjukkan komitmen untuk membangun layanan publik yang semakin mudah diakses, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.

Teman berdua, lanjut lagi di program musik dan informasi. Nah, kali ini kita lanjutkan untuk informasi dari Kota Pekanbaru. Iya, informasi lokal pastinya. Kali ini informasinya itu dari laman rri.co.id. Tapi sebelum itu ya teman Pro 2, kayaknya kalau kita cek dari Google ya, ini ada nih indeks dari kualitas udara yang ada di Kota Pekanbaru, katanya sih lagi gak sehat ya, dan berkisar di angka 120 sampai 153 dengan tingkat polutan utama yang dominan adalah partikel halus. Dan pastinya ini bisa dilihat juga nih teman Pro 2 di laman IQR Pekanbaru ya. Dan pasti dari laman rri.co.id, pemerintah Kabupaten Bengkalis mengikuti rapat koordinasi penanganan peningkatan eskalasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara daring gitu. Rakor dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago dari Jakarta. Dan pastinya juga kalau dari Bengkalis sendiri ada staf ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Syahrudin ya. Dan ini juga ternyata agendanya ini pengendalian karhutla menjadi perhatian serius nih, karena Bengkalis punya kawasan hutan dan lahan gambut yang rentan banget terbakar saat musim kemarau. Ya, penanganan karhutla ini membutuhkan sinergi seluruh pihak ya, mulai dari pemerintah, TNI Polri, BPBD, perangkat daerah, dunia usaha, sampai masyarakat. Dan juga Pemkab Bengkalis mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan juga tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Yang mana pemerintah daerah juga terus memperkuat pemantauan, deteksi dini, dan juga respon cepat untuk bersama-sama seluruh pemangku kepentingan mencegah karhutla meluas serta mengurangi dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, dan perekonomian.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren-kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.

Tomorrow 2, lanjut lagi kita ngobrolin soal informasi lokal yang ada di Kota Pekanbaru. Tapi ini adalah informasi yang cukup seru buat kamu yang hobi banget bernyanyi, punya bakat bernyanyi, dan juga pastinya pengen diekspos dan pengen melatih mental tampil di depan banyak orang, ataupun juga ya untung-untung bisa sampai final dan juga sampai pusat nantinya. Of course kita lagi ngomongin dari bintang radio ya, RRI. Dan pastinya buat kamu warga Pekanbaru yang punya usia 16-25 tahun ya maksimal, terhitung pada 28 Oktober 2026 teman Pro 2, yang mana syaratnya ini udah dibuka secara resmi oleh RRI Pekanbaru yang udah berlangsung dari 3 Agustus kemarin sampai nanti 30 Agustus 2026 untuk pendaftarannya. Kamu bisa daftarin diri kamu ataupun teman kamu atau siapapun kenalan kamu yang usianya 16 tahun sampai 25 tahun ya di tahun 2026 ini lewat situs bintang radio rri.id atau dengan bantuan petugas secara langsung. Bisa kamu chat juga DM di RRI Pekanbaru ataupun juga ada CP-nya, jadi kamu ada postingan di Instagram, bisa banget langsung kamu chat aja untuk ketentuan secara langsungnya. Tapi syaratnya Tifa mau share juga nih, mulai dari usia pria dan wanita boleh, yakni 16 tahun sampai 25 tahun ya, pastinya dibuktikan dengan identitas diri yang sah, bisa KTP, pakai SIM, kartu pelajar, mahasiswa, atau akte kelahiran juga boleh. Tapi khusus peserta wanita nih ya, gak boleh lagi ke dalam keadaan hamil ya. Dan bagi peserta yang nanti yang lolos ke tahap grand final ini wajib punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif. Tentunya juga kamu juga bisa ngefollow dulu akun Instagramnya @bintangradio.id dan juga TikTok @bintangradio.id ya, untuk terus mendapatkan informasi yang terbaru. Karena ya teman Pro 2, informasi dari Bintang Radio kan udah selalu ada ya, setiap tahun tuh ada aja bintang-bintang baru yang dilahirkan dari ajang Bintang Radio ini. Of course beberapa nama juga yang alumni dari Bintang Radio juga banyak ya. Tapi selain dari syarat-syarat pendaftarannya, lagu-lagunya juga udah di-share nih teman Pro 2. Lagu apa aja yang bisa kamu nyanyikan sebagai audisi gitu ya. Ini juga ada. Mulai dari lagu Indonesia laki-laki, ada juga lagu Indonesia perempuan sudah muncul. Dan pastinya ada lagu kategori daerah yang bisa kamu pelajarin dulu. Ada di, pastinya di laman dari bintangradio.id atau kamu search aja Instagramnya RRI Pekanbaru untuk mendapatkan informasi lengkapnya ya.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Keladi tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Kalau teman-teman Pro 2 sekarang lagi ngerasain udara tuh terasa agak sedikit tapi panas ya, ternyata ini juga menjadi salah satu kekhawatiran banyak orang juga. Dimana dari laman rri.co.id, pemerintah Kota Pekanbaru meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran lahan seiring berlangsungnya musim kemarau dan potensi dampak fenomena El Nino. Agung Nugroho yang juga wali Kota Pekanbaru ini meminta seluruh unsur terkait memperkuat kesiapan menghadapi kemungkinan terjadinya kebakaran. Karena kan ya seperti cuaca yang semakin kering kayak sekarang ini juga dinilai bisa memperbesar peluang munculnya kebakaran khususnya di kawasan yang selama ini masuk kategori rawan ya. Kayak yang berita awal tadi dari Bengkalis ya teman Pro 2. Terus juga langkah antisipasi perlu diperkuat setelah kualitas udara di Pekanbaru sempat menunjukkan kondisi kurang baik bagi kesehatan. Ada data dari BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kota Pekanbaru menunjukkan konsentrasi PM2,5 sempat berada pada kategori tidak sehat. Sementara itu total lahan yang terdampak kebakaran sejak Januari hingga 9 Agustus 2029 kemarin tercatat mencapai 42,14 hektar. Dan wali kota juga mengatakan kondisi ini juga harus jadi perhatian bersama biar kebakaran lahan nggak bisa dicegah gitu ya dan juga ditangani sejak dini. Dan BPBD Pekanbaru juga terus melakukan pengawasan terhadap sejumlah lokasi yang dinilai punya resiko kebakaran. Dan juga selain memantau kondisi lahan, petugas yang mengecek keberadaan ketersediaan sumber air yang nantinya bisa digunakan dalam proses pemadaman. Dan of course, menurut Agung juga kesiapan penanganan juga didukung keberadaan relawan tangguh bencana serta perlengkapan pemadaman yang telah ditempatkan di setiap kecamatan. Tentunya fasilitas ini juga diharapkan bisa mempercepat respons apabila ditemukan titik kebakaran. Karena sebanyak 90 personel BPBD Kota Pekanbaru ini sudah disiapkan buat menghadapi potensi kebakaran lahan. Dan dalam pelaksanaannya juga tugas ataupun juga petugas dari BPBD dan ini akan berkolaborasi dan juga berkoordinasi dengan TNI, Polri dan juga unsur terkait lainnya teman Pro 2. Ya tentunya sebagai bahan ataupun juga bagian dari langkah kesiapsiagaan Pemko Pekanbaru udah menetapkan status siaga darurat karhutlah ataupun juga kebakaran lahan. Dan status ini juga direncanakan berlaku hingga 30 November 2026 mendatang. Tentunya sebagai upaya ya untuk memperkuat pengendalian kebakaran selama periode rawan ini, teman Pro 2.

0: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
1: Win, sini deh, sini cepetan. Cek dulu ini, cek.
2: Apaan sih?
1: Ini loh, akun Gossip Hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
2: Oh, si artis ini?
3: Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
1: Komen.
2: Yuk, komen.
4: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
1: Ini loh, akun Gossip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
3: Ih, sok banget deh.
4: Takut urusan sama hukum.
1: Kok sama hukum sih?
4: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
1: Kok serem ya?
2: Serem ya.
4: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 2 FM, sore ceria.
7: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Suara 2, nanti bakal kita lanjutkan kembali kebersamaan kita. Musik dan informasi kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Dan next kita bakal lanjut lagi di program Sore Ceria. Untuk sore hari ini, kita bakal ngobrol dengan dua narasumber cantik kita. Ada Sanlifka Nerazzurri Biva dan Zaskia Sekar Ramadhani. Untuk ngobrolin soal the power of personal branding. Wow, seru banget ya pastinya. So, buat kamu teman Pro 2, stay tune di sini di program Modo Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
0: Sore
2: Ceria.
0: Sore

0: Teman berdua, balik lagi di Sore Ceria bareng Tifah. Dan di sore hari ini spesial banget, kayak kamu udah klik thumbnail yang ada di YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru, karena kita sudah kedatangan dua narasumber cantik kita. Udah pakai crown dua-duanya nih, cantik banget, Masya Allah. Dan pasti di sore hari ini kita bakal ngobrolin soal the power of personal branding. Tuh, yang lagi membangun personal branding, kayaknya kamu wajib banget pantengin terus ya, sampai nanti jam 5 sore di Sore Ceria kali ini. Teman Pro 2, kita ngobrol di sore hari ini bareng sama Sanlifka Nerazzurri Biva yang juga runner up 1 Putri Khatulistiwa Indonesia 2026. Terus juga ada Zaskia Sekaramadani, winner Miss Beauty Remaja Kabupaten Siak 2026. Lah, rasanya kita langsung aja kenalan kali ya sama kedua narasumber kita di sore hari ini. Halo, halo. Sore. Ada Olive dan Zaskia. Cantik sekali sore hari ini.
1: Thank you.
0: Iya, ini kalian berdua datang ke sini. Ini baru pertama kali ya katanya ya?
1: Iya.
0: Oke, tapi gak apa-apa. Kita ngobrol santai aja. Sama kenalan dulu kali ya pertamanya. Boleh dong dikenalin dulu dari siapa dulu ya? Ayo, ayo, ayo. Dari Zaskia dulu boleh deh kenalan dulu. Okay. Zaskia ini siapa? Terus juga dari ajang apa nih? Bawa crown apa nih cantik banget? Ah, boleh dikenalin dulu.
1: Baik, perkenalkan saya Zaskia Sekaramadani. Mm-hmm. Saya adalah winner Miss Beauty Remaja Kabupaten Siak 2026. Mm-hmm. Dan crown yang saya pakai ini memiliki nama yaitu Majestic Blue.
0: Oh, Majestic Blue. Cantik sekali, kayak blue safir gitu ya warnanya ya. Oke, berarti ini ajangnya kapan nih Zaskia?
1: Ajangnya itu dilaksanakan pada bulan Juni. Mm-hmm. Dan grand finalnya dilaksanakan pada 29 Juni.
0: Oke, berarti Zaskia ini juga menjadi ini ya, winner-nya.
1: Iya, betul sekali.
0: Selamat.
1: Terima kasih.
0: Nah, kita mau kenalan dulu sama Olive. Boleh dikenalin dulu Olive?
2: Boleh, oke. Nama saya Sanlifka Nerazzurri Biva. Teman-teman boleh panggil Olive. Mm-hmm. Olive dari Putra-Putri Khatulistiwa Indonesia 2026 sebagai runner-up Putri Khatulistiwa Indonesia 2026.
0: Oke, Putra-Putri Khatulistiwa.
2: Iya.
0: Nah, ini tentang apa nih?
2: Ini tentang putra-putri kebudayaan dan alam gitu.
0: Oke. Karena negeri kita negeri Khatulistiwa.
2: Iya,
0: ya. Wah, keren sekali. Oke. Ada Olive dan juga ada Zaskia. Kalau Olive sendiri sekarang usianya sudah berapa?
2: Sekarang Olive baru masuk 16 tahun, Kak.
0: 16 tahun.
2: Iya, bulan Juli kemarin.
0: Happy birthday.
2: Thank you.
0: Bulan lalu
2: happy
0: ya.
2: Belated birthday.
0: Iya, happy belated birthday. Terus kalau untuk Zaskia sekarang usianya berapa?
1: Hari ini pas banget Zaskia ulang tahun ke 18 tahun.
0: Wah, wow. Ini baru nih ya. Happy birthday Zaskia. Iya, waduh. Wah, ini sama-sama di ini ya, Juli Agustus deketan ya.
2: Leo geng.
0: Leo geng. Oke, Zaskia dan juga Olive, di sore hari ini kita ngobrolin soal personal branding gitu. Tapi kalau misalnya dari Zaskia dan juga Olive sendiri, sebelumnya kalau dengar kata personal branding itu gimana sih? Mungkin dari Zaskia dulu kali ya.
1: Baik, kalau personal branding menurut saya itu seperti memancarkan aura sendiri dari diri sendiri tanpa melihat orang lain. Jadi kayak orang lain tuh bisa ngelihat diri kita itu siapa sebenarnya tanpa mikirin Zaskia itu ini atau siapa sih. Pasti dia langsung kenal Zaskia itu, oh dia winner ya Miss Beauty Remaja Siak 2026, seperti itu. Yaitu berarti personal branding ini adalah salah satu cara untuk dapat menjual dari diri kita sendiri ke orang lain, seperti itu.
0: Tapi dalam artian yang positif ya, dengan prestasi-prestasi ya.
1: Iya,
0: yeah,
1: maksudnya seperti itu.
0: Oh wow, baik. Tapi berarti dari Zaskia sendiri pengennya personal branding yang sebagai ini ya, maksudnya kayak yang beauty gitu ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Okay.
1: Sesuai dengan ajang Kia, yaitu Miss Beauty Remaja Siak, yang berarti kan cantik bukan hanya soal fisik tetapi soal etika, attitude, serta adab, seperti itu.
0: Baik, terus kalau dari Olive gimana nih menilai personal branding itu gimana sih?
2: Gak jauh dari Zaskia sih Kak, benar. Personal branding itu sebagai ikon ya dari diri kita. Sebagai orang lihat kita itu siapa sih, pasti keinget dengan personal branding. Oh, misalnya Salifka Nerazzurri itu ini orangnya, cuman personal branding itu lebih ke, menurut Olive, lebih ke kepribadian ya, sama skill kita yang tunjukin ke orang-orang, jadi orang bisa kenal kita dengan personal branding itu.
0: Oke, pengen dikenal sebagai si A, si B, iya, gitu ya. Tapi kalau misalnya dari kalian sendiri nih, sebagai, ini maksudnya Gen Z atau Gen Alpha ya? Gen Z lah ya?
2: Gen Z.
0: Gen Z ya, Gen Z abis. Pengen dikenal sebagai Gen Z yang gimana nih? Dari Olive dulu deh.
2: Kalau Olive sih pengennya dikenal sebagai orang yang percaya diri, itu pasti. Terus profesional juga, terus yang public speakingnya bagus, seperti itulah kira-kira.
0: Oke, pengennya yang nggak jauh-jauh dari yang ini ya, ajang yang diikutin ya. Kalau dari Zaskia gimana nih? Pengennya orang kenal Zaskia Kia. Oh, langsung teringat nih, apa nih?
1: Kalau dari Zaskia sendiri, Zaskia tuh pengen dikenal sebagai Gen Z yang memancarkan aura, yaitu aura yang percaya diri dan berani speak up tentang apapun yang dia miliki kepada orang yang dituju, tanpa takut diomongin, tanpa takut dijelekin, seperti itu.
0: Oke, berarti remaja Gen Z yang percaya dirinya tinggi ya, yang pokoknya ya, yang selagi aku ngelakuin hal yang benar gitu ya. Oke, tapi kalau dari kalian berdua nih ya, ini kan di tahun ini ya mendapatkan gelar ini ya sebagai Putri Khatulistiwa dan juga ada sebagai Miss Beauty. Ya. Ini sebelum menjadi ataupun juga sebelum menjadi winner ini, apakah kalian sudah tahu personal branding itu gimana? Atau setelah jadi Miss ini kah tahu paham personal branding atau sebelumnya udah pernah nih paham tentang personal branding? Dari siapa dulu? Dan Zaskia dulu deh, gantian.
1: Oke, baik. Zaskia tuh kenal personal branding itu awal-awal pada saat kenal pageant. Itu pertama kali Zaskia kayak, oh seperti itu ya personal branding itu. Berarti kita tuh setiap manusia harus punya personal branding. Karena di dunia yang sekarang, apalagi digital kan, kita perlu sekali menjual personal branding kita di media sosial agar lebih terkenal luas, seperti itu.
0: Oke, berarti emang belajarnya waktu ini ya, ikut ajang ini ya. Oke, tapi susah nggak sih kemarin ikut ajangnya?
1: Enggak, karena udah ada pengalaman juga.
0: Oke, berarti sebelumnya udah pernah ikutin ajang lain ya, pigeon lain ya?
1: Pigeon lain, cuman bisa dibilang tidak lolos sebagai winner. Hanya dari situlah kita belajar.
0: Gambarannya udah tahu ya?
1: Sudah tahu gambarannya.
0: Oke, kalau Olive ini baru pertama kali atau udah pernah sebelumnya nih?
2: Kalau Olive sih ajangnya ini masih pertama kali. Olive baru banget terjun ke ajang model. Cuman waktu kecil Olive udah pernah, tapi masih kayak fashion show gitu. Belum terjun ke pageant. Kalau soal personal branding, Olive udah sebenarnya udah kepikiran dan udah pengen banget dari dulu ya. Dan Olive emang perhatiin banget tentang personal branding. Menurut Olive, personal branding itu penting banget sih Kak. Tapi kalau di social media, Olive belum terlalu aktif gitu buat ngebangun personal branding. Cuman kayak ke orang sekitar, Olive itu udah mulai ngebangun. Jadi sebelum pageant, Olive udah perhatiin personal branding banget sih Kak.
0: Wow, berarti emang karena kan orang sering ngira ya personal branding itu cuma di media sosial aja. Oh, dia lagi ngebangun personal branding nih dengan Instagram dia gitu ya. Orang-orang sering ngiranya gitu. Padahal kan secara dunia real life juga ada ya personal brandingnya. Nah, kalau Olive sendiri kan tadi bilang sebelum di dunia digital ataupun media sosial kan juga sudah mengenal personal branding nih. Ini siapa nih awal mula pencetus personal branding? Apakah dari mama atau dari lingkungan sekitar nih Olive?
2: Enggak sih sebenarnya Kak, cuma Olive dari kecil emang orangnya pede aja kan. Serius, terus Olive berteman itu rasanya pengen punya karakter sendiri gitu. So orang bisa ingat Olive, Olive ini gimana karakternya bisa intinya kayak melekat lah gitu ya kan. Jadi Olive pengen punya personal branding sendiri sih, emang dari diri sendiri aja kan.
0: Oke, baik. Berarti emang orangnya cheerful ya di dunia aslinya. Oke, kembali ke Zaskia nih. Nah, kalau Zaskia sendiri berarti dari tadi dari Perawang ya?
1: Iya.
0: Oke, dari Perawang. Sebelumnya kan kalau misalnya di dunia nyata sendiri nih, kalau tadi kita ngobrolin soal personal branding mungkin ya di medsos gitu ya. Nah, kalau di dunia nyata orang-orang biasanya kenal first impression-nya kenal Zaskia nih gimana sih? Okay, kalau dari teman Zaskia?
1: Baik. First impression yang mungkin aku dapetin sekarang itu kayak oh ini Zaskia ya, winner Miss Beauty remaja. Pengen dong kayak kamu, kayak mana sih caranya. Itu selalu first impression orang-orang ke Zaskia seperti itu.
0: Tapi waktu sebelumnya kenapa sih tertarik Zaskia ikut pigeon-pigeon kayak gini?
1: pertama tuh Zeskia tertarik karena Zeskia tuh kayak rasanya tuh, oh pageant ini kayaknya punya daya tarik yang besar ya. Jadi kalau misalnya Zeskia ikut sangat berdampak luas untuk Zeskia. Jadi ya udah deh Zeskia ikutin. Dan alhamdulillahnya Zeskia bisa dapetin gelar winner Miss Beauty Remaja Kabupaten Siak.
0: Oke. Nah, perasaannya gimana kemarin?
1: Rasanya tuh kayak enggak nyata, kayak nyata sama enggak nyata. baru bangun tapi alhamdulillahnya keujud gitu, kayak segala yang diusahakan tuh terkabulkan.
0: Terbayar lah ya. Nah, kalau dari Olive sendiri ikut pageant ini emang dari Olive sendiri kah atau ada ngelihat kakak kah atau temen kah yang udah pernah ikut atau gimana?
2: Kalau pageant Olive emang dari dulu pengen. Karena menurut Olive pageant, Olive pengen menyalurkan percaya diri ke pageant gitu kan. Kayak tempat gue banget nih. Terus kebetulan ada dari regional direktornya juga yang ngebantu kan. Terus mami yang cariin eventnya gitu. Jadi tersalurkan lah pageantnya. Sebenarnya memang udah dari lama Olive pengen suka pageant gitu. Cuman nunggu waktunya aja.
0: Emang sekarang inilah waktunya. Kayak ini komentar ya. Enggak waktunya bercanda. Enggak, inilah saatnya gitu ya. Tapi kalau misalnya menurut Olive dan juga Zeskia nih, antara personal branding di dunia nyata dan juga di sosmed, apakah emang harus sejalan atau kayak beda nih antara di dunianya? Misalkan kalau kita tuh pengen ngebangun personal branding di media sosial yang elegan, yang beauty, yang cantik, atau di dunia nyata emang harus kayak gitu juga kah? Atau gimana? Atau ada perbedaan kah? Dari siapa dulu nih? Dari Kia dulu boleh deh.
1: Baik, terus Kia izin menjawab. Kalau misalnya kita membangun personal branding itu di dunia maya maupun di dunia asli, itu nggak boleh munafik sama sekali. Karena menurut Zeskia, jika kita membangun personal branding, orang-orang pasti melihat secara langsung dahulu sebelum melihat media sosialnya. Makanya dari situ kita nggak boleh munafik tentang penampilan kita. Misalnya di dunia nyatanya dia tuh agak sedikit barbar, tapi di media sosialnya dia tuh elegan. Itu sebenarnya nggak boleh banget. Itu tuh Zeskia tuh harus sejalan gitu, karena personal branding itu sangat berpengaruh sekali.
0: Berpengaruh juga ya. Karena nanti kalau ketemu loh, ternyata tidak seperti aslinya. Tapi kalau misalnya Olive gimana nih?
2: Kalau menurut Olive, personal branding di sosial media, kalau di sosial media kan nggak kelihatan ya personality kita, cuman kelihatannya kayak
0: yang
2: kitanya
0: baik-baik
2: elegan
0: aja.
2: Terus kelihatannya cute gitu kan. Personality nggak kelihatan ya, cuman look kita aja. Menurut Olive nggak apa-apa sih nggak sejalan, karena paling yang sejalan di real life-nya itu kayak looknya kita misalnya elegan gitu orangnya, fashionnya gitu, itu pasti sejalan kan sama real life kita. Tapi kalau untuk personality nggak apa-apa sih, misalnya di social media itu kita kayak elegan, pendiam, tapi aslinya kita cheerful ya, it's okay sih menurut Olive.
0: Tapi gak apa-apa ya berarti. Berarti itu emang dari preferensi pribadi aja ya, kayaknya boleh gak bolehnya gitu ya. Ya asalkan masih bisa mengimbangi lah ya dengan dunia nyatanya, jangan cuma terpaku sama si dunia ininya ya, apa, dunia mayanya. Nanti malah di real life jadi
2: gak jadi diri sendiri.
0: Malah ngikutin orang lain lagi ya. Kalau kalian sendiri pastinya sudah sadar dong dengan adanya personal branding ini gitu kan. Tapi yang pengen kalian tonjolkan banget nih sebagai pribadinya Olive dan juga sebagai pribadinya Kia, apa nih? Kalau tadi kan mungkin dari orang lain ya. Nah, kalau dari kalian sendiri apa yang pengen kalian pancarkan? Dari siapa dulu? Gantian deh Olive dulu deh.
2: Kalau dari Olive sih mungkin di sosial media ya, Kak. Yang di sosial media ya?
0: Iya, boleh di sosial media.
2: Kalau di sosial media sih mungkin kayak looks, terus seleranya, terus skill-skill kita. Jadi orang yang misalnya yang baru mau kenal kita, baru mau lihat siapa kita, di sosmed itu langsung kelihatan kan, oh ini orangnya public speaking-nya bagus, terus udah buka banyak bisnis juga, bisa diajak kerjasama gitu sih, Kak. Itu sih paling yang pengen Olive tonjolin.
0: Berarti dalam proses kesana ya Olive ya. Kalau dari Kia gimana nih?
1: Kalau dari Zaskia sih, Zaskia pengen nonjolin kalau misalnya Zaskia itu bisa berpublic speaking serta bisa menjadi sebuah orang mentor yang bisa membantu teman-teman sekalian percaya diri. Dan juga di media sosial itu Zaskia pengen nonjolin kepercayaan diri dari remaja-remaja. Untuk kayak bisa eksis ataupun tanpa takut mengupload sebuah foto di media sosial.
0: Bener-bener. Kadang dari kita-kita juga ini ya suka mikir sebelum posting. Ini gimana ya kata orang nanti ya aku upload. Apa ya kata orang ya gitu. Tapi ya udahlah ya kan ini kita.
1: Itu sebenarnya Kyo tuh pernah ngalamin masa itu dan itu berat banget, kepikiran banget. Jadi kayak kita setiap mau ngupload foto tuh kayak aduh nanti diomongin apa ya sama orang. Terus setelah Zaskia mikir buat apa sih mikirin omongan orang lain gitu. Orang lain juga gak ngasih apa-apa sama kita.
0: Iya benar-benar. Oke, karena emang menjadi manusia yang pede dengan diri kita sendiri tuh butuh proses ya ternyata ya. Oke, Olive dan juga Kia, nanti kita lanjutin lagi ngobrol-ngobrolnya soal personal branding dan juga mungkin pengalaman kalian gitu ya di dunia pageant ataupun juga mungkin di sekolah, di kampus. Nanti bakal kita bahas lebih lanjut lagi teman Pro 2. Dan kalau kamu mau nanya-nanya bareng sama Kia dan juga Olive di sini, boleh banget langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 Pekanbaru di 0811-7600-884 atau bisa juga lewat YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru. Kita lagi live streaming di sana. Jadi kamu tinggal pantengin aja dan drop question kamu di sana. Stay tune di sini.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
6: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 ya?
5: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
6: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
5: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
7: Itu foto siapa ya yang di depan kelas?
8: Mana? Itu foto Bapak Presiden dan Wakil Presiden kita. Dan yang di tengah itu gambar burung Garuda yang adalah simbol negara kita, Dek.
7: Kenapa dibuat di depan kelas?
8: Bukan hanya di depan kelas saja kok. Di dalam gedung, kantor, atau ruang kelas satuan pendidikan juga dipajang ya. Karena itu aturan wajib yang tercatat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Tepatnya di Pasal 53 Ayat 1. Ini jadi salah satu sarana edukasi penerapan sila keempat dengan memahami pentingnya suatu simbol atau lambang negara kita.
7: Oke deh Kak, aku belajar dulu ya. Assalamualaikum.
9: Tintin apaan sih? Emang aku bunyi klakson apa?
10: Ih, bukan gitu loh, Tin. Lihat tuh. Ih, si Bini udah tunangan. Kok dia pakai cincin sih?
9: Ih.
10: Oh, iya, udah tunangan.
9: Emang kenapa?
10: Iri ya, Wele.
9: Iya, bukan loh.
10: Cuma kenapa ya kalau tunangan itu atau menikah, cincinnya dikenakan di jari manis?
9: Mau tahu? Beneran mau tahu?
11: Gini awalnya. Arkeolog menemukan pengantin wanita pada masa hieroglif Mesir kuno sudah mengenakan cincin di jari manisnya, yang dimana itu didasari dari kepercayaan bahwa di antara jari manis dan jantung ada syaraf halus yang terhubung. Syaraf halus itu yang menyalurkan energi cinta dari jari manis ke jantung, yang dianggap sebagai pusat emosi manusia. Dan tradisi ini menyebar ke seluruh Eropa, bahkan dunia, termasuk Indonesia.
10: Oh gitu, kalau gitu aku mau beda dari tradisi dulu, letaknya di jempol.
9: Terserah dia, terserah. Tapi pasangannya emang ada.
12: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut. Seolah berkata, "Aku di sini."

0: Masih di sore ceria teman produk gue, tadi kita break sejenak dan lanjut lagi ngobrolin soal the power of personal branding bareng dua Gen Z. Dua Gen Z, ada Olive dan juga Kia. Nah, di sore hari ini pastinya kamu masih boleh banget ikut join banget sama kita di YouTube-nya Prodo Pekanbaru ataupun di WhatsApp-nya Prodo Pekanbaru untuk tanya-tanya juga boleh ya teman Prodo. Dan sore hari ini lanjut lagi Tifa mau ngasih pertanyaan buat Olive dan juga buat Kia. Kalau menurut kalian ya personal branding sama sekedar pencitraan tuh bedanya gimana sih? Kan mungkin ada orang yang ngomong, ih mereka nih pencitraan banget nih, so baik nih. Itu gimana nih kalian menanggapi komentar-komentar seperti itu tuh? Kalau dari Olive dulu deh boleh.
1: Menanggapinya?
0: Kalau
1: ya orang kan nggak tahu ya yang mana benar pencitraan atau personal branding. Dan itu juga termasuk opini masing-masing orang sih. Kalau misalnya mereka mau berkomentar di social media, menurut Olive itu nggak apa-apa karena itu nggak mengganggu kita juga dan itu opini masing-masing. Tapi kalau misalnya udah sampai ke langsung gitu ya, bilang secara personal ke kita secara langsung, kayaknya udah kelewat batas sih kak.
0: Udah lanjutannya malah jadi harassment ya, bullying.
1: Iya, benar.
0: Kalau dari Kia sendiri gimana nih menanggapi hal kayak gitu?
2: Kia juga nggak jauh beda dari kak Olive. Menurut Kia kalau misalnya orang mau berkomentar itu boleh banget. Tapi kayak misalnya kita boleh berkomentar melalui kayak misalnya dia ini pencitraan atau tidak sih? Nah itu tuh sebenarnya dia bisa lah lihat secara langsungnya gimana, apakah dia pencitraan atau tidak seperti itu. Baru dia boleh berkomentar di media sosial atau dia berkomentar secara langsung juga boleh, tapi dengan adanya batasan seperti itu.
0: Berarti emang harus bijak gitu ya dalam bermedia sosial kah? Atau ya beretika dalam hubungan real life ya. Berarti ya udah kalau misalnya ada orang yang ngomongin pencitraan ya itu mungkin pandangan mereka aja. Tapi kita lagi ngebangun yang namanya personal branding nih untuk diri kita ke depannya. Tapi kalau dari Olive kan ikutin ajang dari Putri Katulistiwa ya. Terus juga dari Zaskia ini ikutin dari Miss Beauty 2026 ya. Nah, sebelum mengikuti dua kompetisi ini, kalian persiapannya apa aja sih sebelumnya? Udah belajar mungkin ya dari ajang-ajang sebelumnya? Dari siapa dulu deh? Dari Kia dulu gantian?
2: Mungkin untuk kesiapannya, of course paling penting itu public speaking. Karena menurut Kia public speaking kita itu harus ditonjolin. Dan juga untuk catwalk itu menurut Kia walaupun agak sedikit kurang pas itu, tapi Kia benar-benar belajar banget sekarang untuk nanti persiapan di ajang selanjutnya seperti itu.
0: Tapi sebelumnya kalau Kia sendiri pernah ini nggak ngerasain kayak kurang pede dengan diri sendiri? Ataupun ketika akan berkompetisi kayak, aduh gimana ya sama teman-teman yang lain gitu. Nah ini gimana ceritanya?
2: Itu pernah banget kak. Apalagi pas itu sesi wawancara, ngeliat kayak di depan mata segerombolan orang yang mungkin di pikiran Kia orang ini keren-keren banget. Keren-keren banget. Sumpah kayak mana nih? Aduh itu pernah banget. Terus Kia bilang, udah deh. Kan kita sama-sama berkompetisi. Kayak buat apa? Kayak ngerasa tersaingi gitu. Ya udah, kita ya walaupun sama-sama lagi berkompetisi ya pasti kita mainnya sehat dong dan dari saat itu sama-sama belajar. Nah, dari belajar itulah kayak ya udah deh aku mau ngelatih ini aku biar bisa kayak orang-orang itu juga seperti itu. Jadi kayak enggak perlu insecure-nya tuh kelamaan seperti itu.
0: Bener banget sih. Karena kalau misalnya lagi proses kompetisi juga kayaknya secara nggak langsung ini ya ada kayak tekanan-tekanan tersendiri.
1: Ujian-ujian.
0: Ujian-ujian yang nggak dipersiapkan gitu. Kalau dari Olive gimana nih Olive?
1: Sebelumnya Olive persiapan untuk ikut ajang ini itu cuman 1,5 bulan sih kak. Satu bulan lebih. Karena Olive tahu ajang ini juga mendadak kan.
0: Dari mana tuh taunya?
1: Dari mama juga sih.
0: Dari sosmed ya berarti?
1: Enggak sih, dari regional director yang liputan barunya kan. Terus Olive latihannya public speaking, catwalk, sama public speaking catwalk aja sih kak, terus videonya bikin-bikin sendiri. Dan public speakingnya Olive cuma latihan 2 kali. Dua kali iya, karena juga udah gak sempet kan. Terus catwalknya yang Olive banyak latihan. Tapi ya, catwalknya dibantu sama teman Olive itu ada Oxel.
0: Terus ada kendala gak waktu ikut kompetisinya? Kayak ada cerita lucu gak di sana waktu itu?
1: Cerita lucu? Kayaknya gak ada sih.
0: Yang membekas ada deh.
1: Paling waktu grand final sih, yang ikonik ya. Pas Olive opening number itu, opening numbernya kayak Sunlight kan harus dari Bivari ya, dua gitu. Itu ikonik sih. Sampai teman-teman Olive itu jadi bahan lucu gitu. Sampai pas mau pulang kan, mereka Olive coba dua-dua dulu gitu-gitu.
0: Nah, sekarang coba dua-dua-duanya langsung ya. Mungkin boleh-boleh deh. Enggak apa-apa. Biar teman-teman di rumah juga tahu nih waktu grand final gimana.
1: Kayak sih.
0: 1, 2, 3
1: Sunlif Kanera Zuri Biva Riau dua gitu sih.
0: Wow. Berarti duanya ini nomor urutnya ya?
1: Enggak, karena Olive kan dari Riau kan perwakilannya Riau 2.
0: Oh, Riau 2. Yeah. Oke, kirain tadi Riau du Baby Shark dong jadinya. Oke, keren banget, keren banget. You, terus kalau dari itu berarti cerita lucunya itu ya waktu grand final ya. Tapi waktu sebelum-sebelumnya aman-aman aja lah ya.
1: Banyak ini sih juga banyak ujiannya sih.
0: Salah satunya deh apa yang paling berat mungkin bisa jadi gambaran teman-teman di rumah.
1: Pas ujiannya pas di grand final, udah gladi, tiba-tiba heelsnya copot. Heelsnya itu talinya putus.
0: Terus jadi gimana tuh jalannya?
1: Ya jalannya untung banget regional director Olive itu bisa semuanya. Terus dia buru-buru ngejahitin heels Olive ya kan. Jadi pas grand final Olive udah pakai. Padahal itu jarak waktunya cuman kayak 2 jam. Tiba-tiba, oh my god, apa ujian apa gitu tiba-tiba heelsnya bisa copot. Akhirnya dijahitin sama regional director Olive.
0: Alhamdulillah ya bisa tercover ya. Kalau dari Kia kemarin gimana? Ada yang ini enggak? Maksudnya cerita lucu kah atau waktu ketemu bareng teman yang lain itu gimana?
2: Kalau cerita lucu menurut Kia tuh enggak ada sih Kak. Karena kayak menurut Kia tuh kayak itu lagi masa tegang-tegangnya kita tuh kayak nggak tahu yang mana yang bisa diceritakan
0: sama kayak udah ngeblank gitu
2: kayak orang lain nih contohnya tuh kayak ceritanya tuh kayak orang lain nih lagi sibuk makan kia cuman kayak latihan public speaking terus sampai kayak orang udah lah Zizkia udah gitu makan lagi terus kan jadi iya nanti terus kayak bilang kan terus dari situlah mungkin cerita yang kayak ingat banget sampai sekarang karena itu benar-benar salah satu hal yang bisa kayak ceritain di sini karena ingat banget dulu itu saking pengennya buat menangin gelar ini kayak tuh kayak rela buat nggak tidur itu berapa hari buat ngafalin kayak apa sih yang perlu itu kayak apa sih yang ketinggalan ini harus dipelajarin lagi gitu kayak ada juga ngedance itu kayak ada juga opening numbernya itu juga salah satunya sama salah satu teks yang bisa dibilang kayak dia itu kayak buat Kia tuh kepikiran terus nah itu kayak kita nggak bisa tidur kak.
0: Itu pasti kalau udah dapat mahkotanya kayak langsung pengen tidur nggak sih? habis menang pengumuman dan deh mau tidur aja di hotel 2 hari kayaknya ya.
1: Puas sih pasti.
0: Iya puas banget pastinya ya.
1: Minum lagi.
0: Iya kan. Terus kalau dari Olive sendiri pernah nggak ngerasa kurang percaya diri gitu? Atau ya udah aku pede-pede aja dengan Olive ini gitu.
1: Pernah kak. Jadi itu kapan awal itu? Dari awal Olive masuk itu udah kurang percaya diri kan karena public speaking Olive itu kurang kak. Iya jadi Olive belajar public speakingnya pas di ajang dibantu sama teman-teman Olive gitu kan. Tanyain gimana ini cara bicaranya gini-gini. Olive kurangnya kayaknya di public speaking waktu itu. Jadi ngelihat kakak-kakak yang udah berpengalaman semuanya

0: terus kita buang kayaknya.
1: Iya.
0: Ya. Oke, tapi untuk sampai di posisi sekarang ini juga untuk membangun personal branding, kalian kan juga masih remaja ya, masih Gen Z, masih panjang juga untuk kedepannya. Mungkin nanti di ajang-ajang lainnya juga bakal ada gitu ya. Pastinya personal branding ini juga deket banget sama cara kita untuk ngebawa diri gitu. Tapi bukan cuma yang ditampilkan di sosial media aja, tapi juga di dunia nyata gitu. Gimana kita bersikap, ngomong, public speaking tadi ya. Keren banget sih. Tapi kalau misalnya menurut kalian sendiri sih, media sosial sekarang ini tuh emang seberpengaruh apa sih untuk ngebangun personal branding? Apakah ketika kalian melihat teman kalian, kalian juga, waduh, ini cantik banget nih temen aku juga pengen deh kayak gini gitu, atau kayak mikirnya gimana ya cara jadi kayak dia gitu. Nah kalau dari Zaskia dan Olive gimana nih kalau melihat postingan teman-teman dari sweet dari Kia dulu deh.
2: Kalau Kia sendiri sih lebih kayak gimana sih cara jadi kayak dia gitu, karena menurut Kia tuh kayak orang-orang ngebangun personal branding dengan salah satu mungkin gelar yang bagus atau budi pekerti yang baik, kepercayaan diri yang baik, itu pasti sulit kan. Nah, jadi Kia tuh kayak gimana sih cara jadi dia. Nah, dari situlah Kia belajar dan sedikit-sedikit personal branding Kia kebangun gara-gara bisa dari yang awalnya lihat jadi ditampilin seperti itu kan.
0: Oke, awalnya lihat akhirnya diadaptasi ya menjadi sesuatu yang Kia banget nih gitu. Kalau dari Olive gimana nih ketika melihat teman yang mungkin juga sama ya, cantiknya juga sama, terus juga kayak wah aku kayaknya bisa nih kayak gini, atau ada pikiran-pikiran kayak gimana nih?
3: Kalau menurut Olive itu kalau lihat SG atau postingan-postingan temen yang cantik itu udah pasti kan kak. Cuman kalau Olive pengen nirunya biasanya yang sesuai selera Olive. Misalnya kayak yang look di sosmednya elegan gitu, terus chic gitu kan. Itu Olive pengen banget. Cuman kalau dari bentuk fotonya itu Olive enggak, paling kayak oh aku pengen vibes yang kayak gini lagi. Jadi Olive bikin foto Olive sendiri yang modelan kayak gitu.
0: Oke, recreate sendiri ya dengan ide masing-masing pastinya. Tapi kalau misalnya kalian sendiri nih kan masih proses membangun personal branding ya, tadi Olive juga bilang gitu, dan masa remaja nih biasanya juga cukup emosional kayaknya ya. Dikit-dikit kayak baper atau segala macam gitu. Apa kalian juga merasakannya?
3: Pernah sih.
0: Pernah
3: pasti,
0: ya. Tapi tapi ya udahlah ya, gimana cara kita untuk menjaga itu lagi. Tapi kalau dari Kia dan juga Olive, karena kan emang sosial media sekarang jejak digital tuh sangat bahaya banget ya kayaknya ya, nggak bisa hilang ya. Jadi usahakan mungkin yang baik-baik aja kita yang postingnya. Nah kalau untuk strategi khusus kalian sebagai winner ini, baik itu Putri Katulistiwa ataupun juga Miss Beauty gitu ya, ini strategi khususnya untuk menentukan konten yang pengen dibuat di media sosial kalian gimana sih? Ada strategi khusus yang gak tau kayak ah ya udahlah aku posting aja?
3: Dari Olive, konten Olive biasanya kalau yang video, short video atau kegiatan itu Olive udah ada konsepnya sendiri. Jadi setiap kemanapun konsepnya pasti pakai itu. Tapi kalau postingan feed dan story, foto-foto, Olive pengennya yang elegan, ya senada. Jadi atau misalnya Olive posting yang vibesnya cerah gitu kan. Jadi tiga postingan ke atas tuh bakal mirip kayak gitu terus. Jadi biar disesuaiin.
0: Wah berarti ini gak asal posting ya.
3: Iya benar.
0: Karena ada tuh orang-orang yang kayak udahlah aku pengen posting hari ini, aku mau posting. Enggak. Pasti dijadualin ya kalau Olive ya pasti. Strateginya tuh gimana? Jam berapa biasanya posting di Instagram?
3: Olive biasanya posting malam sih kak.
0: Oh
3: malam. Ya jam 7 sampai jam 8 itu paling lama.
0: Gitu.
3: Itu ini udah pasti banget setiap postingan feed pasti postingnya jam segitu.
0: Jam 7 ya. Ini setiap hari postingnya kah atau enggak?
3: Kalau pas ajang ini kan banyak fotonya itu kak, jadi postingnya setiap hari. Tapi biasanya Olive enggak, posting jarang banget.
0: Ini Olive nih kayaknya termasuk dengan cewek-cewek misterius gak sih?
3: Low profile ya.
0: Next kalau dari Kia gimana nih?
2: Mungkin kalau dari Kia agak sedikit kebalikan dari ke Olive.
0: Iya
2: karena bisa dilihat dari postingan IG Kia tuh agak sedikit lebih berwarna. Jadi kayak Kia tuh kalau posting tuh kayak ini bagus nih, harus, orang lain harus lihat ini fotonya. Kia tuh kayak lagunya

0: Dia tuh kalau milih lagu tuh kayak bisa hampir 2 jam.
1: Oke. Okay.
0: Iya bener banget.
1: Setuju.
0: Di mata kita udah bagus, tapi kia nanya lagi, kak ini bagus nggak? Gitu kayak.
1: Oke.
0: Okay. Udah di post kayak harusnya orang lain ngeliat sih bagus gitu kan. Terus kalau misalnya udah bertambah lagi tuh kayak, masya Allah. Seru banget kalau misalnya ngeposting tapi banyak nge-like, itu kayak seru banget.
1: Jadi kayak diapresiasi ya.
0: Apalagi kalau udah postingan warna-warna kan, awalnya secerah apapun itu kayak seru kalau misalnya yang nge-like itu banyak. Terus kayak misalnya yang motoin itu mendukung, itu kayak aduh kapan lagi sih gitu kan. Harus di-post sih, post-post itu kayak kadang kayak nggak tahu jamnya tuh berapa aja, jadi kayak Udah bagus post gitu.
1: Oke, okay. Tapi kalau misalnya ada suatu hari nih postingan lagi rendah like-nya, itu gimana nih? Apakah ada perasaan sedih atau kayak, oh besok nih aku gak mau posting ini deh gitu?
0: Itu pernah banget sih di Kia, kayak oh berarti orang-orang gak suka konten Kia kayak gini. Berarti harus cari konsep lain nih. Oke, udah ketemu konsepnya, baru Kia kembangin, barulah Kia mutusin pakai konsepnya yang ini.
1: Oke, gitu. Strateginya gitu ya. Yeah. Jadi dilihat juga nih jumlah yang suka sama yang enggak ya. Oke. Okay. Olive gitu juga kah? Atau kayak, ah yaudahlah berapapun like-nya?
2: Kalau dari Olive sih posting, misal posting itu biasanya like-nya itu senada terus kak.
1: Oh iya. Yeah. Berarti aktif ya?
2: Iya, aktif.
1: Followernya ya.
2: Iya, followersnya itu aktif semua. Terus. Kalau misalnya ada yang like-nya rendah, itu pasti kayak tibon, terus foto-foto yang menurut Olive emang kurang gitu. Jadi pas diposting, Olive udah tahu ini pasti like-nya bakal sedikit. Ternyata bener kan kak? Terus iya, palingan Olive kalau menurut Olive jelek, terus memang like-nya sedikit, itu Olive arsip aja sih paling.
1: Okay, diarsip aja ya. Tapi pernah nggak dari sekian banyak postingan yang dipost mendapatkan komentar negatif gitu dari mungkin netizen yang iseng atau gimana?
2: Pernah.
1: Oh iya, gimana tuh Olive cara menghadapinya?
2: Didiemin aja sih kak.
1: Oh iya, tapi gak di-report ya?
2: Enggak. Paling itu dari IG sendiri ya, udah filter.
1: Oke.
2: Okay. Jadi filter dari IG sendiri sih kak.
1: Komentar dibatasin
2: iya,
1: gitu ya?
2: Iya, dibatasin gitu. Disembunyiin
1: ya, tapi ya udah dibiarin aja ya?
2: Iya, dibiarin aja, okay. Gak apa-apa.
1: Gak usah direspon ya. Oke, okay. Ini tips juga nih buat kamu teman Pro 2, gak usah ditanggepin, dibiarin aja.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Kalau dari Kia pernah mendapatkan hal kayak gitu?
0: Kalau di media sosial sejauh ini belum pernah kak.
1: Oke. Okay.
0: Karena kebanyakan komentar itu gak Kia tampilin, okay, kayak diarsipin komentarnya. Jadi ya paling sejauh ini gak pernah sih kak.
1: Oke, okay, jangan sampai ya.
0: jangan sampai ya.
1: Oke. Okay. Bener sih. Karena rentan juga ya kita sebagai perempuan gitu bener. Di media sosial banyak banget cyberbullying lah dan segala macamnya gitu. Tapi kalau kalian sendiri gimana sih cara menentukan dari batas personal? Maksudnya kayak individu dari Kia sendiri dan juga mungkin yang pengen ditampilkan biar nggak oversharing, atau ini emang tipe-tipe Gen Z yang oversharing nih? Gimana nih untuk membatasi hal tersebut?
0: Kalau dari Kia sih, Kia kalau di media sosial itu nggak terlalu terbuka gitu orangnya kak.
1: Okay.
0: Jadi kayak posting itu menurut Kia harus diposting. Kalau nggak diposting ya udah nggak usah diposting gitu. Kayak misalnya ini perlu nih untuk ditampilin di media sosial, baru Kia tampilin. Kalau misalnya enggak bakalan Kia posting sama sekali.
1: Oke, ya udah disembunyiin aja untuk pribadi ya kayaknya. Oke, okay. Kalau Olive?
2: Kalau dari Olive, Olive nggak terbuka di sosial media sih kak, paling di second kan.
1: Oke. Oke.
2: Paling itu pun nggak yang gimana-gimana banget. Jadi menurut Olive, di sampai mama itu kayak udah gak apa-apa posting aja. Tapi menurut Olive gak mau yang terlalu terbuka gitu kan. Gak mau orang tahu yang gimana-gimana banget. Jadi pengennya post foto yang formal-formal aja gitu. Terus orang taunya foto bagus-bagus aja gitu.
1: Okay. Bener banget. Ini tadi udah di-mention nih sama Olive ya. Second account. Tadi mau nanyain apakah kalian punya second account?
2: Punya kak.
0: Enggak punya.
1: Oh, enggak punya. Enggak. Wah, ini Gen Z kayaknya bukan Gen Z nih. Jiwanya bukan Gen Z nih ya. Kayaknya Gen Z punya second, third, fourth ya. Banyak banget akunnya. Oke, okay, berarti Kia bukan yang orang yang second account-nya.
0: Iya,
1: kenapa tuh?
0: Kenapa ya? Kan enggak tahu juga. Jadi lebih seru punya satu akun gitu kan.
1: Okay.
0: Jadi kalau misalnya buat dua akun udah terbengkalai gitu aja.
1: Oh. iya. pernah buat tapi
0: nggak jadi.
1: Oke, nggak diisi ya.
0: Iya, jadi temen tuh apa sih maksudmu buat akun udah ngefollow tapi nggak jadi. Mending nggak usah buat kayak gitu.
1: Okay.
0: Terus kan kayak emang second account tuh apa yang diposting sampai kita gitu. Kayak kita bingung kayak menurut kita yang diposting di first sama di second tuh sama aja menurut kita. Okay. Gitu kayak ya mungkin kalau sebagian orang bilangnya akun second itu lebih buat kita hore-hore. Nah itu memang bagus daripada kita ngupload di akun first. Tapi kita tuh memang gak punya akun second sama sekali.
1: Oke. Okay. Nah ini gimana nih Olive? Apakah coba kasih tahu kita dan juga Kia mungkin manfaat punya second account. Ini malah jadi bahas second account ya. Bukan personal branding.
2: Second account itu paling buat ini sih Kak, teman-teman deket kan.
1: Oke. Okay.
2: Jadi emang Olive tuh harus mensalurkan apa di si apa isi hati Olive gitu. Misalnya lagi seru-seruan atau gimana lagi sedih itu postingnya di second account kan. Jadi yang tahu paling teman-teman deket doang yang punya akses buat tahu sama kehidupan kita gitu sih. Karena kalau di first kan buat personal branding ya, buat image. Gak mungkin dong kita posting sedih-sedih di Instagram.
1: Jaga image ya kalau di akun pertama gitu. Oke, benar banget sih. Untuk seru-seruan aja kalau di second ya. Oke. Tapi kalau misalnya kalian sudah mulai membangun nih ya personal branding di media sosial, mungkin bagi orang yang belum pernah kayak belum tahu nih personal branding ini manfaatnya untuk apa sih kayak di media sosial, ayo udahlah gitu nggak usah lah, aku juga nggak punya media sosial nih. Tapi kalau kalian 3 tips untuk bisa membangun personal branding dan manfaatnya membangun personal branding itu apa, atau nggak perlu 3 atau 1 aja deh tipsnya untuk bisa personal branding ini dan manfaat yang udah kalian dapatkan ini apa aja, dari siapa dulu? Olive dulu boleh.
2: Okay. Kalau tips dari Olive, menurut Olive itu dari diri sendiri. Kita harus ada kemauan gitu. Dan menurut Olive itu personal branding penting guys, karena orang bakal ngeliat kita sebagai orangnya aktif dan bisa diajak buat kerjasama gitu ya. Jadi palingan tipsnya kita harus perhatiin aja sih yang ada di sosmed. Walaupun misalnya ke kafe atau pergi makan itu posting aja nggak apa-apa. Tapi fotonya yang bagus-bagus buat image kita, buat personal branding.
1: Oke, manfaatnya yang udah dirasain sama Olive apa?
2: Manfaatnya
1: mungkin ikut ajang ini kah dengan ditampilin paling, profilnya?
2: Paling teman-teman Olive sih atau orang yang baru kenal kan. Jadi udah langsung oh tahu kakak ini. Dia aktif gitu. Terus udah kebangun sendiri kita orangnya yang gimana gitu Kak.
1: Itu ya yang udah dirasain itu dia tadi. Upload aja teman-teman, jangan takut ya.
2: Lebih gampang dikenal juga kan jadinya.
1: Benar. Eh IG kamu apa gitu? Sekarang bukan nanya nomor kamu ya, kamu berapa ya? IG kamu apa gitu. Tapi kalau dari Kia gimana nih tipsnya dan juga emang manfaat yang udah didapat apa?
0: Manfaat pas Kia kenal personal branding ini buat Kia tuh sangat berpengaruh banget di kehidupan Kia. Karena Kia tuh bisa lebih dikenal orang dengan mudah, itu manfaatnya salah satunya. Yang kedua, Kia punya akses ke beberapa tempat, itu jadi lebih mudah juga.
1: Iya,
0: kayak misalnya di jalan, itu kayak ada yang manggil, kayak dulu tuh Kia tuh gak ada yang kenal sama sekali.
1: Udah jadi seleb perawang nih kayaknya.
0: Itu salah satu manfaat yang Kia dapat banget. Terus yang ketiga itu manfaatnya adalah percayaan diri Kia tuh lebih kayak awalnya tuh kayak minus, sekarang kayak powerful banget percayaan dirinya itu.
1: Makanya tadi kita bahasnya the power of personal branding. Berarti emang udah kalian rasakan ya manfaatnya. Tadi mulai dari portofolio dan untuk masa depan juga ya. Karena kan jejak digital tadi kayak yang udah kita ngobrolin itu susah banget dihapus. Dan kayaknya orang kalau udah nyari seluk-beluk bisa sampai ke akar-akarnya ya. Jadi kita juga sebagai netizen juga wajib untuk bijak dalam bermedia sosial pastinya. Dan terakhir nih pertanyaannya, janji ini yang terakhir. Oke, kalau kalian bayangin untuk Kia dan juga Olive, nah 5 tahun ke depan, berarti usia berapa nih kalau 5 tahun ke depan? 16, 21 dan 23. Iya. Nah, ini kira-kira kalian ada ngebayanginnya udah di mana, terus lagi ngapain? Susah ya, Kak, ya pertanyaannya, Kak. Atau mungkin harapan kalian deh di 5 tahun ke depan bakal gimana?
2: Kalau Olive sih pengennya ya, wishnya buat 5 tahun ke depan itu udah jadi pengusaha sih, Kak. Iya, jadi brand Olive itu atau usaha-usahanya udah dikembangkan, udah dikenal banyak orang, udah brandingnya udah di atas lah gitu ya, udah jauh banget. Jadi tinggal ngejalanin bisnis-bisnis aja lagi dan udah berkarir sebagai public figure gitu.
1: Oke, keren banget. Kalau sekarang brandnya?
2: Brandnya dekor gitu, Kak, table decor.
1: Oh wow, itu bisa dilihat di mana Instagramnya?
2: Di SLV Table Decor, itu di bio IG pribadi Olive ada.
1: Ah, bisa tuh IG-nya Olive apa nih? Mungkin boleh teman-teman nanti yang kepo.
2: IG Olive itu Sanlifka aja. V E pakai V.
1: San S A N L I V K A. Oke, Sanlifka. Oke, bisa ditengok ya teman-teman yang mau nengok brandnya Olive ya.
2: Iya.
1: Oke, kalau dari Kia gimana nih 5 tahun ke depan? Mungkin. Eh sekarang masih sekolah atau kuliah?
0: Sekolah.
1: Oh sekolah, oke.
0: Kelas 12.
1: Oke.
0: Mungkin wish untuk 5 tahun ke depan itu berharap banget bisa kuliah di luar kota. Itu salah satu wish Kia banget. Kalau nggak bisa ya udah Rio ini kita rasakan kayak Bandung-Bandung.
2: Bandungin ya.
1: Kita Bandungin, oke.
0: Bisa punya usaha sendiri itu kayak wish banget sih, kayak kita tuh jadi kayak punya penghasilan sendiri di usia yang udah segitu itu kayak perlu banget bangun usaha yang menurutnya tuh perlu dikembangin, terus di usia 25 kayak kita udah bisa menikmati hasilnya.
1: Amin, oke itu oke.
0: Oke, itu aja.
1: Wah, keren banget, inspiring banget teman-teman yang datang hari ini tentang ngobrolin soal personal branding teman Pro 2. Thank you banget Olive dan juga Kia. Next mungkin bisa membawa cerita-cerita yang lain di sore ceria lainnya dengan topik yang lainnya juga. Dan of course kita tadi dapat banyak banget insight baru lagi kalau personal branding itu penting dan pastinya bisa diiringi juga dengan diri kita sendiri ya di real life. Oke. Kita juga pastinya masih bareng-bareng teman Pro 2, nanti masih ada ngobras dari jam 5 sampai dengan jam 6. Sekali lagi thank you banget Kia dan juga Olive. Sampai jumpa lagi, sukses terus. Semoga harapannya yang 5 tahun ke depan di 5 tahun lagi bisa kalian tonton lagi. Untuk lihat kalian di sini ya pastinya. Dan bye bye.
0: Bye bye.
3: Pro 2 FM. Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat korsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: Handphone aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

98,4 FM Pro 2 Pekanbaru. Teman Pro 2, lanjut lagi yang ngobrolnya bareng Tifa. Kalau tadi ada Elip dan Zaskia, Tifa bakal temenin kamu sampai jam 6 sendirian. Gak apa-apa lah ya. Tapi di sore hari ini buat kamu yang lagi di mobil dan lagi dalam perjalanan OTW pulang karena habis seharian kerja, wah, gak apa-apa, semangat terus nyupir mobilnya. Atau yang lagi main-main di Pekanbaru aja, explore Pekanbaru ya. Tapi jangan lupa share juga ke Tifa kalau misalnya ada tempat-tempat baru. Boleh kamu share ke Tifa ya, biar kita biar sama-sama explore juga nih kota Pekanbaru. Apa sih yang ada di sini ya. Tapi teman Pro 2 kayaknya emang dari pagi tuh atau dari tadi malam deh Tifa ngerasanya, cuaca Pekanbaru tuh emang lagi ini ya, lagi berasap kayaknya. Dan juga karena panas ya. Terus juga nih dari beberapa sumber juga, dari Antara juga nih, ada yang masyarakat nih diimbau buat utamakan kesehatan menghadapi kemarau panjang dan juga kabut asap. Ini artikelnya rilis di 7 Agustus 2026 dan yaps, emang tadi malam tuh kayaknya sudah berasap gitu. Pagi ini juga rasanya tenggorokan lebih kering dan ada beberapa juga teman TV yang udah batuk. Jadi buat kamu tetap stay healthy, jangan lupa untuk minum air yang banyak biar tetap sehat ya teman Pro 2 di era yang kayaknya lagi musim pancaroba banget nih. Tapi di sore hari ini ngobrolin soal cuaca yang sedang tidak menentu dan banyaknya kemarau panjang dan juga kabut asap, kita bakal ngobrolin soal beberapa cara biar kita tetap stay hydrated dan juga tetap sehat gitu ya, ketika cuaca lagi gak baik-baik aja. Bukan doi aja yang gak baik-baik aja, tapi kayak cuaca juga lagi bikin ini ya, bikin gak enak. Tapi sebelum itu sama Pro 2, kayaknya kita mau dengerin dulu deh ya lagunya dari siapa ya enaknya ya sore hari ini ya. Ini deh lagunya dari Yungkai yang Blue, biar kita sama-sama untuk sedikit agak meredak lah ya, menemani kamu pulang ke rumah.

Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

di musim panas ataupun juga di musim kemarau yang tentunya lebih banyak cuaca yang bisa bikin kita tuh drop ya teman Pro 2, apalagi bikin kita lebih lelah, untuk aktivitas pun jadi terhambat gitu. Bahkan situasi ini juga bisa memicu masalah kesehatan fisik dan mental. Dan pastinya ketika cuaca panas dan apalagi musim-musim El Nino sekarang ya, kamu bisa menerapkan beberapa tips dari laman alodokter.com yang satu ini. Yang pertama pastinya mencukupi kebutuhan cairan. Kayak yang Tifa bilang tadi, jangan lupa kamu minum 2-3 liter air mineral ataupun juga air putih. Biar bisa mengkonsumsi ataupun juga biar tubuhmu terhidrasi, ya kamu juga bisa mengkonsumsi buah tinggi air dan juga air kelapa untuk bisa membantu menyejukkan tubuh ketika ya hawanya lagi panas-panasnya. Kamu bisa juga pakai tabir surya ataupun sunscreen yang pastinya ini adalah hal wajib banget, karena kalau cuaca panas, mendung atau bahkan hujan, ini juga bisa melindungi kulit kamu dari bahaya sinar UV yang bisa menyebabkan kulit terbakar dan memicu penuaan dini. Dan of course, walaupun udah pakai tabir surya, tapi bisa juga double protection, pakai pakaian yang lengkap, yang panjang, pakai celana yang panjang, pakai topi juga bisa ya, buat ngasih perlindungan yang ekstra gitu. Dan satu lagi, hindari juga pakaian berwarna gelap, karena sesimpel warna gelap itu menyerap panas

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

pakai sunscreen, minum air putih yang banyak, dan juga menggunakan pakaian yang tertutup. Ternyata makan makanan yang ringan ini juga lebih sering bisa ngebantu loh teman produk, karena biar kita tuh tetap berenergi. Kita bisa makan makanan ringan dalam porsi yang kecil tapi lebih sering, kayak pilih snack yang kaya akan protein kayak yogurt, kuaci, hazelnut, walnut, atau kacang mete. Ini tuh biar tubuh tuh tetap fit sepanjang hari dan juga terhindar dari berbagai masalah kesehatan. Apalagi buat kamu yang kerjanya tuh di luar ruangan yang pastinya langsung terpapar dengan udara panas, hawa panas, yang pastinya resiko dari kesehatan menurun juga lebih tinggi ya. Jadi bisa juga menjaga pola makan dengan ngemil lebih sering. Tapi cemilannya yang sehat-sehat ya pastinya. Terus next, kamu juga bisa menghindari paparan sinar matahari dalam durasi yang lama sebisa mungkin ya. Hindari beraktivitas di luar ruangan waktu panas lagi terik banget. Karena takutnya kan kena ini ya, sunburn gitu. Ya kalau gak memungkinkan, bisa menyiasatinya dengan sering-sering berteduh di tempat yang sejuk. Misalnya kayak mungkin di supermarket yang ada AC-nya lah ya. Nah kalau kamu biasa olahraganya di luar rumah, nah ini kan juga lagi musim asap ya kayaknya ya. Ya jangan sampai lah musim asap yang lama banget. Nah bisa banget ya rutin berolahraga yang bisa bikin tubuh tetap fit gitu. Bisa di gym atau di dalam rumah teman Pro 2. Itu dia tadi teman Pro 2 beberapa solusi agar kita tetap sehat di musim panas dan juga musim hotspot masih banyak-banyaknya di Sumatera ya teman Pro 2. Semoga aja cuman sekilas aja ya, sampai nanti besok atau lusa udah gak ada lagi musim panasnya ataupun juga hotspotnya berkurang, pokoknya ya kita harapkan bersama pastinya.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Udah siap belum buat jadi bintang radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradiorri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

Tumam Radio ya, sudah pukul 18 waktu Indonesia Barat. Itu artinya perjumpaan kita sudah harus selesai dulu ya di santai siang dan juga sore ceria kali ini. Satu jam ke depan sore ceria bakal ditemani sama Dito. Mana nih Dito S? Oke, ini dia orangnya baru sampai Tumam Radio. Tadi udah absen dulu dia dan udah datang lagi ya. Next, kita lanjut lagi pasti ya. Besok kita masih ketemu teman Pro 2 dan di Pro 2 Unik sama Jaga Malam kamu akan ditemenin sama Dito S pastinya. So, Tifa pamit undur diri dan bye-bye.

98,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Ada Gerry Armando dengan penantian spesial buat kamu yang mungkin menantikan seorang di malam hari ini, tentunya bareng dengan Pro 2 Pekanbaru ya. Biar nantinya makin penantiannya makin menyenangkan, dengerin aja lagu-lagu dari Pro 2 Pekanbaru, teman Pro 2. Dan di malam hari ini juga malam ada aku Dito Satriawan yang bakal temenin kamu sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita nanti akan ada di Pro 2 unik ya. Nanti aku kasih kamu hal-hal yang unik yang kamu mungkin gak nyangka, teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mak Leha, pulang. Sini pulang.
3: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut. Malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
2: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
3: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
2: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
3: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
4: Ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
2: Jangan ya, dek.
5: Efek rumah kaca merupakan peningkatan suhu bumi yang disebabkan oleh konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer. Karbon dioksida dan karbon monoksida akan membentuk semacam lapisan yang akan menahan panas bumi keluar, sehingga panas yang ditimbulkan bumi akan terkungkung di dalam seperti pada rumah kaca. Meskipun demikian, sebenarnya di atmosfer bumi terdapat banyak sekali gas-gas rumah kaca alami seperti siklus air, karbon dioksida, dan metana. Gas-gas tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi. Bumi tidak akan layak huni jika tidak terdapat gas-gas rumah kaca di atmosfernya. Hal ini karena bumi akan menjadi sangat dingin karena tidak adanya gas-gas rumah kaca tersebut. Dan bumi tidak akan bisa menghantarkan panas. Akan tetapi, jika gas-gas tersebut bertambah banyak dan semakin tidak terkendali, maka suhu pada bumi akan terus meningkat sehingga menyebabkan adanya pemanasan global. Tingginya polusi udara, pembakaran bahan bakar fosil, serta banyaknya penebangan hutan merupakan penyebab utama jumlah karbon dioksida semakin meningkat. Karena karbon dioksida merupakan salah satu gas rumah kaca, maka dengan meningkatnya kadar karbon dioksida menyebabkan efek rumah kaca berubah menjadi dampak yang negatif, yaitu pemanasan global. Dampak selanjutnya yaitu mencairnya es di kutub yang berimbas pada keberlangsungan ekosistem. Mencairnya es tersebut mengakibatkan kenaikan air laut yang dapat menenggelamkan daerah-daerah rendah. Dan dengan adanya efek rumah kaca ini juga bisa menyebabkan menipisnya lapisan ozon. Lapisan ozon yang menipis bisa menyebabkan bahaya sinar ultraviolet sampai ke permukaan bumi. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah peningkatan efek rumah kaca ini? Yang pertama, efek rumah kaca bisa kita tanggulangi dengan menghemat penggunaan listrik, yakni dengan mematikan lampu yang tidak digunakan, serta mencabut alat elektronik dari sumber listrik. Kita juga bisa menguranginya dengan memilih menggunakan transportasi umum, mengurangi penggunaan air minum dalam botol kemasan dan sedotan plastik, mengurangi penggunaan kertas dengan cara mencetak bolak-balik, atau menggunakan kertas bekas. Untuk itu, mari kita cegah peningkatan efek rumah kaca agar kita dapat hidup dengan tenang dan nyaman tanpa harus khawatir dengan dampak yang dihasilkan oleh efek rumah kaca ini di masa depan.

Kita lanjut lagi di Pro 2 Unik teman Pro 2. Kita mau bahas kenapa kita lebih berani chat daripada ngomong langsung. Nah ini ya, jadi pernah gak kamu merasa sesuatu yang sebenarnya ingin disampaikan pada seseorang tapi begitu kamu ngomong langsung malah bingung? Jadi kita mau ngobrol kenapa kita kadang serasa mungkin lebih nyaman gitu ya melakukan chat daripada mungkin berkomunikasi langsung, karena mungkin ada rasa gugup dan segala macamnya. Apalagi kalau sama lawan jenis ya. Nah itu kan kadang-kadang kalau dengan lawan jenis kita agak-agak gugup tuh. Salah satu alasan kita merasa lebih nyaman lewat chat adalah karena mungkin kita punya kesempatan untuk menyusun kata-kata terlebih dahulu. Nah kalau kita ngomong langsung, respon biasanya harus diberikan saat itu juga teman berdua. Kita bisa aja tiba-tiba lupa apa yang mau dibilang, atau mungkin salah memilih kata, atau merasa gugup. Sedangkan lewat chat kita bisa ketik, bisa kita hapus, kita baca ulang, dan kita perbaiki. Gitu kali bedanya ya.

0: Ya teman Pro 2, sebelum kita lanjut untuk Pro 2 ini, kita jeda sejenak, kita ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Hari ini adalah pukul 18.27 menit waktu Indonesia Barat.
1: Teman terbaik kamu. Teman Pro 2. Saatnya kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.

0: دعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Celananya lucu. Ups, dress model ini kayaknya belum ada deh. Oh iya, aku kan mau beli tas baru. Oke, total ada 9 barang. Check out.
2: Mohon maaf, saldo yang Anda miliki tidak mencukupi untuk melakukan transaksi ini. Mohon menabung lagi dan atur keuangan Anda.
3: Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

0: Pro 2. Selamat sore. Lagi santai? Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Kita masih lanjutin sedikit lagi di Pro 2 Uni, teman Pro 2. Ini kita masih bahas tentang kenapa lebih gampang menyampaikan suatu via chat daripada ngomong langsung ya. Karena katanya memang saat kita chat itu kita masih bisa mikir kan, masih bisa menghapus chatnya, kita masih bisa memperbaiki chat kita gitu. Sementara kalau kita ketemu langsung, kita bisa melihat ekspresi wajah seorang, mendengar intonasi suara seorang, dan juga kita bisa melihat responnya langsung. Dan hal ini kadang bikin gugup, bikin kita nggak pede, teman berdua. Dan pada akhirnya memang chat ataupun komunikasi langsung sama-sama punya kelebihan dan kekurangan ya. Ada situasi di mana chat memang lebih praktis, tapi tetap juga ada hal-hal yang lebih penting, lebih jelas kalau dibicarakan secara langsung, teman berdua. Yang paling penting bukan soal mana yang lebih keren atau yang lebih berani ya, tapi bagaimana kita bisa menyampaikan sesuatu dengan jelas, sopan, dan tetap menghargai orang yang sedang kita ajak berkomunikasi, baik itu secara langsung maupun via chat, teman berdua. Nanti kita akan lanjut lagi ke program berikutnya, teman berdua. Seperti biasa, pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat nanti kita akan ada program Music Live Chat bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta. Tapi sebelum itu kita nikmati sebuah lagu dari ini aja deh, Heidi, Tiba-Tiba Sayang.

Info Pro 2. Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. Kasus suspek dengue di Kota Pekanbaru mengalami peningkatan hingga pekan ke-30 tahun 2026. Berdasarkan laporan periode Januari sampai dengan Agustus, tercatat sebanyak 42 kasus bertambah dibandingkan pekan sebelumnya yang berjumlah 37 kasus. Data tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Hasli Fendrianto, melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P, Edi Satriawan, pada Senin 10 Agustus 2026. Menurut Edi, laporan suspek dengue saat ini berasal dari 7 wilayah kecamatan di Pekanbaru. Daerah tersebut meliputi Tuah Madani, Marpoyan Damai, Sukajadi, Sail, Senaplan, 50, serta Pekanbaru Kota. Demikian Info Pro 2 pada malam hari ini. Sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan gue tentunya Edi Tamo, namanya lo di malam hari ini. Dan sekarang Edi udah gak sendirian karena sudah barengan sama Iqbal Arya.
1: Halo,
0: what's up bro?
1: Waduh, kita
0: terakhir ngobrol kayaknya sekitar Maret atau April ya.
1: Betul, kayak 2 bulan lalu
0: gitu ya. Waktu itu kita via Zoom, sekarang ketemu langsung nih.
1: Iya.
0: Gimana studio bro?
1: Keren, studionya dingin ya.
0: Dingin. Jujur iya, bolak-balik ke WC sih gue sih.
1: Lumayan. Ini gue juga gak tahu, mungkin 5 menit lagi ada.
0: Iya. Waduh. Waduh, seru banget akhirnya bisa ngobrol bareng langsung ya, secara langsung bareng sama Iqbal terakhir karena ngerilis single Home.
1: Home, betul.
0: Single pertama, betul. Gimana rasanya single kedua sekarang nih? Dedekannya sama enggak sih sama single pertama?
1: Surprisingly, gue enggak ada mungkin karena udah ada patokan yang pertama kali ya. Yang pertama tuh kayak aduh gimana ya? Kayak lebih kayak ini good enough gak ya? Terus animo orang-orang tuh gimana? Karena gue pertama kali banget ngeluarin single as a soloist gitu. Cuman yang kedua kayak, oh iya udah bukan kebaca ya. Maksudnya kayak udah bisa
0: paham
1: track gitu. Kayak, oh iya nanti gue media visit, nanti gue ini. Cuman secara kayak animonya ya udahlah biarin aja. Cuman lebih pedenya karena, mungkin karena bahasa Indonesia kali ya.
0: Oke.
1: Iya, jadi itu kayak lebih kayak, aduh. Bisa diterimanya atau enggaknya tuh kayak lebih, kayaknya lebih akan kemakan deh gitu.
0: Benar. Karena ya setidaknya orang-orang Indonesia pasti paham lah ya bahasa Indonesia ya kan.
1: Iya, benar.
0: Tapi lu ekspektasinya berarti berbeda dong dengan
1: single pertama. Berbeda sebenarnya. Iya. Kalau misalkan yang pertama tuh karena mungkin secara lirik dan lagunya tuh personal banget lah gitu. Kalau ini kan memang gue tuh merangkum cerita-cerita sekitar gue, inspired by gitu-gitu. Tapi juga bisa dikemas secara pribadi juga, cuman sebenarnya lebih kayak inspired by sih.
0: Oke. Oh, berarti ini salah satu lagu yang sebenarnya ada di bank lagu lo berarti ya?
1: Betul, ada di bank lagu gue. Dan sebenarnya udah, ini adalah lagu yang mungkin kayak dua terakhir gue kasih kayaknya ke Afgan.
0: Oh iya?
1: Iya. Malah ini jadi single kedua.
0: Single kedua? Malah dua pertama ya?
1: Itu dia makanya. Itu juga gue bingung sih.
0: Oke. Dan surprisingly, gue tadi sempat denger kan lagunya kan. Wow, beda banget bro.
1: Beda banget. Iya betul.
0: Ini apa maksudnya? Berarti lu sebenarnya ketika bikin lagu emang sebenarnya explore aja kah?
1: Betul. Sebenarnya tuh explore aja tuh... kayaknya tetap tapi ada di palet musik yang gue sukai gitu. Jadi tuh gue juga sebenarnya rada-rada skeptis sih setelah gue kayak ngasih demo. Kan gue ngasih demo gelontoran aja nih, gue ada beberapa lagu gitu. Kan dia handpick aja gitu. Ini single 1, ini single 2, ini single 3 gitu. Ini jomplang gak apa-apa nih kak, gue bilang gitu. Gak apa-apa, ini enak kok gini gitu. Jadi tuh kalau misalkan secara lagu explore aja sih. Jadi tuh gue lagi moodnya bikin kayak gimana, gue kasih aja gitu. Jadi mereka aja yang memilih gitu. Kalau ini kayaknya kurang deh. Jadi tuh yang kurasiin itu mereka. Jadi kalau secara musicalnya tuh gue bikin apa yang gue pengen aja sih.
0: Iya sih, benar-benar. Karena emang sebeda itu sih.
1: Beda banget memang.
0: Mungkin kalau Home ya, kalau Home kemarin mungkin kayak lebih apa bahasanya, kayak akustik.
1: Iya, akustik gitu, akustik kan? Betul. Kayak model-model kayak Adele gitu-gitu.
0: Benar-benar.
1: Lebih heartfelt, lebih
0: benar-benar. Kalau ini gitu. Sebenarnya kalau gue baca ya, sebenarnya ada
1: korelasi ya.
0: Iya, ada korelasi kan. Benar kan? Cuman emang dikemasnya emang beda banget.
1: Iya, beda banget sih. Memang.
0: Beda banget gitu. Nanti kita bakal bahas tentunya nantilah habis inilah ya. tapi gimana bro? Maksudnya sekarang lagi sibuk apa nih? Lagi mencari inspirasi apa sekarang ini?
1: Sebenarnya lagi sibuk ngonten apa lagi ya?
0: Oke.
1: Iya kayak ini mesti gencar banget lah gitu. Dari Hamin berapa gue ini juga rilis juga kan udah mesti konten terus tiap hari, apalagi di platform yang itu ya, yang TT itu ya. Itu sangat-sangat harus banci tampil ya.
0: Betul.
1: Terus ya gue lagi mempersiapkan live session. Terus habis itu lagi keliling-keliling aja.
0: Oke, okay, media visit gitu ya. Benar-benar. Tapi mungkin ini kan jadi single kedua gitu kan. Betul. Mungkin lo udah kayak udah tahu lah ya. Tadi lo juga bilang maksudnya kayak akan ngapain aja, akan gimana aja, mungkin yeah, secara promosi gitu. Yeah, tapi berarti di single kedua ini berarti bisa dibilang lebih prepare dong, kayak lebih tahu lah ya.
1: Pasti kayaknya sih lebih prepare. Kita juga sebelumnya kan nggak bikin live session di sini, baru bikin live session. Okay. Terus juga kayaknya rencananya mungkin ya secara wacananya kayaknya mau bikin showcase.
0: Oh wow.
1: Mau bikin showcase, tapi kayaknya nunggu kayaknya mungkin ada 3 single at least deh. Jadi kayak okay, kalau misalkan gue cuman bawain 2 sisanya,
0: kan kayak kurang secara persentase kurang ini ya.
1: Iya, jadi kayak reguleran aja. Jadi kayak gitu.
0: Benar. Anyway, di single kedua ini tadi kita udah cukup banyak ya, maksudnya nge-spill gitu. Ini berbeda banget gitu. Single kedua ini berjudul Takkan Ada.
1: Betul.
0: Takkan Ada. Ini jujur menarik sih, karena dari apa ya, kalau gue baca dari ceritanya ini sebenarnya galau.
1: Iya.
0: Cuman lagunya kok kayak timpang banget gitu ya.
1: Itu sebenarnya tricky-nya sih di situ, Mas.
0: Iya kan? Alright. Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat kamu teman produser yang mau tanya-tanya, pengen seru-seruan juga, tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Produser FM Jakarta di 0811-800-105 ya. Sebelum kita ngebahas soal single kedua, gue mau nge-play lagi nih ya. Mungkin buat lo semua yang udah agak lupa sama single pertamanya Iqbal Arya nih, gue play dulu nih. Ada Home yang bakal nge-play di malam hari ini. So, dan jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Iqbal Arya.
1: Hai.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin ya, Home, gitu kan. Ini dari single perdana lu.
1: Iya.
0: Dan gimana so far? Maksudnya dari yang dengerin lagu ini ada sesuatu feedback ke lu nggak yang ngena banget gitu?
1: Kalau misalkan gue sih sebenarnya dengernya pasti dari teman-teman dekat dulu atau keluarga gitu. Ya ini jauh lebih ini sih lebih ngehook gitu. Terus juga kayak growth dari sisi numbersnya gitu. Per stream sih ini jauh
0: ya?
1: Lebih pesat sih.
0: Benar-benar.
1: Itu sih. Kalau feedbacknya ya itu mungkin teman-teman gue bilang iya nih lebih ngehook, refnya gue tuh lebih nyangkut gitu. Itu sih.
0: Tapi ada maksudnya ada akhirnya setelah mungkin dapat feedback dari single pertama lo gitu kan. Nah, ada sesuatu yang akhirnya treatmentnya sedikit dirubah nggak di single kedua ini?
1: Kalau misalkan treatment ya, mungkin kayaknya treatmentnya lebih ke kayak gimana cara kita mempromoinnya deh.
0: Okay, secara promosinya berarti.
1: Promosinya ya? Lebih ke situ sih. Cuman kalau misalkan secara produksi atau hal-hal lain yang di dalam situnya sih nggak ada sih.
0: Nggak ada ya. Karena mungkin juga secara musiknya juga beda banget ya.
1: Beda banget, iya betul.
0: Berarti ini ngambil genre apa 80s pop, ya, retro. 80s
1: pop, ya retro iya, bisa dibilang. Sebenarnya juga gue nggak mau kayak kan sekarang banyak banget ya, mas kayak orang tuh jadi pakai synth yang 80s banget gitu.
0: Yes, bener.
1: Sampai maksudnya major artis yang besar-besar pun mencoba membikin lagu seperti itu. Nah, gue tuh sebenarnya nggak mau jadi seperti kedengeran seperti itu.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi tuh pengen tetap ngeband dan ngerasa bandnya tuh dapat, tapi nuansanya memang notasi-notasinya tuh memang jadul gitu.
0: Iya, yeah, benar. Yeah, benar. Tapi kenapa akhirnya memilih apa musik dan juga genre ini sebenarnya?
1: Sebenarnya gue tuh juga suka lafsong-lafsong zaman dulu ya, kayak Phil Ferry, kayak George Duke, Art Wind and Fire gitu.
0: Okay.
1: Emang bokap gue tuh suka banget sama ya kayak majorly bokap-bokap kita ini sih apa namanya di zamannya itu tuh sangat-sangat terkenal dan dan bagus banget gitu. Jadi tuh gue emang pengen deh bikin lagu kayak gini dan gue juga coba bikin gitu.
0: Okay.
1: Terus ternyata di approve gitu.
0: Dan malah jadi single kedua ya kan?
1: Malah
0: jadi single kedua. Betul. Gitu. Karena emang secara jujur kalau gue dengerin lagu, gue dari musiknya dulu lagi.
1: Okay.
0: Baru dengerin liriknya gitu.
1: Iya.
0: Karena ya kalau menurut gue mungkin secara apa analisa gimbal gue ya, mungkin kalau gue ngelihat mungkin kayak poster atau mungkin orang gitu kan secara visual dulu kan.
1: Iya betul.
0: Menurut gue musik itu jadi visualnya lagu sih.
1: Bener, bisa bener. Kita pasti kayak first impression kita tuh kayak kalau misalkan ya, aduh kok udah begini di awalnya. Mungkin jadi ada tendensi untuk lu kayak, aduh gue jadi males dengerin liriknya.
0: Yes,
1: gitu.
0: Bener.
1: Iya.
0: Bener. Jadi kayak ya mungkin gue nggak tahu ya, mungkin ada di dalam musik ada rules tertentu atau enggak, kayak mungkin berapa menit atau berapa detik awal itu harus ngehook gitu. Gue gak tahu sih jujur.
1: Sebenarnya sih ada tuh kayak misalkan kayak lu tergantung tapi ini kebutuhan atau genre nya cuman kalau memang pop tuh harus intro tuh jangan terlalu lama gitu-gitu. Dan intronya tuh harus sekeci mungkin biar orang tuh tetap stay lagu apa nih gitu. Paling kayak gitu, cuman ya beda genre ya, beda treatment.
0: Betul. Ya itu sebenarnya kayak hukum tidak tertulis lah ya sebenarnya ya. Gak wajib dia
1: dilakukan, diikutin ya.
0: Bener. Oke, ngomongin Takkan Ada nih. Karena lagunya sebenarnya bisa dibilang cukup update kan. Tapi sebenarnya meaningnya ini apa dari lagu ini sebenarnya?
1: Ya sebenarnya si premis dari lagunya ini sebenarnya sudah sering banget kita dengarkan lah dari penyanyi-penyanyi hebat lainnya gitu. Premisnya tuh cuman ya orang nggak bisa lupa sama mantannya atau kekasihnya yang dulu. Dia udah bersih keras, udah gila-gilaan nih. Gue udah ngegantiin lo sama yang baru gitu loh. Tapi ternyata yang baru tuh nggak bisa
0: ya menggantikan
1: gitu.
0: Yeah.
1: Ternyata gue udah coba terus-terusan untuk ngelupain, makin gue ngelupain, makin gue ganti, makin gue ingat sama lu gitu.
0: Iya sih, bener sih. Maksudnya kadang-kadang kalau kita mungkin berusaha keras itu buat ngelupain seseorang, malah jadinya malah kita
1: malah kayak gitu, makin in your face gitu.
0: Iya. Malah kayak jadi agak susah ya benar-benar buat melupakan. Oh gitu. Berarti ini lu galau kan jatuhnya sebenarnya kan?
1: Sebenarnya lagu galau gitu. Cuman kadang juga banyak kemarin juga yang nge-post gitu. Misalkan gue nggak tahu, misalkan kayak orang random mungkin denger lagu gue nge-post sama keluarganya gitu.
0: Iya.
1: Jadi kayak ini kayaknya dia. Oh ini takkan ada yang bisa membuatku bahagia, ternyata dia kayaknya gak dengerin dari awal, jadi kayak oh ini lagu bahagia.
0: Mungkin orang lain anggapnya kayak oh musiknya bahagia, mungkin kayak oh takkan ada yang bisa gantiin orang-orang ini loh.
1: Iya kan? Itu loh gitu loh.
0: Malah jadi kayak lagu romantis ya.
1: Nah itu dia.
0: Iya kan?
1: Betul. Jadi gue tuh jadi ngerasa ini jadi bisa di dua ini lagi.
0: Interpretasi ya. Benar kan? Benar. Tapi ketika lo bikin lagu ini berarti kayak lo ada gak sih maksudnya ketakutan kayak misinterpretasi gitu kan?
1: Kalau
0: bisa jadi dua itu kan?
1: Betul. Sebenarnya gue hanya gimana caranya gue menyampaikan lirik yang jelas aja sih. Kalau misalkan orang ya kayak lo tadi kayak musiknya enak, gue inget liriknya, tapi kadang tuh orang tuh suka nggak, banyak orang yang kayak hafal banget lagunya, cuman oh ini lagu tentang perselingkuhan ya,
0: gitu. Iya,
1: jadi gue nggak terlalu masalahin itu sih, as long as lu seneng dengernya, lu hafal lagunya, lu bisa pakai itu buat lu olahraga, lu ngapain aja, ya nggak apa-apa sih maksudnya.
0: Okay.
1: Itu udah milik masyarakat, jadi kalau interpretasinya menurut lu ya bahagia, it's okay.
0: Benar. Menarik. Oke, gue akan mungkin buat teman Pro 2 juga penasaran gitu sama lagunya takkan ada. Jadi kayak ya cobalah ya dengerin lagunya, tapi lu juga cerna maknanya deh. Soalnya agak, sebenarnya agak timpang, cuma enak aja gitu loh. Enak aja jujur gitu kan. Jadi kayak dengerin aja deh habis ini ya, kita langsung dengerin Iqbal Arya dengan Takkan Ada.

0: Hai, masih di MLC Music Live Chat ya. Jadi sebelum lagunya Malik, kita sudah mendengarkan Takkan Ada dari Iqbal Arya.
1: Iya.
0: Gimana rasanya lu bro di single kedua ini? Dengan aransemen dan musik yang ternyata berbeda banget gitu kan?
1: Betul. Gue sebenarnya lebih puas ke... Sebenarnya tuh gini, demo sama musik yang... Mm-mm. Sekarang udah bisa didengerin, itu tuh gak jauh beda sebenarnya. Secara bagannya tuh semua sama, gak ada yang dirubah.
0: Oke.
1: Jadi gue lebih ke amaze-nya dengan gimana Kak Petra tuh memang sound design-nya Kak Petra gitu. Jadi apa yang mesti dipakai, apa yang instrumennya tuh harus gimana, ya produser lah gitu.
0: Yes.
1: Cuman secara bagan dan ini sebenarnya tuh udah jadi dan gak ada yang diganti gitu.
0: Oke.
1: Jadi Kak Petra tuh meng-elevate dan meng-enhance aja nih ini. Ini udah enak, ini jangan diganti. Paling ada lirik-lirik yang dibuat sedikit, terus ini diganti dikit gitu.
0: Oke.
1: Jadi itu gak dari scratch gitu.
0: Oke. Berarti ini produsernya adalah Petra Sihombing juga. Betul, ya. Sama lu juga berarti ya. Di lagu ini gitu kan. Berarti dari Petra sendiri berarti cuman ada suggest dikit-dikit untuk rubah lirik dan atau mungkin ada major yang akhirnya lu ubah.
1: Kalau misalkan major, kayaknya secara bagan dan progresi itu enggak sih. Mungkin kayaknya 35%, 40% Kak Petra, guanya yang 60%-nya gitu.
0: Okay.
1: Jadi itu memang kayak secara garis besarnya tuh enggak dirubah gitu. Jadi itu kayak lebih kayak, wah enak nih pakai keys ini, enak. Pokoknya Kak Petranya yang lebih kayak nge-design si soundnya, mau kayak apa gitu. Cuman kalau secara lirik juga Kak Petra bikin segala macam yang kurang fit gitu. Misalkan ini kok kayak gak make sense ya liriknya. Dia tuh lebih nge-tweak ke situ, ngebuat ini, nge-scraping itu jadi lebih ke satu kesatuan yang utuh lah gitu. Kayak bridge-nya tuh dibuatnya sama Kak Petra gitu, si bridge-nya. Cuman chord-nya sebenarnya gue yang bikin, tapi gak gue isi apa-apa karena gue bingung, gue mau nyanyi apa ya di sini ya gitu.
0: Oke.
1: Dia tuh kayak, udah gini aja notasinya gini, kita cari liriknya apa ya gitu.
0: Tapi emang ya, Petra kalau udah ngeproduce kayaknya semua lagu juga dimakan sih ya.
1: Mau genre apapun. Iya. Gue kayak, ini orang alien nih. Gila.
0: Bener sih.
1: Alien tuh orang,
0: sumpah. Bener. Dia bikin lagu keren gitu, ngeproduce.
1: Ini apa yang kurang ya?
0: tapi selama lu digarap di lagu ini kan, kerja sama Petra, apa sih yang pelajaran yang lu ambil akhirnya?
1: Pelajaran yang gue ambil adalah Kak Petra itu nggak mau produce, ya nggak tahu ya, mungkin sama gue ya. Dia hanya mau dari jam 9 pagi sampai jam mungkin 4 sore atau 5 sore.
0: Wow.
1: Iya.
0: Office hour.
1: Jadi kayak, apakah aku harus mengikutinya? Gitu. Jadi kayak,
0: wow.
1: Mungkin efisien kali ya buat dia ya.
0: Mungkin.
1: Iya. Justru kan kalau misalkan kalau ya maksudnya penyanyi-penyanyi yang besar yang hebat kayak bisa jadi dapat idenya jam berapa malam apa gitu.
0: Nah,
1: gue tuh nggak ngerti tuh di dia tuh gimana gitu.
0: Wow.
1: Itu yang gue ambil tuh kayak, dan dia tuh bukan yang harus kekejar hari ini.
0: Oke.
1: Gitu. Tapi kayak, kita yang penting dapat poinnya hari ini gitu.
0: Ngerti. Jadi kayak nggak terlalu buru-buruin gitu ya.
1: Tapi jelas nih, oke, kita begini ya, kita begini daripada instead of lu udah ini harus selesai tapi pas udah dicek semuanya berantakan gitu.
0: Iya,
1: nggak semuanya tuh ke QC gitu.
0: Benar.
1: Iya sih gitu. Itu yang gue ambil tuh kayak, lu producingnya kayak gini ya gitu. Terus kayak bener-bener jam 12 bre, kita makan siang dulu ya gitu.
0: Dia maksudnya berarti secara waktu, secara jam, berarti dia adalah orang yang disiplin berarti.
1: Disiplin
0: ya?
1: Sih menurut gue. Iya. Bener-bener kayak, ya namanya ya nggak tahu ya, stigmanya kayak musisi atau seniman atau apa kan ya, kayak ya suka kadang-kadang gitu, suka ada, aduh ntar dulu deh, udah kita santai dulu apa gitu, ngopi dulu deh gitu. Kalau dia enggak sih, jam 9 ya gue masih kayak, oke, dia udah ngopi gitu. Jadi gue tuh Zoom by the way.
0: Oke.
1: Karena tadinya gue mau ke Bali, cuman waktunya dia gak bisa, jadinya akhirnya gue Zoom aja,
0: Zoom call
1: gitu. Zoom meeting, jadi kayak jam 9, gila dia udah udah ngopi gitu kayak, coba ya, lu cek ya data, buset jam 9.
0: Udah langsung dikasih jam 9 ya?
1: Gila.
0: Gitu. Wow, gitu. Itu cukup, maksudnya kayak mungkin ya secara orang umum kayak mungkin musisi kan jam kerjanya kayak mungkin lebih aktif malam biasanya
1: betul.
0: Gitu
1: itu
0: kan.
1: Itu.
0: Iya kan, tapi ini kayak bener-bener 9 to 4, 9 sampai ke 4.
1: Iya.
0: Itu benar-benar jam kerja banget sih.
1: Asli gila. Bener-bener office hour.
0: Bener. Wow. Seru. Tapi kalau berarti kalau di lagu ini, berarti dari segi genre, segi musik, berarti semua lu yang milih gitu.
1: Iya, karena dari awalnya gue udah bikinnya kayak gitu. Jadinya okay. Tuh gue udah ngasih ke Petra, udah gelondongan aja, Kak. Ini gue punya lagu kayak gini, kira-kira okay. Anaknya diapain ya gitu.
0: Oh.
1: Jadi tuh emang dari awal pun gue udah berniat untuk pengen dia bikin lagu kayak Earth, Wind & Fire awalnya, tapi juga di refnya tuh ada George Duke, ada Chandra Darusman-nya juga, yes. Gitu-gitunya.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi tuh kayak ada Indonesia-nya, tapi di bridge-nya juga ada Shakakan-nya, ada Through the Fire-nya gitu.
0: Okay.
1: Jadi tuh emang gue tuh itu semua gue gabungin aja.
0: Iya.
1: Terus habis itu ya udah gue kasih ke Kak Petra gitu.
0: Wow. Berarti ketika lu bikin lagu ini, berarti pakai gitar dulu atau
1: Gitaran dulu pakai akustik dan pakai rekam aja biasa, pakai HP gitu. Gak tau ya, kalau misalkan gue selalu bikinnya tuh humming dulu, nggak ada lirik apa.
0: Okay.
1: Kalau gue kayak sejam sampai 2-3 jam ke depan gue masih nyangkut, berarti ini kayaknya enak deh untuk dinyangkutin ke orang gitu.
0: Iya, oh berarti apa ya bahasanya, kayak standar lo tuh kayak gitu berarti. Ya?
1: Kalau gue bikin tuh kayak gitu. Kalau gue sampai kayak kok udah lupa ya tadi tuh, berarti kurang
0: cukup, catchy gitu.
1: Iya, berarti kurang enak nih buat gue, nggak terngiang-ngiang buat diri gue sendiri. Nah pas awal-awal juga gue kayak gitu, itu kayak itu gue terus aja keinget, terus ini kayaknya enak deh untuk jadi ref gitu.
0: Okay,
1: dan gue selalu mikirnya itu dari ref.
0: Oh iya. Iya sih, iya. Seringnya kayak gitu kan?
1: Seringnya kayak gitu.
0: Sering musisi seperti itu ya, benar. Okay, tapi kalau dari segi produksi, berarti ini makan waktu berapa lama nih berarti sama Kak Petra tuh?
1: Kak Petra kan ini ya, apa namanya, jadwalnya sangat senggang alias sibuk banget.
0: alias
1: dia ketika saya dikerjakan oleh Kak Petra, dia lagi kerjain Perunggu.
0: Nah itu dia,
1: albumnya Perunggu
0: itu dia, ya,
1: albumnya Afgan juga. Jadi saya di mana nih tempatnya? Saya rada bingung aja nih.
0: Benar.
1: Iya, jadi mungkin sebulan dua bulanan kayaknya. Iya, secara udah sampai final segala macem. Karena dia kan mesti ngeberesin lagunya, terus ngasih ke gue datanya, terus gue take vokal.
0: Oke.
1: Okay, take vokalnya gue di Jakarta, kirim lagi vokalnya ke dia, sama dia di mix lagi, di balancing lagi gitu. Jadi kayak tukar-tukaran data. Mungkin kayak sebulan dua bulan lah secara timeline.
0: Cukup memakan waktu bagian itunya ya, lempar-lempar data.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Iqbal Arya.
1: Halo, halo, halo.
0: Alright. Tapi kalau gue mau nanya nih ya, kalau lagu single terkedua lo takkan ada, ini menjadi sebuah warna, kira-kira lo menggambarkan menjadi warna apa nih? Ini agak-agak bingung sih jujur kalau gue sih.
1: Kalau misalkan warna ya, takkan ada sebenarnya sore kuning gitu.
0: Oh,
1: tau gak lo kalau hari Minggu sore?
0: Spesifik Minggu ya.
1: Gue ngerasa tuh kenapa lu nggak tahu nih teman-teman di sini yang denger hari Minggu tuh menurut gue bikin desperate menurut gue, nggak tahu kenapa.
0: Oke. Okay.
1: Nggak tahu, mungkin kayak kalau misalkan udah denger gue ngomong gini, nanti lu coba deh hari ini.
0: Meresapi ya gitu pak. Iya juga ya gitu.
1: Hari Minggu sore itu menurut gue hal yang paling apa ya, hal yang paling kayak, aduh besok kerja, aduh
0: iya
1: besok
0: lagi.
1: Ini,
0: iya,
1: aduh
0: iya,
1: besok ini.
0: Bener.
1: Teman menurut gue kayaknya takkan ada tuh kuning sih.
0: Kuning ya, kuning. Kayak kuning sore gitu.
1: Kuning
0: ya.
1: Sore menurut
0: kuning gue. Sore ya, bener. Tapi kalau ngomongin soal Minggu bener juga sih. Maksud gue pernah denger teori kayaknya, katanya kalau hari Minggu itu cuman sampai jam 12 siang.
1: Bener, sumpah. Lewat situ tuh kayak,
0: iya, udah Senin gitu kayaknya.
1: Iya, rasanya tuh gak enak kan. Kayak jam 8 pagi, jam 9 tuh kayak
0: masih, ayo kita olahraga, lari,
1: olahraga, kita makan bubur, makan
0: pulang.
1: Itu kayak,
0: Senin.
1: Padahal baru lewat tuh jam 1
0: gitu. Iya, bener. Oke. Nah tadi kalau main Minggu sore gitu kan, apakah lagu Takkan Ada ini juga paling cocok didengarkan ketika desperate Minggu sore itu?
1: Sebenarnya enggak sih kalau misalkan itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Menurut gue saat yang cocok ketika justru lu pagi-pagi baru bangun atau enggak lu lagi di jalan, lagi macet-macetan mungkin gitu-gitu. Menurut gue itu adalah lumayan menyegarkan kayaknya ya gitu loh. Atau lu perjalanan jauh sih gitu loh.
0: Iya, seru sih karena mungkin karena musiknya juga seru
1: ya. Tanpa lu harus mendengarkan liriknya ya.
0: Bener, takutnya kalau dengerin liriknya jadi kayak desperate gitu kan. Galau lagi gitu kan. Bener. Oke, berarti kayak perjalanannya cocok. Olahraga mungkin juga bisa.
1: Olahraga ya, bisa juga. Olahraga ternyata teman-teman gue juga bilang bahwa gue sering pakai buat olahraga juga gitu.
0: Tapi ini udah ada MV atau
1: MV-nya sudah keluar juga.
0: Wow.
1: Udah.
0: Oke. Okay.
1: Di YouTube-nya Better Days dan Iqbal Arya.
0: Oke. Okay. Ini ada maksudnya ada cerita tertentu enggak di MV-nya atau
1: kalau misalkan premis di MV-nya menurut gue MV-nya juga bagus banget. Sebenarnya dia tuh tidak ada cerita, enggak ada ceritanya, cuman kayak shot-shot gue tuh lagi bingung, gue lagi apa tuh. Menurut gue sangat cantik di shot sama, by the way, yang director MV gue tuh kakaknya Adhikara.
0: Oh iya?
1: Iya,
0: wow.
1: Ahnaf. Iya, namanya Ahnaf.
0: Oh wow, oke.
1: Terus gue liat kayak, iya lu mirip banget sih. Cuman ternyata dia gak nyanyi. Terus kayak gue liat, ih video klipnya bagus banget. Jadi emang dia kayak nge-shot. Gue lagi, apa namanya, gue lagi duduk, gue lagi gini, gitu-gitu. Terus kayak di-shot dari jauh. Jadi tuh kayak desperate-nya tuh gak dari acting, tapi kayak dari suasananya sama dia tuh di-capture gitu.
0: See. Wow.
1: Itu bagus banget sih.
0: Itu cakep sih, cakep. Itu PR yang susah sebagai director.
1: Director, ya. Bener. Dapat banget shot-shot itu. Padahal gue gak ngomong gak apa, gitu-gitu.
0: Oke. Berarti dia cuma based dari dengerin lagu dan denger ceritanya doang kan?
1: Betul, bener.
0: Wow, alright. Jadi bisa ditonton di?
1: Di YouTube-nya Better Days dan juga Iqbal Arya. Kita collab lah.
0: Collab ya. Iya bener, sekarang YouTube bisa collab.
1: Betul, enak tuh. Itu bagus juga. Itu inovasi yang bagus.
0: Bagus YouTube.
1: Mantap kamu YouTube.
0: Berarti lagu Takkan Ada ini bisa didengerin di mana aja nih?
1: Sebenarnya majorly di DSP kesayangan teman-teman semua. Terus juga MV-nya bisa di YouTube. Itu aja sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi kayak ada Apple Music, ada Spotify, terserah kalian mau dengerin di mana, dan juga ada MV-nya di YouTube.
0: Alright. Gitu. Bisa didengerin ya kalau lo mungkin tadi sempat denger lagunya enak nih, tapi pengin denger liriknya bisa diulang lagi.
1: Bisa juga.
0: Atau mau di request di Pro 2 FM juga bisa tentunya.
1: Bisa juga.
0: Request yang
1: bisa
0: banyak juga. Tentunya ya. Alright, kalau next project-nya nih kira-kira bakal ada apa nih dari Iqbal Arya? Tadi kan tadi di awal sempat bilang kalau bakal ada live session kan?
1: Betul.
0: Apa ini, nih itu bakal?
1: Deadline-nya sih sebenarnya insya Allah minggu ini udah rilis. Jadi tuh akan ada 5 lagu.
0: Okay.
1: Duanya itu akan ada Tak Akan Ada dan juga Home. Formatnya akustik. Jadi tuh satu key, satu keyboard. Gue main gitar elektrik gitu. Jadi nggak ada drum dan apapun. Dan tiganya gue akan cover lagu-lagu yang gue suka lah.
0: Okay. Apa aja tunggu nanti lah.
1: Nanti
0: tunggu
1: ya.
0: Gitu. Berarti ya insya Allah semoga bisa di minggu ini ya.
1: Semoga bisa semoga, di minggu ini.
0: Ya tahu biar gak ketinggalan bisa langsung follow aja sosial medianya Iqbal ya. Di gimana Iqbal?
1: Iqbal Arya __.
0: Nah itu dia. Kalau gigs-gigs itu?
1: Gigs-gigs itu sekarang kemarin gue baru ditawarin juga sih ada di Blok M. Terus habis itu satu titik lagi gue lupa di mana. Cuman masih to be... apa ya, to be confirmed?
0: Iya, to be confirmed. Ya. Pokoknya bisa, semua bisa dicek di social media lo.
1: Betul.
0: Benar. Kalau dari single next-nya atau album EP, kira-kira udah ada gambaran kah?
1: Kalau sepertinya next-nya kita balik ke masa Malik Untitled.
0: Akustik
1: yang cuman akustik doang. Tapi model-modelnya kayak Malik Untitled, kayak Run yang zaman dulu gitu. Kayak Juicy Lucy lah.
0: Seru.
1: Dan bahasa Indonesia lagi.
0: Alright, pokoknya bisa ditunggu aja nanti dari karya-karya selanjutnya dari Iqbal ya tentunya ya. Oke, okay, last but not least, kira-kira ada yang ingin disampaikan dari Iqbal buat teman produser seluruh Indonesia?
1: Untuk teman-teman di sini, semoga bisa relate lagunya. Dua lagu single saya yang baru rilis tahun ini. Dan juga semoga teman-teman gak bosan, bisa jadi soundtrack sehari-hari.
0: Oke.
1: Kalau misalkan mau tahu tentang update-nya, boleh dicek Instagram saya.
0: Alright, bisa dicek langsung.
1: Terima
0: ya.
1: Terima kasih.
0: Tadi ya.
1: Ya.
0: Alright, ini terakhir nih, gue baru baca ternyata ada yang tanya ya.
1: Ya.
0: Ini dari Fitro di Padang. Ya. Apakah ada rencana lagunya akan duet dengan musisi lain seperti Tulus, Arsi Widianto, atau yang lain?
1: Waduh. Sebenarnya itu gak bisa dibocorin.
0: Tapi yang bisa kita pastikan ada berarti ada.
1: Ya, namanya juga musisi baru mah. Ya mesti minta tolong lah.
0: Bakal ada kolaborasi pokoknya nanti ya, ditunggu aja lah ya. Alright. Oke, itu yang spesial dari Iqbal, pokoknya ditunggu aja. Dan di sini tentunya ada live session ya, akan dibawakan langsung sama Iqbal. Jadi terima kasih Iqbal.
1: Terima kasih banyak, Kak.
0: Thank you so much. Sukses selalu buat next single-nya.
1: Terima kasih juga
0: buat dua single-nya juga.
1: Betul.
0: Sukses selalu ya.
1: Semoga kita saya bisa main ke sini lagi nanti.
0: Siap dong. Boleh banget dong.
1: Mungkin pas sudah album ketiga.
0: Album kelima. Boleh banget tentunya ya. Alright, sambil Iqbal siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman produser seluruh Indonesia. Udah seru-seruan satu jam ini bareng sama Iqbal Arya tentunya. Dan jangan lupa buat dengerin terus dua singlenya Iqbal ya. Takkan ada yang paling baru, bisa didengarkan di semua DSP. Di YouTube juga ada musik videonya. Dan tadi bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Terima kasih, dan habis ini langsung ada penampilan langsung ya dari Iqbal Arya yang membawakan Takkan Ada. So, gua pamit. Bye-bye.
1: Bye-bye.

Ya, kita lanjut lagi di program berikutnya teman Pro 2, ada Music Planner nih. Kita mau bahas tentang musisi itu harus punya label enggak sih? Karena kalau kita bicara tentang musisi, mungkin yang langsung terbayang adalah penyanyi yang punya label besar, masuk studio profesional, punya tim lengkap dan juga lagunya dipromosikan ke berbagai tempat gitu ya. Tapi sekarang situasinya udah agak berubah nih teman Pro 2. Dengan perkembangan teknologi dan juga media digital, seorang musisi bisa mulai memperkenalkan karyanya tanpa harus terlebih dahulu bergabung dengan label besar. Nah, dari sinilah muncul istilah musisi indie atau musisi independen. Tapi pertanyaannya nih, apakah musisi yang tidak punya label tetap bisa berkembang dan punya pendengar yang luas? Kita bakal ngobrol itu ya.

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Berkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

0: Prodou FM.
1: Prodou FM, teman terbaik kamu.
0: Prodou FM. Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu.

Kalau kita ngomongin musisi indie, apa sih musisi indie itu teman Pro 2 ya? Musisi indie itu berasal dari kata indie atau independent ya. Secara sederhana, musisi independen itu adalah musisi yang menjalankan dan juga mengembangkan karyanya tanpa bergantung sepenuhnya pada label rekaman besar. Bukan berarti mereka bekerja sendirian, teman Pro 2. Mereka tetap punya produser, tetap punya teman musisi, tetap juga punya manajer, fotografer, desainer, dan lain-lain ya. Pokoknya tetap punya orang-orang yang membantu perjalanan karir mereka. Bedanya, mereka memiliki ruang yang lebih besar untuk menentukan arah karya dan cara mereka membangun karir seperti apa, teman Pro 2. Di era digital sekarang, peluang tersebut semakin terbuka. Seorang musisi bisa merekam karya, membuat konten, membangun komunitas pendengar, dan juga memperkenalkan musiknya melalui berbagai platform digital nih, teman Pro 2. Jadi sekarang, kalau kamu punya teman atau kamu mungkin punya karya musik buatan sendiri ya, tapi belum kamu promosikan atau belum kamu terkenal ya, kamu bisa ikut mempromosikannya melalui media sosial kan. Sekarang banyak platform digital yang bisa kamu manfaatkan untuk mempublikasikan karya kamu.

0: gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Eh, Pak. Antri dong.
0: Eits. Stop.
1: Anak kecil. Minggir kamu.
3: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu Bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Hai, pernah merhatiin nggak? Kalau kamu ke restoran, ada banyak chef yang gunain seragam warna putih. Beberapa ada yang hitam juga, tapi lebih sedikit. Tahu nggak kenapa? Dapur adalah tempat yang panas, di mana chef selalu bersentuhan dengan api yang besar. Jaket yang dikenakan oleh chef ditujukan agar tetap merasa dingin dan bahan katun melindungi dari panas. Sedangkan warna putih adalah warna yang paling reflektif atau mampu memantulkan panas. Sehingga baju berwarna putih dipercaya dapat mengusir panas bukan menyerapnya. Warna putih juga memudahkan kamu untuk mengetahui lingkungan yang kotor atau bersih. Sehingga persiapan makanan yang dibuat para chef jauh lebih higienis.

Planner teman-teman dua, kita bahas tadi tentang ini ya. Kita bahas tadi tentang musisi independen teman-teman dua. Menjadi musisi independen pasti punya sisi menarik ya. Salah satunya adalah kebebasan dalam berkarya. Musisi bisa lebih leluasa menentukan genre, konsep, dan juga cerita yang mau disampaikan melalui musiknya teman-teman dua. Tapi di sisi lain kan juga ada tantangannya. Ketika belum memiliki tim besar, musisi mungkin harus belajar banyak hal sekaligus gitu ya. Mulai dari membuat konten, membangun komunikasi dengan pendengar, mengatur jadwal, sampai memikirkan bagaimana karyanya bisa dikenal lebih luas. Karena itu, menjadi musisi indie bukan hanya soal bisa bernyanyi atau memainkan alat musik atau punya karya doang ya. Di situ ada kreativitas, ada konsistensi, ada komunikasi, dan juga kemampuan beradaptasi yang juga penting nih. Dunia digital memang membuka pintu yang lebih besar, yang lebih lebar, tapi tetap diperlukan usaha untuk membuat orang mau masuk dan juga mendengarkan karya kita.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
3: Ya?
2: Pak Gerinya ada?
3: Wah, tuannya belum pulang.
2: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
3: Pak, silakan masuk, Pak.
2: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gerry 79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Kalau kita ngomongin tentang musik independen, teman berdua ya, menurut kamu nih, kalau ada musisi baru dengan dua pilihan, punya lagu yang sangat bagus tapi promosinya minim, atau punya lagu yang biasa aja tapi promosinya sangat kuat, mana sih yang lebih berpeluang dikenal? Apakah kamu memilih kualitas karya atau kemampuan promosi nih? Karena sekarang di era digital, teman berdua, sebuah karya bisa aja dibuat dengan sangat baik, tapi kalau nggak ada yang tahu karya tersebut ada, tentu akan sulit mendapatkan pendengar, kan? Tapi sebaliknya nih, promosi yang besar juga tidak selalu cukup kalau karya yang ditawarkan tidak mampu membuat pendengar tertarik untuk mendengarkan atau untuk menyukai lagu tersebut. Jadi, pertanyaannya mungkin

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: have fun.
1: Nah, jadi dari obrolan kita pada malam hari ini tentang musik independen teman Pro 2, yang terpenting adalah terus berkarya, mengenali siapa pendengar kamu, belajar memanfaatkan teknologi, dan membangun hubungan yang baik dengan komunitas pendengar. Karena di balik sebuah lagu ada proses panjang, ada kreativitas dan juga keberanian untuk memperkenalkan karya kepada orang lain. Buat kamu mungkin yang punya mimpi di dunia musik teman Pro 2, jangan merasa bahwa perjalanan harus dimulai dengan sesuatu yang besar. Bisa dimulai dari satu lagu dulu ya, satu ide, satu penampilan, atau satu orang yang mau mendengarkan. Nanti abis ini kita lanjut ke program berikutnya, ada bagi-bagi, bas gini, bas gitu. Stay tune di Pro 2, bahkan baru teman terbaik kamu.

apa itu, ada bagi-bagi kita kali ini, ada bahas gini bahas gitu teman berdua. Kita mau bahas ini loh, kalau benda di rumah kamu bisa bicara, apa sih yang akan mereka katakan atau mereka ceritakan teman berdua? Coba lihat di sekeliling kamu ya, ada meja, kursi, kasur, lemari, kulkas, mungkin juga charger yang entah kenapa selalu dicari-cari. Pernah gak kepikiran kalau semua benda di rumah itu tiba-tiba bisa bicara? Kira-kira mereka akan cerita apa nih tentang kita ya? Kalau mereka bisa ngomong gitu kan? Nah, kita mau bahas itu nih malam ini teman berdua. Enggak horor kan? Enggak lah ya. Ini kan pengandaian gitu loh. Maksudnya mengobrol sama benda-benda yang ada di rumah. Jangan-jangan mungkin dia ngasih pesan tuh, kamu nih sering lupa cagarnya dicabut, ya kan? Mana tahu. Ya kan ini pengandaian loh. Dibagi-bagi, bahas gini, bahas gitu.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Hah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Facebook Inc. adalah sosial media online asal Amerika Serikat dan juga perusahaan jejaring sosial berbasis di Menlo, California, Amerika Serikat. Facebook adalah suatu layanan jejaring sosial yang awalnya diluncurkan sebagai Freshmans pada bulan Juli tahun 2003, yang kemudian diganti menjadi Facebook pada 4 Februari 2004. Facebook didirikan oleh Mark Zuckerberg dan juga teman-temannya di asrama kuliahnya di Universitas Harvard. Saat ini Facebook dianggap sebagai salah satu dari 4 besar perusahaan teknologi selain Amazon, Apple, dan Google.

Lanjut lagi dibagi-bagi, bahas gini, bahas gitu. Tadi kita pembahasannya adalah kalau benda di rumah kamu bisa bicara, apa sih yang akan mereka katakan atau mereka ceritakan teman pro 2? Misalnya nih, ada satu benda yang mungkin paling banyak tahu tentang rutinitas kita, kasur. Wah, iya tuh ya. Kasur mungkin tahu kapan kita tidur, kapan kita bangun, kapan kita cuma rebahan doang, kapan kita bilang 5 menit lagi lah baru bangun, atau kapan kita kesel gitu ya sama seorang terus ngomel-ngomel sendiri di kasur sebelum tidur gitu kan. Kalau kasur punya buku harian mungkin isinya lebih tebal daripada kamu yang bikin teman berdua, karena lebih banyak cerita tentang kamu kayaknya ya. Belum lagi mungkin benda lain, misalnya lemari gitu ya. Kalau dia bisa protes pasti dia mungkin akan bilang baju udah banyak ya, tapi kok setiap pergi selalu bilang gak ada baju, padahal baju banyak nih di dalam tubuhku, banyak kata lemari ya. Ya kalau mereka bisa bicara mungkin gitu kali ya. Dan kita pengennya sih ada apa ya, ada semacam pelajaran yang dapat dari situ. Jadi kalau misalnya lemari kamu penuh ya berarti ya udah jangan beli-beli lagi teman berdua. Itu buang-buang uang dan juga buang-buang apa ya? Iya, mubazir namanya kan kalau enggak terpakai kan.

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama, tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
4: Produa Hitlir.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: akan lebih.
1: Ya kita masih ngomongin tentang kalau benda bisa bicara. Kira-kira mau ngomong apa sama kamu teman berdua ya? Kalau tadi ada kita andai-andaikan nih, tadi ada kasur, ada lemari. Terus kalau misalnya cermin. Nih, cermin mungkin jadi saksi sebelum kita berangkat ke apa ya, ke kampus atau sekolah atau ke tempat kerja gitu kan. Tapi apakah kira-kira dia akan apa ya, akan mengatakan apa gitu ke kita teman berdua? Cermin, charger juga tuh, benda yang sering kamu lupakan untuk cabut. Nah itu mungkin kayaknya bakal ngomongin, bakal ingetin kamu tuh ya, ini kamu jarang cabut aku nih gitu ya. Terus yang lain apa lagi? Yang lain selain itu apa lagi kira-kira, yang kira-kira benda di rumah kamu yang kalau bisa bicara tuh bakal ngomongin apa gitu teman berdua? Karena memang kan kalau kita sedikit berimajinasi aja, benda-benda yang setiap hari ada sekitar kita itu bisa jadi sumber cerita yang menarik mungkin ya. Bisa menjadikan karya juga kali. Cerpen gitu atau novel atau komik.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: 102 FM.
1: Produe FM,
2: teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Stay tuned on Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.

Laba-laba kemampuan FM dari Pro 2 pekan baru teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi teman Pro 2 di bagi-bagi bahas gini bahas gitu. Sekarang udah pukul 22 lewat 02 menit waktu Indonesia Barat. Sudah saatnya mungkin beberapa di antara kamu siap-siap untuk tidur ya teman Pro 2. Nah kira-kira kamu sebelum tidur ngapain sih? Adakah kebiasaan unik sebelum tidur teman Pro 2? Nanti kamu boleh share juga ya ke WhatsApp. Kalau mau share 0811 76 00 884. Biar bisa sambil ini sih ngobrol-ngobrol ya dengan teman Pro 2 yang lainnya teman Pro 2. Nanti kita bahas nih sebelum tidur nih, kebiasaan unik apa sih yang biasanya orang lakukan termasuk kamu teman Pro 2.

0: jangan lupa jemput aku di taman kota ya. Love you from your guardian angel. Pakai emot ah. .2 bintang.
1: Gis, kamu apaan sih?
0: Nah, apa sih sirik ya? Makanya cari pasangan dong.
1: Bukan sirik loh, tapi gaya basah kamu itu apaan sih? Jangan jadi alay dong.
0: Alay gimana sih? Biasa aja tahu. Ini memang bahasa yang biasa digunakan sama remaja zaman now kayak aku ini.
1: Iya, mau apapun itu tetap termasuk dalam bahasa alay tahu. Bahasa Indonesia yang tidak resmi, yang struktur penulisan dan pengucapannya itu berbeda, atau gabungan dari huruf dan angka, bahkan olahan bahasa Inggris yang disunting, apalagi yang menggunakan nada-nada tertentu. Pada kata-katanya itu disebut alay loh. Apalagi nih, yang kamu buat tadi itu berlebihan banget, seolah-olah menarik perhatian baik dari pengucapan maupun gaya kamu.
0: Oh ya? Jadi gitu aja udah termasuk alay ya?
1: Iya dong. Makanya kalau kamu gak mau disebut anak alay, coba deh ubah gaya bahasa kamu dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi bukan hanya kedengarannya lebih enak, tapi juga ikut melestarikan bahasa Indonesia khususnya untuk pemuda Indonesia.
0: Siap bosku.
2: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Aja lagi dibagi-bagi teman pro 2, bahas gini bahas gitu. Sebelum tidur kamu ngapain sih? Ada nggak kebiasaan unik yang kamu lakukan sebelum tidur teman pro 2? Pernah nggak sih kamu sadar bahwa sebelum tidur kita sering punya kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan hampir setiap malam nih? Ada yang harus mendengarkan musik dulu, ada yang baca buku mungkin, atau ada yang harus minum air putih dulu. Ada juga mungkin yang mengecek alarm berkali-kali biar jangan kesiangan bangunnya besok gitu kan. Bahkan ada yang sudah ada di kasur tapi masih sibuk memikirkan hal-hal yang terjadi di hari ini teman berdua. Nah yang menarik, kebiasaan itu kadang terasa biasa aja bagi kita, tapi kalau diceritakan kepada orang lain ternyata bisa terdengar unik gitu ya.

0: Rotasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro2 Pekanbaru.
1: More than music.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, betul dari tadi ngeprint terus, banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Ngomong-ngomong soal kebiasaan unik sebelum tidur, teman berdua, ada satu kebiasaan yang familiar nih ya. Udah masuk kamar, udah pengen tidur, tapi tiba-tiba masih ingin melakukan hal lain gitu ya. Misalnya mungkin pengen lihat medsos ya, sebentar aja gitu. Rupanya keterusan sampai beberapa jam, teman berdua. Atau mungkin ke-distract dengan sesuatu yang lain gitu. Pas mau tidur ada aja sesuatu yang lupa buat tugas, gini gitu segala macamnya. Nah kalau kamu sendiri termasuk yang mana nih teman berdua ya? Apakah kamu termasuk begitu masuk kamar langsung tidur? Atau ada mungkin hal-hal lain yang menjadi ritual kamu sebelum benar-benar tidur teman berdua?

0: Om Swastiastu, Mbok Kade.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kade, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kade sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
3: Mbak, mie kuahnya satu ya, yang pedas.
4: Iya, Mas. Ini.
3: Nah.
5: Tunggu.
3: Apaan sih? Ini lagi hangat, enak tahu.
5: Ih, makanan itu jangan ditiup.
3: Ya, kalau nggak ditiup, habis mau gimana makannya dong?
5: Ya, lebih nggak bisa dimakan loh kalau misalnya kamu tiup makanan panas kayak gitu. Sama aja kamu menyebarkan mikroorganisme yang berbahaya yang bisa jadi nih penyebab penyakit lainnya. Belum lagi, itu angok karbon dioksida dan monoksida ntar ganggu loh keseimbangan asam dalam tubuh.
3: Oh iya, terus gimana dong?
5: Ya, meskipun efeknya nggak langsung, tapi ya bisa jadi ganggu kesehatan jantung dan juga ginjal. Apalagi kalau sering-sering, besok-besok kalau kedinginan, jangan coba untuk tiup-tiup lagi makanan panas ya. Mending tunggu bentar lagi aja.
3: Ya udah, mending aku tiupin tangan aja dulu.

Ada Unmesh dengan Nyaman. Semoga bikin kamu nyamannya di malam hari ini teman berdua. Sekaligus juga nanti abis ini kita lanjut ke program Just Music spesial buat kamu. Aku hadirkan lagu-lagu yang bikin kamu nyaman untuk kamu menjelang tidur teman berdua. Stay tune, enjoy, jangan kemana-mana. Tetap di Prodo Pekanbaru, teman terbaik kamu. Saat

0: udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.
2: Teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum.
3: Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
4: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
2: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya!

0: Panas banget hari ini. Padahal baru jam 9 pagi.
1: Iya nih. Katanya hari ini panasnya lagi ekstrim banget.
0: Ah, pengen beli es krim aja lah.
1: Eh, jangan. Kebanyakan es krim mengandung tinggi gula. Kalau dikonsumsi berlebihan, jadi bikin haus nanti. Panas-panas gini, bagusnya minum air putih dingin. Nih.
0: Ah, segar juga ya.
2: Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hobimpa Alayum Gamreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gamreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.

0: 102 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Dan music.
1: Rin, kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
2: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
1: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
2: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
3: Kita dua nih ya.
2: Kau
1: apa sih?
3: Terus kerja.
2: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
4: Kasihan. Sama lah, aku pun kasihan enggak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
1: Hah? Judi online?
4: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
1: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain. Jangan sampai jadi korban judi online.
4: Nak mana kita tuh? Ikulah.
2: Bising.
1: Kesau.
5: Datang di kuis Indonesia Pintar. Dengarkan pertanyaannya. Apa yang kamu tahu tentang Indonesia?
6: Memiliki suku terbanyak di dunia.
7: Lambangnya burung Garuda.
8: Benderanya merah putih.
9: Berbeda-beda tapi tetap satu.
5: Dan netizen membuktikan semuanya benar.

0: Produa Inspirasi.
1: Setiap orang adalah unik dengan kehidupan yang mereka jalani, sehingga tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Namun, menemukan dan mencintai diri sendiri bukanlah hal yang mudah. Seseorang merasa takut menjadi dirinya sendiri karena mereka merasa dirinya buruk. Ketika ada orang yang berusaha mendekat, orang tersebut seringkali menghapus dirinya sendiri dari kehidupan mereka karena takut mengecewakan. Namun, di hadapan seseorang yang baru dikenal, mereka menyadari bahwa menjadi diri sendiri bukanlah suatu kesalahan. Mereka diberi pengertian bahwa tetap menjadi diri sendiri adalah hal yang penting, tetapi juga perlu tahu bagaimana mengendalikannya. Tidak perlu takut untuk menjadi diri sendiri, karena saat melakukannya, seseorang dapat melampaui batas diri dan bisa menjadi lebih baik.

0: Berdua Inspirasi. Dikisahkan seorang anak kecil yang berpenampilan lusu memasuki sebuah kedai es krim di Amerika. Setelah duduk di salah satu kursi, anak tersebut ditanya pesanan oleh seorang pelayan. Anak tersebut tidak langsung memesan, melainkan bertanya berapa harga es krim sundae. Pelayan menjawab bahwa harganya 50 sen. Kemudian anak tersebut bertanya lagi, berapa harga es krim biasa? Karena melihat pelanggan lain yang menunggu, pelayan dengan cepat menjawab 35 sen dengan sikap yang tidak sabar. Anak itu kemudian menghitung uangnya dan memesan es krim biasa. Setelah melayani pelanggan lain, sang pelayan kembali ke meja anak itu untuk membersihkannya. Namun, pelayan terkejut dan menemukan sebuah tip sebesar 15 sen di samping piring kosong anak tersebut. Pesan yang dapat dipetik dari cerita ini adalah, jangan pernah menghakimi atau menghina orang lain berdasarkan penampilan dan kekayaan. Orang yang kamu hina atau hakimi mungkin akan menjadi penolongmu di masa depan sehingga kamu akan merasa menyesal.
1: Teman Pro 2, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, hari Selasa 11 Agustus 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 88,4 MHz. Teman Pro 2, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Programa 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti Rabu 12 Agustus 2026. Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pendengar radio RRI Pro 2 Pekanbaru yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada suatu ketika datanglah kafilah atau rombongan ke istananya, ke singgasananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada kafilah tersebut, kepada rombongan tersebut, siapakah engkau, ketua rombongan kafilah tersebut? Menjawab, kami adalah Ar-Rihul Ahmar. Apabila kami masuk ke dalam otak anak Adam, anak manusia, maka akan gila. Apabila kami masuk ke dalam rongga anak Adam, maka akan lumpuh, akan keluar darahnya. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada pasukannya, kepada tentaranya, untuk membakar Ar-Rihul Ahmar tersebut. Ketua rombongan menjawab, kami akan kekal abadi sampai hari kiamat, tidak bisa dihancurkan kecuali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kena penyakit Ar-Rihul Ahmar atau angin duduk atau penyakit lumpuh yang lebih kita kenal dengan penyakit stroke. Maka datanglah Malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan doa agar terhindar dari penyakit Ar-Rihul Ahmar, angin duduk atau penyakit stroke. Dibacakanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa itu kepada cucunya. Doa itu bunyinya adalah, mari kita ikuti sama-sama. Allahumma inni a'udzu bika minar rihil ahmar waddamil aswad wadda'il akbar. Allahumma inni a'udzu bika minar rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma inni a'udzu bika minar rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzu bika, berlindung kepadamu, minar rihil ahmar, dari angin merah, angin duduk, dari penyakit lumpuh, waddamil aswad, dan saya berlindung kepadamu dari darah hitam, darah kotor, darah kental, waddail akbar, dan saya berlindung kepadamu wahai Allah subhanahu wa ta'ala dari penyakit kronis, penyakit besar, penyakitnya orang-orang kaya seperti penyakit jantung, penyakit liver, penyakit darah tinggi, dan penyakit-penyakit kronis yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kita membaca doa ini minimal satu kali dalam seumur hidup, maka insya Allah kita akan dihindarkan dari penyakit stroke, penyakit lumpuh, penyakit angin duduk. Maka para pendengar radio RRI Pro 2 Pekanbaru, mari kita amalkan doa ini minimal habis sholat subuh, habis sholat maghrib. Mari kita baca doa ini terus menerus, istiqomah, tidak putus-putus. Semoga ini bentuk dari ikhtiar langit kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar bumi, tentu saja kita harus menjaga pola hidup kita, menjaga pola makan kita, menjaga pola tidur kita, pola istirahat kita. Tidurnya cukup, istirahatnya cukup, jangan begadang malam. Kalau mau begadang malam, tidur terlebih dahulu. Habis sholat isya, tidur. Bangun jam 1 atau jam 2, begadanglah, nggak apa-apa itu. Insya Allah sehat badannya dan juga meningkat ruyah kita insya Allah dengan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, berzikir, bersolawat, berdoa, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Man talabal ula syahara layali. Siapa yang ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi, maka hendaklah begadang malam. Begadang malam di sini maksudnya, lakukanlah dengan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, bacalah zikir, solawat, dan doa bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah mihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

Jangan hanya berterima kasih kepada Allah ketika semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih kepadanya bahkan ketika segala sesuatunya terasa begitu sulit.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve's, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.

0: teman Pro2. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Pro2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

0: harus berhenti.
1: Jadilah pengemudi cerdas yang paham dengan tugas dan fungsi rambu-rambu lalu lintas.

Info Pro 2. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Hasna Latifah. Informasi pertama, Bank Indonesia Perwakilan Riau bersama pemerintah Kota Pekanbaru memperkuat koordinasi TPID melalui capacity building bertema penguatan ketahanan pangan dan stabilitas harga untuk mendorong perekonomian daerah yang dilaksanakan kemarin Selasa 11 Agustus 2026. Di mana ada Syahman Perdimer yang juga merupakan Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Riau juga mengatakan kegiatan ini penting untuk meningkatkan pemahaman anggota TPID sekaligus memperbarui informasi mengenai berbagai isu strategis pengendalian inflasi. Di mana pengendalian inflasi juga harus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga. Sinergi antar instansi juga diperlukan agar berbagai risiko kenaikan harga dapat diantisipasi. Info Pro 2. Informasi selanjutnya, Asosiasi Penghulu Republik Indonesia atau APRI Kabupaten Bengkalis memperingati hari lahir ke-7 dengan menegaskan pentingnya peningkatan profesionalitas dan kualitas pelayanan keagamaan kepada masyarakat. Peningkatan harlah digelar di Kabupaten Bengkalis pada kemarin 11 Agustus 2026 dan juga dihadiri jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis, Kepala KUA se-Kabupaten Bengkalis, para kepala seksi dan penyelenggara serta sejumlah pimpinan lembaga keagamaan termasuk Ketua MUI dan Ketua Basnas Kabupaten Bengkalis. Ada Saim yang juga merupakan Ketua APRI Kabupaten Bengkalis mengatakan bertambahnya usia organisasi harus diikuti dengan peningkatan kualitas pengabdian para penghulu dan juga APRI bukan hanya menjadi wadah organisasi tapi juga mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu. Spada, selamat pagi, teman Pro 2.

Teman Produa, selamat pagi. Gimana nih pagi harinya? Di hari Rabu, hari ke-12 bulan Agustus 2026. Dan bentar lagi juga kita akan merayakan ya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pastinya, Teman Produa. Kayaknya di pagi hari ini Kota Pekanbaru juga ataupun juga Riau juga sedang tidak baik-baik saja. Karena ketika tadi OTW ke kantor, Tifa ngerasain ada iya kelihatan lah ya kabut asapnya, Teman Produa. Semoga dengan kita mengetahui ini secepatnya juga bisa ditangani nih, karena pemerintah dan juga pihak terkait juga sedang berupaya ya untuk bisa memadamkan dari hotspot-hotspot yang ada di Provinsi Riau dan juga Sumatera pastinya. Kita doakan semoga gak lama nih asapnya ada di Riau ya. Aduh, ntar malah flashback lagi di tahun 2015. Jangan sampai ya. Dan pastinya Teman Produa, di hari ini kita juga bakal seru-seruan bareng. Tifa akan share informasi ke kamu dari jam 5 sampai dengan jam 11 siang, yang pasti akan diselingi dengan lagu-lagu hits untuk kamu menemani pagi hari kamu, tentunya dengan sarapan mungkin, atau juga yang lagi siap-siap mau ke kampus, lagi OTW ke kantor. Ya, OTW-nya mungkin dari Panam kali ya, jadi butuh waktu 1,5 jam. Dan pasti itu memprodua, bakal ada informasi lainnya akan Tifa share ke kamu. So buat kamu stay tune di sini, karena kita akan dengerin dulu satu lagunya dari Newman Paul dengan Tunggu Apa Lagi.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pagi hari biasanya diawali dengan sarapan ataupun juga minum air hangat atau minum kopi dan juga teh teman Pro 2. Ya gak boleh double ya, maksudnya kayak kamu bisa pilih kopi atau teh ya. Tapi ternyata teman Pro 2, kalau kamu pagi-pagi sudah minum kopi, ternyata apakah ini juga merupakan waktu yang baik kah untuk minum kopi atau kamu harus makan dulu sebelum minum kopi? Nah, ternyata dari laman antaranews.com ada Dan Butner yang juga pakar umur panjang. Wow, ada ya ternyata pakar umur panjang. Ini menyampaikan kalau kopi ini bisa ngebantu memperpanjang umur kalau dikonsumsi pada waktu yang tepat. Nah, kalau di waktu pagi hari apakah tepat? Ya, ternyata Butner ini menyampaikan kalau kopi sebaiknya diminum di awal hari bukan pada malam hari. Dan ternyata minum kopi pada sore atau malam hari itu malah beresiko mendatangkan efek negatif terhadap kesehatan karena bisa menimbulkan gangguan tidur. Dan pastinya juga ini ada bukti ilmiahnya yang mendukung teori tersebut. Di antaranya ada studi observasional yang dipublikasikan dalam European Heart Journal yang meneliti pola minum kopi pada 40.725 orang dewasa dan juga mengidentifikasi dua pola utama, yaitu tipe yang minum kopi pada pagi hari ada sebanyak 36% dan juga orang yang minum kopi sepanjang hari ya ini 14%. Dan setelah tindak lanjut selama 10 tahun, wah, lama juga ya penelitiannya teman Pro 2. Ternyata peminum kopi tipe pagi hari menunjukkan resiko yang jauh lebih rendah terhadap kematian karena sebab apapun dan kematian akibat penyakit kardiovaskular dibandingkan dengan orang yang enggak minum kopi. Nah, mungkin boleh di pagi hari kamu minum kopi dulu sebelum beraktivitas. Tapi ingat ya buat kamu yang mungkin punya GERD ataupun juga yang asam lambungnya cepat banget naiknya, jangan minum kopi dulu di pagi hari. Mungkin diisi dulu dengan nasi atau bubur atau yang lainnya yang bisa membantu kamu agar asam lambungnya gak naik kalau minum kopi ya.

0: apa?
1: Main tebak-tebakan.
0: Tebak-tebakan apa pula itu?
1: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
0: Apa rupanya?
1: Jawab dulu dong.
0: Nyerahlah, malas mikir aku.
1: Yaudah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
0: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
1: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
0: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
1: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
3: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Mungkin sebelum sarapan pagi hari ini kamu pakai kopi, teman Pro 2. Gimana nih kamu satu hari minum berapa cangkir kopi, berapa gelas yang kamu minum? Mungkin paginya kopi panas, siangnya es kopi latte, malamnya americano. Wow, aman tuh lambung. Tapi ternyata teman Pro 2 ada satu studi lagi nih ya, dari yang udah dipublikasikan tadi. Kalau orang yang lebih banyak minum kopi pada pagi hari ini kan jumlahnya ada lebih banyak gitu, 36%. Nah, jumlah orang yang mengkonsumsi kopi sepanjang hari ada sisanya 14%. Tapi kemudian peserta penelitian diikuti selama kurang lebih 10 tahun dan emang yang minum kopinya tuh cuma di pagi hari ini menunjukkan resiko kematian yang lebih rendah. Dan menariknya lagi, manfaat ini juga nggak terlihat pada kelompok yang minum kopi sepanjang hari. Jadi sekali lagi, minum kopi lebih banyak itu tidak menjamin gitu ya panjang umur gitu. Karena penelitian ini juga bersifat observasional aja. Jadi hasilnya menunjukkan hubungan atau asosiasi, bukan membuktikan kalau kopi pagi hari minum kopi pagi hari itu secara langsung menyebabkan seseorang hidup lebih lama. Dan of course, kesehatan seseorang kan sekarang dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Mulai dari pola hidupnya, kemudian juga pola makannya, pola tidurnya, olahraganya. Dan pastinya kalau kamu suka kopi, boleh menikmati kopi. Tapi jangan lupa untuk tetap memperhatikan jumlah dan of course, waktu kamu mengkonsumsinya. Kalau kamu ketika malam hari minum kopi juga ya, bisa jadi insomnia akan melanda kamu setiap malam, teman Pro 2.

0: apa datang tempat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
4: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Udah siap belum buat jadi bintang radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih

go from the beat. Jadi teman produser, kalau kamu mau minum kopi, tetap harus diperhatikan cara dan juga jumlah konsumsinya yang baik gitu ya, agar cocok dengan tubuh kamu. Karena kafein dalam jumlah berlebihan ini bisa menyebabkan beberapa efek yang kurang nyaman, kayak jantung berdebar, peningkatan denyut jantung, tekanan darah yang meningkat, sulit tidur, merasa cemas atau gugup, hingga gangguan pencernaan. Dan untuk orang dewasa, batas asupan kafein yang umumnya dianggap aman ini sekitar 400 mg per hari, di mana jumlah ini juga kira-kira setara dengan beberapa cangkir kopi. Tapi kandungan kafein sebenarnya tuh bisa beda-beda ya, tergantung jenis kopi, cara penyeduhan, dan juga ukuran porsinya. Jadi jangan cuma menggunakan angka 4 cangkir sebagai target, ternyata di dalamnya lebih banyak kafeinnya ya. Karena kalau tubuh udah memberikan sinyal seperti insomnia atau sulit tidur di malam hari, atau kamu sering banget deg-degan tapi lagi gak jatuh cinta, mungkin itu gak saatnya kamu bisa mengevaluasi konsumsi kafein kamu ya teman pro 2. Dan mungkin bisa juga menikmati kopi lebih awal dan jangan terlalu dekat sama waktu tidur. Ya pagi hari inilah ya, waktu yang cocok banget buat sarapan plus ngopi.